0: TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
1: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
2: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
3: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih ini aman enggak kayak gitu ya.
2: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
4: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
2: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Tri Mardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Fidiawati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ade Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
0: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
5: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Pujilestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.

0: Ini malah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kebaraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Mawat Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya ada menjadi acara ruat dan udah selesai, dan semoga kedepannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
6: Prosesi ruatan kali ini diberiakan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiono Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
10: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
11: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya cukupnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
10: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
12: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
13: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
12: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
15: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairtaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairtaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
14: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
16: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja, perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
15: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
17: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
15: Ya.
17: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat.
15: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
18: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
19: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
18: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
20: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
18: Budia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kedepan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
0: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Biosekula.
21: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Biosirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
0: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
21: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
22: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
21: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. Tiga di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak.

0: dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He was the tall, comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a tall, well, difficult for Schmeichel, who does excellent, hold on to it.
0: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti

2002 dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Mbappe, Thuram, Mbappe. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini saya Iwan Prala bersama Anda pendengar. Kita di Banda Aceh pagi ini, kita ikuti dulu informasi perakiran cuaca. Pagi ini kami sudah tersambung bersama perakiran dari BMKG Aceh. Ada Kak Miftahul Jannah pagi ini. Assalamualaikum Kak Miftah. Assalamualaikum Kak Miftah.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, bagaimana kabarnya pagi ini, Kak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik. Kak Miftah, silakan, bagaimana perakiran cuaca pagi ini setelah beberapa hari belakangan ini panas terus ya, Aceh, Banda Aceh dan sekitarnya. Kalau hari ini seperti apa perakirannya?
1: Baik. Selamat pagi, Sobat BMKG. Dengar setiap RRI dimanapun Anda berada, hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca edisi Minggu 19 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan untuk sebagian besar wilayah Aceh, baik pesisir barat Aceh, kemudian pesisir selatan, wilayah tengah dan juga wilayah timur Aceh. Kemudian untuk malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan untuk wilayah Aceh Singkil, wilayah Aceh Selatan dan Sulu Salam. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 23 sampai dengan 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 95%. Selanjutnya perakiran tinggi gelombang wilayah Aceh sendiri untuk perairan Sabang Banda Aceh, kemudian perairan Pidijaya, kemudian Aceh Timur itu tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian untuk perairan barat Aceh dan juga perairan selatan Simulu, tinggi gelombangnya berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian untuk titik panas sendiri hingga dini hari tadi terpantau adanya 12 titik panas di wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya dan juga Pidi. Kemudian untuk terakhir himbauan kepada masyarakat karena beberapa hari ini terjadi kemungkinan adanya peningkatan curah hujan sehingga agar tetap waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Kemudian karena memang sudah memasuki musim kemarau dan suhu udara juga cukup tinggi, kami himbau pada masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi terjadi karhutlah demikian bang.
0: Baik, Kak Miftah tadi sempat menyebutkan juga ada 12 titik panas yang tersebar di Aceh ya. Ini tingkat kepercayaannya rendah, sedang atau tinggi, Kak Miftah?
1: Ya, untuk ke-12 titik panas ini tingkat kepercayaannya sedang bang.
0: Artinya apa itu, Kak Miftah?
1: Ya, jadi untuk potensi terjadi karhutlah tersebut juga ada kemungkinan agak lumayan tinggi. Dan apabila ada pembakaran sampah atau pembukaan lahan dengan dibakar itu akan lebih ada potensi untuk terjadi karhutlah.
0: Baik. Sampai 34 derajat Celcius ya, puncaknya nanti diperkirakan hari ini. Jadi seperti himbauan tadi, harus banyak minum air putih, tidak keluar rumah juga mungkin ya. Apalagi ini akhir pekan biasanya kita habiskan di luar ruangan, mungkin ini bisa pikir-pikir kembali Kak Miftah.
1: Ya benar, tapi untuk dua hari ini kemungkinan ada peningkatan curah hujan di siang dan sore hari. Sehingga tetap perlu diwaspadai adanya perubahan cuaca yang signifikan untuk beberapa hari.
0: Baik, Kak Miftah, terima kasih, selamat berakhir pekan.
1: Ya baik,
0: selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Telah kita ikuti informasi perakiran cuaca bersama perakiran dari BMKG Aceh. Tadi kita sudah terhubung bersama Miftahul Jannah. Ada beberapa poin yang penting tadi ya, termasuk juga citra polar hotspot yang disampaikan. Tadi ada 12 titik hotspot atau titik panas yang tersebar dengan tingkat kepercayaan sedang atau medium yang tersebar di beberapa wilayah Aceh. Ini menjadi pengingat dari BMKG juga untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar atau sengaja membakar begitu ya di area sekitar hutan. Kemudian juga suhu udara kita cukup tinggi tadi kalau kita pantau dari website BMKG Banda Aceh, di puncaknya nanti sekira hari Minggu ini ya, di siang nanti pada puncaknya itu bisa mencapai 31 sampai 34 derajat Celcius. Jadi tetap waspada juga untuk Anda yang keluar rumah hari ini atau baru pulang berolahraga siang nanti. Pastikan Anda memakai kelengkapan yang mengamankan kulit Anda dari paparan sinar UV. Saya Iwan Purala bersama Anda terus pendengar di pagi hari ini. Baik Anda yang sedang mendengarkan kami melalui audio mobil Anda atau sedang berada di rumah, Anda juga bisa berbagi informasi ya, berbagi cerita juga bagaimana suasana di tempat Anda. Silakan bergabung bersama kami lewat WhatsApp atau juga lewat telepon di 0651 443336. Hello.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Plan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Anda masih bersama kami di 97,7 FM. Pendengar, jangan lewatkan kegiatan nobar dan juga debar. Nonton bareng dan juga dengar bareng di RRI Banda Aceh. Seru sekali ya nonton di RRI Banda Aceh, di halaman RRI Banda Aceh. Di depan ketiga studio, Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Anda bisa merasakan keseruan ini di halaman RRI Banda Aceh. Silakan datang nanti malam ya, atau dini hari besok pukul 2 dini hari pertandingannya, dan kita sudah mulai kegiatannya sekira pukul 12 atau pukul 1 dini hari. Ada acara gratis yang seru pastinya bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, yang menggelar acara debar dan nobar gembira, plus juga ada bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Jadi sebelum acara puncak nonton bola bareng, ya, bola gembira, ada bioskop juga yang hadir di halaman RRI Banda Aceh. Kalau untuk bioskopnya sendiri dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Ada banyak film-film menarik yang ditampilkan di bioskop keliling, jadi jangan sampai terlewat film-filmnya. Jadi pendengar RRI, merapat ya, jangan lupa dini hari nanti boleh bawa tikar sendiri, boleh bawa cemilan sendiri, bawa tetangga juga boleh, pakai jersey juga boleh ya, jersey kebanggaannya, mau jersey Argentina atau juga jersey Spanyol, silahkan hadir di halaman RRI, asal jangan buat kerusuhan aja ya. Ada juga door prize yang dihadirkan oleh mitra-mitra RRI, pokoknya banyak ya. Tadi saya tanya ke panitia, katanya ada belasan bahkan puluhan door prize dibagikan, mulai dari voucher makan, voucher pangkas, dan lain sebagainya. Ingat ya, ada debar dan nobar bola gembira dan juga bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh, kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Hari ini ada beragam agenda olahraga yang bisa Anda ikuti. Pukul 4 pagi tadi kita sudah sama ikut-ikuti ya, perebutan tempat ketiga antara Prancis berhadapan dengan Inggris. Ya, skornya cukup menghibur, 4-6. Kalau misalnya bukan pendukung Inggris, bukan pendukung Prancis, pasti terhibur dengan permainan ini. Tapi kalau pendukungnya Inggris mungkin harus bersabar ya, karena cuma dapat peringkat 3, alhamdulillah ya. Tapi kalau pendukungnya Prancis, yang penting jangan menangis. Oke. Formula 1 juga akan digelar hari ini pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Race day-nya akan digelar di sirkuit The Spa-Francorchamps. Dan nanti juga akan ada event-event olahraga lain yang bisa Anda saksikan hari ini. Bulu tangkis juga ada ya, babak final Japan Open 2026 diselenggarakan di Tokyo Metropolitan Gymnasium. Indonesia menyisakan satu wakil di sektor ganda putra, pastinya jangan lewatkan pagi ini. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri, pertandingannya akan dilaksanakan hari ini untuk babak final. Kemudian juga berita gembira dari cabang bola voli, pukul 16 nanti ya, juga akan berlangsung babak final seri 1 Timnas Voli Putra Indonesia berhadapan dengan Kamboja yang akan berlangsung di Kandon Ilocosur di Filipina. Skuad Garuda melaju ke final setelah semalam membungkam Vietnam 3 set langsung. Vietnam kalah dan Indonesia akan kembali bertemu Kamboja yang di partai sebelumnya berhasil Indonesia kalahkan 3-0. Kali ini akan bertemu lagi di babak final pada hari ini sore nanti ya, sekitar pukul 16 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa agenda-agenda menarik yang bisa Anda catat sore ini, bisa nonton bareng keluarga, mengingat di luar juga panas, jadi kayaknya pilihan nonton di rumah, tayangan olahraga bisa jadi pilihan utama.

Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Pendengar, persoalan antrean di SPBU saat ini di wilayah Sumatera masih menjadi persoalan ya. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi BPH Migas mengawal percepatan normalisasi pasokan dan distribusi bahan bakar minyak BBM di beberapa wilayah, termasuk juga di wilayah Aceh. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan kondisi penyaluran BBM sudah mulai diperbaiki begitu ya. Kita melihat antrian BBM saat ini memang masih mengular di hampir semua titik SPBU, terutama untuk antrian solar. Dan harapannya tentu distribusi lancar, kemudian juga pasokan lancar dan bisa memenuhi semua kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia termasuk juga Aceh. Dalam beberapa bulan terakhir memang kalau kita lihat di hampir seluruh SPBU di Aceh ya, bukan hanya di Kota Banda Aceh, tapi kalau kita berjalan nih ke wilayah Aceh, baik itu lintas timur, lintas barat, pantauan dari pendengar-pendengar kita menyatakan bahwa antrian solar itu memang selalu mengular, tidak pernah sepi. Bahkan di SPBU-SPBU tertentu itu mobil-mobil truk atau mobil-mobil berbahan bakar solar harus menginap ya untuk bisa mendapatkan bahan bakar solar. Ini sudah menjadi persoalan yang terjadi beberapa bulan ini dan terus terjadi sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan ada solusi ya untuk bisa terurai dan juga terdistribusi ke seluruh kendaraan dengan cepat tanpa harus mengantri. Kalau mengantri 1-2 jam tentu biaya yang dikeluarkan akan semakin besar, terutama untuk truk-truk yang mengangkut barang-barang kebutuhan pokok untuk ke berbagai wilayah di Provinsi Aceh. Anda pendengar yang sedang bersama kami melalui audio mobil Anda atau di rumah, pernah juga punya pengalaman mengantri karena mungkin kendaraan Anda solar, Anda bisa berbagi informasi juga bersama kami ya. Silakan berbagi di 0651 44336, atau juga boleh melalui WhatsApp ke nomor studio kami. Tetap bersama kami di Pro 1.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

si musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Pendengar, ada beberapa informasi yang mungkin bisa menjadi catatan penting kita ya di masa jelang masuk sekolah. Di beberapa sekolah sudah masuk ya hari Senin kemarin. Memang ada beberapa sekolah yang belum masuk, tapi hampir semua sudah masuk sekolah. Ini terkait dengan mengawasi jajanan anak-anak kita ya di sekolah. Kita mendapatkan informasi yang cukup menarik juga ketika laporan mingguan terbaru yang disiarkan resmi oleh RRI juga untuk program nasional cek kesehatan gratis CKG per pertengahan Juli 2026 ternyata sudah berhasil memeriksa 59,6 juta masyarakat Indonesia. Dari evaluasi besar-besaran ini, Kemenkes menemukan fakta medis yang mengejutkan seputar kesehatan anak muda kita. Dari jutaan data yang masuk, ternyata lebih dari 40% anak sekolah dan remaja kita mengalami karies gigi. Tidak hanya itu, laporan Kemenkes RI juga menyoroti adanya peningkatan signifikan pada gejala gangguan kesehatan jiwa seperti kecemasan dan depresi pada kelompok usia sekolah menengah atas. Ini menjadi peringatan serius ya bagi kita semua, apalagi orang tua, untuk memperhatikan bagaimana kondisi anak-anak kita. Pemerintah juga mendeteksi adanya fenomena double burden of malnutrition alias beban ganda masalah gizi. Di satu sisi kita masih berjuang melawan kurang gizi di Indonesia, tapi di sisi lain dari hasil cek kesehatan gratis, ada anak-anak remaja yang mengalami obesitas akibat pola makan tidak sehat yang angkanya justru melesat naik mendekati angka kekurangan gizi tersebut. Jadi angkanya jadi hampir imbang kekurangan gizi dan juga obesitas akibat pola makan tidak sehat yang angkanya melejit beberapa waktu belakangan ini. Mumpung ini masih dalam suasana awal tahun ajaran baru di sekolah ya, mungkin peringatan juga bagi kita semua ayah bunda untuk lebih selektif lagi memantau jajanan anak kita sekolah, kurangi juga makanan instan dan juga minuman yang terlalu manis. Dan Kemenkes juga mengingatkan bagi Anda yang punya riwayat komorbid, segera datangi program cek kesehatan gratis di puskesmas terdekat, khususnya di Banda Aceh dan Aceh Besar, yang sudah mencakup fasilitas tata laksana pengobatan gratis untuk beberapa penyakit-penyakit tertentu. Jadi tunggu apa lagi ya? Yuk rutin cek kesehatan gratis.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kalau tadi kita bicara soal hasil cek kesehatan gratis yang baru saja dirilis, kali ini juga kita punya kabar paling fresh yang baru saja dirilis akhir pekan ini oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa cek di laman kami rri.co.id, di mana pemerintah secara resmi menegaskan kembali komitmen besar nasional, yaitu target nol kematian akibat demam dengue, zero dengue death pada 2030. Jadi zero dengue death ini ditargetkan 2030 sudah tidak ada lagi yang meninggal akibat DBD. Mengapa ini digaungkan lagi sekarang? Karena faktanya bahwa Indonesia ternyata menyumbang sekitar 17% angka kematian akibat dengue di tingkat global. Dan Kemenkes kini langsung menerapkan strategi intervensi dari hulu ke hilir untuk memangkas laju penyebaran nyamuk secara masif. Nah, ada info unik juga yang baru dirilis oleh Kementerian Kesehatan dalam 2 hari terakhir ini, di mana banyak dari kita mengira kalau musim kemarau atau cuaca kering itu bikin nyamuk DBD mati, padahal salah besar. Kemenkes justru mengingatkan bahwa suhu udara yang hangat di musim kemarau membuat siklus pertumbuhan nyamuk dewasa dari telur berjalan jauh lebih cepat. Jadi dari pertumbuhan nyamuk dewasa mulai dari telur ketika musim kemarau itu pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Ditambah lagi genangan air di bak mandi atau toren itu sering cenderung stabil ya, karena jarang terkuras oleh hujan, menjadikan tempat paling ideal ya bagi nyamuk-nyamuk untuk berkembang biak, bertelur begitu ya, dan kemudian menjadi nyamuk dewasa. Jadi walaupun sekarang musim kemarau yang kita kira siklus pertumbuhannya akan semakin lambat, tapi ini juga menjadi saat-saat yang paling genting untuk kita untuk tetap waspada. Jadi jangan lengah untuk selalu waspada terhadap penyebaran DBD ini. Dan informasi yang sedang banyak dibahas juga di media nasional sejak kemarin pagi, berdasarkan studi terbaru dari Universitas Gadjah Mada, ternyata penyakit DBD ini membawa beban ekonomi yang tidak sedikit. Meskipun pasien sudah memiliki kartu BPJS aktif, rata-rata satu keluarga masih harus merogoh kocek mandiri sekitar 1,1 hingga 1,3 juta rupiah per satu kali episode sakit DBD. Jadi ketika ada salah satu anggota keluarga kita yang terkena DBD, itu kalau dikira-kira nih pengeluaran tambahan kita bisa 1,1 hingga 1,3 juta rupiah per satu kali ya seasonnya DBD di rumah kita. Biaya ini dikeluarkan bukan untuk pengobatan medisnya, melainkan untuk biaya tak terduga seperti untuk transportasi darurat ke rumah sakit, kemudian kebutuhan nutrisi tambahan, hingga juga akomodasi keluarga yang menjaga di ruang rawat. Karena memang biasanya rawatannya agak panjang. Jadi mencegah DBD dari rumah itu jauh lebih hemat daripada mengobati. Jadi untuk warga Kota Banda Aceh, Aceh Besar, yuk kita amankan dompet-dompet kita nih. Dan juga kita amankan kesehatan kita, kesehatan keluarga kita. Sambil akhir pekan mungkin bisa bersih-bersih di lingkungan sekitar rumah kita. Untuk kita bisa tetap sehat, tetap waspada. Dan sambil bersih-bersih, sambil beres-beres, bisa juga dengerin lagu-lagu Pro 1. Lagi bersih-bersih, lagi beres-beres, dengerin Pro 1, enaknya lagu apa? Ayo, WhatsApp atau telepon ke redaksi kami.

1.331 suku RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Awal pekan lalu menjadi ramai di media sosial setelah ada kebijakan baru dari pemerintah, di mana di awal pekan, tepatnya hari Senin ya, 13 Juli 2026, ada informasi kebijakan ekonomi terbaru dari Istana Kepresidenan yang membawa angin segar, khususnya untuk penguatan pangan dan sektor maritim kita secara nasional. Rilis resmi yang diterima oleh RRI, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Hambalang yang dihadiri langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Agenda utama dari pembahasan tingkat tinggi ini adalah keputusan pemerintah untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM bagi para pelaku usaha perikanan di seluruh Indonesia. Dan langkah nyata dari Presiden dirancang agar operasional harian para nelayan domestik Indonesia dapat terjaga di tengah fluktuasi harga energi global, sekaligus juga memperkuat fondasi sektor perikanan nasional. Di samping itu, saya kutip juga dari website resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan, kkp.go.id, bahwa kebijakan yang sudah diambil ini membuat KKP menyiapkan skema penyaluran BBM solar harga khusus sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal perikanan ukuran 30 sampai 200 GT agar tetap bisa beroperasi dengan maksimal. Dan juga nanti harga khusus Rp15.000 per liter bagi kapal perikanan ukuran 30 sampai 200 GT ini diharapkan bisa tepat sasaran dan dikawal ketat ya, untuk tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan di lapangan. Ini merupakan stimulus operasional berfungsi untuk bantuan stimulus ekonomi yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2026 dan akan dievaluasi setelahnya. Sementara itu, KKP juga memproyeksi kebutuhan solar mencapai 399 juta liter untuk mendukung operasional 6.712 kapal perikanan di seluruh Indonesia. Sebagai informasi untuk Anda, bahwa 30 sampai 200 GT ini bukan termasuk kategori nelayan kecil ya. Ini termasuk ke dalam kategori pengusaha nelayan, nelayan skala besar, atau industri perikanan. Sementara nelayan kecil itu ukurannya di bawah 10 GT. Ini tetap aman, tidak terganggu sama sekali oleh kebijakan baru ini. Justru kelompok nelayan kecil ini mendapatkan perlindungan dan prioritas penuh dari pemerintah dengan skema harga yang jauh lebih murah, di mana BBM solar bersubsidi harga Rp6.800 per liter ini tetap bisa dinikmati oleh kapal-kapal di bawah 10 GT yang memang nelayan-nelayan kecil menggunakan ukuran di bawah 10 GT ya, untuk beroperasi di laut menangkap ikan di perairan Indonesia. Tapi memang soal solar ini tidak habis-habisnya ya, kalau di kita bukan hanya soal mengantri ya, persoalan lainnya juga distribusi barang jadi terhambat akibat distribusi solar ke tangki-tangki mobil bermesin diesel maksud kami. Ini juga sering menjadi kendala supir-supir kita ya, banyak mesin-mesin diesel. Truk-truk besar harus mengantri berjam-jam untuk bisa mendapatkan bensin untuk bisa jalan dari satu kota ke kota lainnya, dan ini juga menghambat transportasi kita. Jadi kondisi di laut tentu akan berbeda sekali dengan kondisi di darat. Bagaimana pengalaman Anda yang ada di laut? Nah, mungkin Anda juga punya cerita menarik terkait dengan solar ini. Anda bisa sampaikan juga ya di WhatsApp kita 0852-8285-4445. Tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dari Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

私たちさ。

0: salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan, beberapa bulan hingga bertahun-tahun. Biasanya keadaan ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Salah satu dampak kekeringan yang harus diwaspadai adalah kurangnya sumber air minum. Kehidupan masyarakat yang dilanda kekeringan pun akan terancam. Sumber air untuk kebutuhan sehari-hari menjadi berkurang. Kekeringan yang terjadi juga berdampak pada sektor pertanian, sumber daya air, kehutanan, dan lingkungan. Kekeringan terjadi karena musim kemarau yang panjang sehingga mengakibatkan cadangan air tanah habis, baik secara alami ataupun penggunaan oleh manusia. Bencana kekeringan memang dipengaruhi oleh berbagai penyebab, seperti iklim yang menyebabkan musim kemarau panjang serta tekstur tanah dan topografi. Namun bukan berarti manusia tidak ikut berpengaruh dan membuat perubahan. Faktor vegetasi dan daerah tangkapan air, tata kelola air, dan kearifan dalam memanfaatkan air pun menjadi faktor penentu yang mempengaruhi ketersediaan air.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Benar, kemarin saya sempat dijapri oleh teman saya yang tiba-tiba panik begitu ya, mendapatkan informasi yang menyebut bahwa kayaknya ini akan ada pemadaman secara global mulai tanggal 18 Juli kemarin sampai 9 hari. Saya juga kaget ya ketika ada yang menginformasikan bakal padam listrik panjang 9 hari. Bayangin aja kalau kemarin kita sempat mengalami padam listrik, aduh rasanya gimana gitu ya. Mau ngantri beli BBM untuk genset juga susah, kemudian lilin juga habis, ini apalagi 9 hari. Dan ternyata setelah dicek informasinya, pemadaman listrik 9 hari mulai 18 Juli itu adalah informasi yang tidak benar, informasi hoax ya. Tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci pemadaman listrik global 9 hari mulai 18 Juli 2026, ternyata menemukan sebuah tulisan dari kompas.com bahwa ini merupakan informasi yang tidak benar. Tidak ditemukan prediksi resmi, tidak ditemukan temuan ilmiah dan juga teknis tentang pemadaman listrik selama 9 hari tersebut. Bahkan informasi ini bombastis loh pendengar. Disebutkan 9 hari mati listriknya global, artinya seluruh dunia ya. Padahal tidak ada juga ya organisasi internasional, kemudian perusahaan sektor energi atau pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa ada pemadaman listrik secara global. Di samping itu juga pemadaman listrik secara global secara teknis nggak mungkin terjadi ya, karena memang jaringan listrik di bumi ini tidak disatukan oleh satu tombol saklar yang sama. Jadi belum tentu keadaan di Amerika bisa terjadi di Indonesia sama begitu ya. Sementara jaringan listrik ini kan dikelola secara independen oleh masing-masing negara atau wilayah. Jadi bisa kita pastikan kalau Anda menerima informasi ini, ya sudah dipastikan informasi ini informasi yang tidak benar atau informasi hoax. Udah deh, jangan disebarin informasi-informasi seperti ini. Anda yang menerima informasi ini, jangan cepat kaget. Cek dulu informasinya, pastikan dulu informasinya benar, baru kita bisa menyimpulkan atau menyebarkan ke yang lain. Atau kita jadi agent ya untuk memberitahu rekan-rekan kita, tenang aja bro, tenang aja men, informasi itu informasi yang tidak benar. Tetap bersama kami di Pro 1 97.7 FM.

Anda masih bersama kami di 97,7 FM. Pendengar, besok subuh, ya nggak subuh juga ya, dini hari lah, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya tertuju mata dunia kepada laga sengit Spanyol versus Argentina yang akan berlangsung di Stadion MetLife New York Jersey, tapi esok kita juga akan fokus nih kepada tampilan studio kreatif kelas dunia, Balich Wonder Studio, yang sudah merancang sebuah upacara penutupan raksasa bertabur bintang yang dijadwalkan mulai mengudara 90 menit sebelum sepak bola atau kick off dimulai. Konsepnya luar biasa, menggabungkan seni musik global, budaya pop masa kini, dan juga perjalanan emosional 48 negara peserta. Memang kita kenal ya, Amerika negara super pertunjukan ya, apa-apa dibuat pertunjukan, dan pertunjukannya itu biasanya wow, spektakuler semua. Yang paling memicu rasa penasaran publik global di pagi besok adalah konfirmasi keterlibatan aktor legendaris Tom Cruise yang dikenal selalu melakukan aksi berbahaya tanpa pemeran pengganti di film Mission Impossible. Kabarnya Tom Cruise dipastikan akan melakukan aksi teatrikal ekstrim atau stunt act langsung di dalam stadion. Aksi mega ini sengaja dipersiapkan untuk menandai berakhirnya turnamen sepak bola terbesar dalam sejarah dunia. Gak cuman Hollywood, generasi Gen Z juga bakal dibikin heboh karena kreator konten sekaligus streamer nomor satu dunia, iShowSpeed, secara resmi digandeng FIFA untuk ikut perform dan membawa warna kultur internet di tengah lapangan penutupan pada besok pagi. Kita nggak tahu iShowSpeed akan berteriak shoo atau iShowSpeed akan melakukan backflip nanti di tengah lapangan. Kita tunggu saja kira-kira akan ada aksi apa dari

kreator konten nomor satu dunia, streamer nomor satu dunia, Asia Speed besok. Dan yang paling menarik juga, di sisi musik, rapper papan atas Post Malone resmi ditunjuk sebagai bintang utama atau headliner untuk memimpin pesta pertunjukan. Dia akan berkolaborasi dengan musisi lintas generasi seperti Robbie Williams, Laura Pausini, dan juga Nicole Scherzinger untuk membawakan salah satu lagu tema resmi FIFA yang berjudul Desire. Tapi tunggu dulu pendengar, kejutan terbesar justru akan terjadi saat jeda babak pertama. Dari laman RRI juga, untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia FIFA, dan nanti akan digelar halftime show super megah. Durasinya 11 menit, karena kan jeda itu ada 15 menit ya. Jadi 11 menitnya itu nanti akan diisi oleh show. Show-nya itu show ala Super Bowl Amerika. Pertunjukan paruh ini dikuratori langsung oleh vokalis Coldplay, Chris Martin, yang akan diguncang juga oleh kuartet mega bintang. Ada Justin Bieber, Madonna, Shakira, hingga grup K-pop legendaris BTS. Jadi gak kebayang ya, show-nya akan sepadat apa, durasi 11 menit itu nanti akan tampil seperti apa. Pokoknya kita tunggu kemeriahan sepak bola berkelas yang dipadu dengan pertunjukan yang luar biasa di MetLife Stadium besok pagi. Dan sambil menunggu upacara pembukanya dimulai, siapapun yang nanti akan mengisi, semuanya akan pasti sangat menarik. Tapi yang paling menarik adalah kalau Anda nonton barengnya di halaman RRI. Jadi jangan cari tempat lain yang mungkin susah-susah ya untuk Anda dapatkan. Anda bisa langsung datang ke halaman RRI. Ada bioskop keliling juga yang bisa Anda saksikan sebelum pertunjukan pembukaan resmi atau closing ceremony. Dan juga Anda bisa saksikan bersama keluarga dan sahabat di halaman RRI penutupan sekaligus pertandingan terakhir final Piala Dunia antara Argentina versus Spanyol. Sampai jumpa dini hari nanti.

Pendengar Wisata sudah, saya Iwan Peral bersama Anda di Banda Aceh pagi ini. Sudah pukul 9.54, nanti ada masih banyak program-program menarik yang bisa Anda dengarkan. Pokoknya yang paling spesial, Anda harus datang ke RRI dini hari nanti. Ada banyak hadiah, ada banyak keseruan yang bisa Anda dapatkan di dini hari nanti, final Piala Dunia. Nobar dan juga debar di halaman RRI Banda Aceh, Argentina versus Spanyol. Saya Iwan Peral pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: benar ini, habis ditungkap.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas, biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: masyarakat melalui kolom.
1: Wih, tinggi sekali layangannya bang. Tapi kok mainnya di bawah kabel PLN?
2: Iya, biar nggak repot ngejar kalau putus.
1: Bahaya itu bang, apalagi kalau pakai benang kawat. Kalau tersangkut, abang bisa kesetrum loh. Listrik satu kampung pun bisa padam.
2: Walah, ya juga ya. Ayo kita pindah ke lapangan terbuka aja. Main layang-layang itu seru, tapi jangan di dekat jaringan listrik. Hindari penggunaan benang kawat atau konduktor. Jaga keselamatan diri dan keandalan listrik kita. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang untuk Anda semuanya, pendengar dimanapun Anda berada ya. Berjumpa bersama Amar dalam Banda Aceh siang ini untuk edisi Minggu 19 Juli 2026. Akan menemani Anda mulai dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan sederet program dan juga ada lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda. Pendengar sesaat lagi Anda, kami akan ajak Anda untuk bergabung dalam program Indonesia Layak Anak dari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan mengangkat tema Hari Anak Nasional dan nanti kita akan menyapa dua orang narasumber kita yang sudah hadir di studio Persatu RRI Banda Aceh. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Banda Aceh siang ini, dan juga kita saat ini kita sudah bersama narasumber kita dalam program Indonesia Like Anak ataupun Idola, dan kita akan mengangkat tema Hari Anak Nasional 2026. Dan saat ini pendengar dan juga pemirsa, kami sudah bersama dua orang narasumber di dalam studio Prodi 1 RRI Banda Aceh. Yang pertama ada Ibu Rizda Zuraida SE selaku Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A P2KB Kota Banda Aceh. Dan juga yang kedua ada Muhammad Sultan Fatani selaku Sekretaris Forum Anak Banda Aceh. Kita sapa kedua narasumber kita terlebih dahulu, pendengar dan juga pemirsa. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang Ibu Zuraida dan juga Abang Fatani ya panggilnya ya. Iya. Apa kabarnya nih?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Sehat, alhamdulillah ya. Iya, terima kasih sudah datang ya ke Persatu RRI Banda Aceh, Ibu Rizda dan juga Bang Fatania. Ini tadi lancar perjalanan ke sini?
1: Alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah lancar ya. Lancar. Berarti tidak terkendala dengan mungkin tadi sempat lewat CFD juga atau gimana? Sempat lewat Padang. Oke ya. Dan juga memang mungkin langsung saja nih ya, supaya bisa memenuhi waktu ini, saya ke Bu Rizda dulu mungkin. Bu Rizda, ini Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum penting ya bagi semua pihak. Dan menurut Ibu sebenarnya apa nih Bu makna Hari Anak Nasional bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah Bu?
2: Seremoni yang tahunan, tapi momentum ini juga harusnya kita itu bertanya bagaimana atau apakah anak-anak saat ini sudah merasa nyaman seperti itu dalam hidupnya, di rumah, di sekolah, kemudian apakah pendapatnya sudah didengar, ya, apakah juga sudah memiliki
3: kesempatan untuk mengembangkan potensi bakat minatnya. Dan kemudian juga bagi pemerintah daerah, tentu Hari Nasional ini, Hari Anak Nasional ini harus jadi refleksi gitu ya, bagaimana kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus bermuara atau harus berujung pada kepentingan terbaik bagi anak. Karena ya mau gak mau ya, kualitas Indonesia di tahun 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka, itu sangat ditentukan bagaimana kita memastikan upaya-upaya pemenuhan hak anak dilakukan di hari ini, seperti itu.
0: Supaya bisa tercapai itu generasi emas Bu ya.
3: Iya.
0: Iya, kalau saat ini Bu sebenarnya kalau dari kondisi saat ini untuk pemenuhan hak anak di Kota Banda Aceh, baik itu dari aspek pendidikan, kesehatan, perlindungan dan juga partisipasi, ini bagaimana nih Bu melihatnya Bu?
3: Iya, nah Banda Aceh, pemerintah Kota Banda Aceh itu terus berkomitmen ya untuk bagaimana mengupayakan pemenuhan hak anak di semua aspek kehidupan anak itu berjalan dan berprogres ke arah yang semakin baik ya. Kita lihat bagaimana kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan bahkan media sendiri seperti itu ya, terus berkolaborasi untuk memastikan semua orang itu bergerak untuk memenuhi hak anak, melakukan perlindungan kepada anak sesuai dengan kewenangannya gitu ya. Dan ini kita bisa lihat gitu ya bagaimana upaya ini melalui hasil atau evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah kaitannya dengan upaya pemenuhan hak anak dengan capaian-capaian indikator kota layak anak. Walaupun ya kita nggak melihat atau menjadikan penghargaan itu sebagai tujuan akhir, tapi paling tidak ini menjadi tolok ukur bahwa progres yang kita lakukan ini sudah semakin komprehensif dan melibatkan banyak orang. Di bidang pendidikan kita mengupayakan sekolah ramah anak, pesantren ramah anak gitu ya. Kita juga mengupayakan bagaimana anak-anak datang ke lembaga atau fasilitas kesehatan itu sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Apa yang membuat anak-anak nyaman berada di fasilitas kesehatan. Kemudian juga untuk upaya perlindungan. Nah, layanan untuk anak-anak yang mengalami masalah atau perlakuan tidak seharusnya itu juga terus ditingkatkan kualitas layanannya seperti itu. Di samping itu juga upaya-upaya pencegahan yang dimaksimalkan agar hal-hal yang tidak kita inginkan yang nanti akan mengganggu aspek tumbuh kembang anak, baik pendidikan, kesehatan dan sosial itu bisa kita minimalisir seperti itu.
0: Baik Bu, ini saya ke Bang Fatoni Bang ya, sebagai Sekretaris Forum Anak Kota Banda Aceh, ini bagaimana Bang Sultan panggilnya.
3: Sultan panggilnya.
0: Bang Sultan ya. Bang Sultan ya. Iya, Bang Sultan ini memaknai Hari Anak Nasional 2026 ini dari sudut pandang seperti apa nih Bang?
1: Kalau menurut Sultan nih, Hari Anak Nasional ini bukan untuk menyambut setiap tahun aja, tapi ini momentum yang paling penting gitu bagi setiap anak. Jadi memberi tahu kepada pihak-pihak lain kalau setiap anak tuh mempunyai hak untuk tumbuh kembang, untuk bermain, belajar. Jadi dengan adanya Hari Anak Nasional ini, pihak yang lain pasti tahu kalau suara anak tuh harus didengar.
0: Suara anak harus dengar, Bang. Yeah. Ya. Mungkin boleh dicerita sedikit, Bang, untuk Forum Anak Kota Banda Aceh, untuk Forum Anak Kota Banda Aceh itu seperti apa dan apa nih perannya dalam wadah partisipasi anak, Bang?
1: Untuk Forum Anak Kota Banda Aceh itu sendiri, Forum Anak ini kayak organisasi yang berperan sebagai 2P, yaitu pelopor dan pelapor. Nah, pelopor itu sebagai agen perubahan dan pelapor itu sebagai agen pengaduan. Jadi pasti setiap anak nih ada yang gak berani untuk memberitahu, mengadu kepada guru ketika dia dibully. Kami sebagai 2P, kami melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Begitu.
0: Sebenarnya bukan ini juga, bukan kenapa mereka nggak berani itu karena ada beberapa kasus, Bu, ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu ada yang melapor juga, iya. Tapi terkadang mungkin tidak diindahkan atau justru malah mungkin gurunya tidak sadar juga menjadi enabler, ya, jadi apa, pelaku juga, iya. Itu jadi memang ini juga jadi kompleks, masalah pelik, ya. Kompleks, betul. Mungkin ada tanggapan dari Bu seperti ini, Bu.
3: Iya, terkait yang disampaikan oleh Sultan tadi, ya. Ini yang tadi di pertanyaan sebelumnya juga saya coba sampaikan, bahwa membangun sistem, membangun mekanisme yang berpihak kepada anak itu yang terus diupayakan. Nah, memang dalam perjalanan, apalagi semenjak kebijakan Kota Layak Anak diterapkan, kita melihat progres baik, ya. Bagaimana misalnya katakanlah anak-anak yang mengalami persoalan tidak menyenangkan di satuan pendidikan atau di sekolah. Nah, ini yang kita bangun terus sinerginya dengan sekolah, bahwa ketika ada masalah anak yang kita coba selesaikan, ini kita bukan mau menilai atau menghakimi bahwa cara-cara guru atau cara-cara sekolah ini salah, tapi kita harus meluruskan, menyamakan persepsi bahwa ini ada anak yang perlu ditolong, ada anak yang perlu dibantu untuk keluar dari masalahnya. Justru kalau kita hanya menjaga prestise sekolah, tidak mau terlihat bahwa sekolah ada masalah seperti itu, ini malah membahayakan anak itu sendiri. Karena kita terus menyamakan persepsi nih, ya, bahwa sekolah, wilayah atau daerah yang baik itu bukannya gak ada masalahnya. Tapi ketika ada masalah, apa nih respon cepat, apa nih respon berpihak yang kita tunjukkan. Nah, inilah yang menandakan bahwa kita sudah mengupayakan hak-hak anak itu kita penuhi dan kita lindungi, gitu. Nah, seperti itu. Dan ini kita coba terus, gitu, ya, berbagai kanal agar anak-anak itu kalau nggak tembus di sini, benar seperti Abang sampaikan tadi, jangan-jangan nanti anak udah jadi korban bully, dia jadi korban berikutnya dari sistem yang ada, gitu. Nah, ini yang kita coba upayakan seperti itu, Bang.
0: Iya, mungkin kalau dari, berarti, Bu, untuk pendampingnya sendiri, apakah dari DP3AP2KB,
3: ya.
0: Lumayan ini, ya.
3: Iya.
0: DP3AP2KB ini berarti juga berkolaborasi, Bu, ya, berarti,
3: iya,
0: dengan Forum Anak, Bu,
3: betul,
0: ya.
3: Betul, betul. Nah, untuk di Satuan Pendidikan sendiri dari Kementerian Dikdasmen, ya. Nah, itu juga ternyata ada regulasi yang apa istilahnya, sebagai payung hukum, sekolah itu atau lembaga pendidikan itu punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah, dan ketika masalah itu membutuhkan layanan lebih lanjut atau layanan lanjutan, nah disitulah letaknya peran DP3AP2KB untuk membantu menemukan titik temu dari masalah yang dihadapi, karena memang kadang kompleks dan juga melibatkan orang tua, bukan hanya anak dan anak misalnya seperti itu, kadang juga ada keterlibatan orang tua, ada kontribusi orang tua sehingga masalah ini terjadi seperti itu. Jadi memang benar kompleks, dan kita harus tetap nih, apapun kebijakan, putusan nanti yang kita ambil bersama, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak, kayak tadi, ya, jangan sampai kemudian dia jadi korban stigma, labeling seperti itu, ya, yang membuat dia malah jadi korban berkali-kali seperti itu.
0: Iya, biasanya di labelnya itu, Bu, tukang adu.
3: Iya,
0: Bu,
3: ya, benar. Nah, ini kalau boleh nambahkan sedikit, anak-anak juga terus berkampanye nih, Forum Anak terus berkampanye. Jadi di dalam bullying lah kita bilang, ya, ini ada istilah bystander dan upstander. Nah, ini yang terus coba dikuatkan, gitu, ya, anak-anak itu untuk berani, gitu, jadi upstander, jangan hanya melihat, menjadi saksi terus diam, karena dalam apa istilahnya, yang kita lihat saksi itu juga ternyata bagian dari membuli ketika kita membiarkan hal-hal seperti itu terjadi gitu.
0: Berarti kalau hanya lihat hanya diam berarti juga turut membenarkan.
3: Iya, turut membenarkan. Iya, benar.
0: Bang Sultan, kalau saat ini Bang, mungkin tadi kita udah bahas bullying ya. Selain dari bullying itu sendiri, mungkin ada isu apa nih Bang yang paling banyak dirasakan oleh anak-anak di Kota Banda Aceh, Bang?
1: Kalau isu-isu yang saat ini atau tantangan yang beredar untuk setiap anak, pastinya selain bullying, perundungan, juga ada masalah penggunaan media sosial yang kurang bijak. Jadi setiap anak tuh harusnya dibatasi setiap penggunaan media sosial, karena kita nggak tahu apa yang dibuka oleh anak tersebut, apa yang digunakan, aplikasi apa yang dipakai, apalagi anak yang di bawah umur.
0: Ini berarti dari Forum Anak sudah pernah menyuarakan hal ini Bang ke Pemda Bang?
1: Sudah ya Bu.
0: Sudah ya. Oke, dan ya memang gak salah juga nih ya, maksudnya dari Forum Anak itu ada concern juga memang terhadap gadget Bu ya. Karena ini kalau ini saya tarik flashback ke belakang Bu ya. Ini karena kebetulan tahun lalu tahun 2005 itu kami juga pernah Bu melakukan wawancara Bu ya. Waktu itu Bu sama kepala, bukan, saya lupa Bin atau bukan, tapi Bang dari Gigana Bu ya. Okay. Dan mereka itu memang sempat waktu itu lagi heboh ini Bu, penangkapan teroris Bu. Penangkapan teroris, tapi ternyata dibalik dari itu semua ada temuan yang lain yang mereka temukan, itu bahwasanya pada saat mereka masuk ke dalam forum chatnya Bu ya, mereka menemukan anak-anak di bawah umur Bu yang di brainwash, dicuci otaknya jadi diajarin apa itu jenis senjata dan bagaimana cara merakit senjata dan juga bersederhana. Itu memang Bapak itu sempat ini juga sempat terkejut juga ya, oh ternyata jaringan mereka ya? Itu udah sampai ke anak-anak gitu. Jadi pokoknya terbuka lah kotak Pandoranya waktu itu Bu. Nah, itu mungkin bagaimana nih Bu, berarti kalau kita kaitkan.
3: Benar, jadi yang seperti disampaikan oleh Sultan tadi, orang ini balik lagi ke rumah tadi Bang, ketika orang tua sudah memutuskan untuk memberikan atau mempercayakan anaknya untuk punya gadget, artinya kan juga harus ada peran tadi ya, pengawasan, terus komunikasi yang terus menerus, karena anak-anak kan sedang di masa transisi ya, remaja ini di masa transisi yang mereka itu memang sedang mencari gitu, apa yang sesuai dengan diri mereka. Kemudian juga kan ada fenomena mereka harus diterima nih di circle-nya, artinya nih gak boleh FOMO, harus update gitu ya. Nah ini yang celah yang harus kita isi gitu ya, ketika masa transisi, orang tua sudah memberikan kepercayaan tapi minim pengawasan. Nah ini anak-anak harus diberikan pembekalan gitu, terkait dengan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana. Jadi hal-hal seperti ini harus dikuatkan gitu. Jadi sebenarnya ini edukasinya bukan hanya untuk anaknya sendiri, tapi juga bagi orang tuanya selaku providernya gitu ya kan.
0: Dikasih gadget Bu.
3: Iya, dikasih gadget, dikasih paket internetnya juga kan ya Bang ya, sama orang tua, tapi kemudian lupa dalam pendampingan dan pengawasannya gitu ya. Nah ini satu hal yang kita temukan terkait dengan tadi ya, brainwash untuk hal-hal terkait dengan radikalisme. Dan masalah yang lain Bang, termasuk misalnya penyimpangan seksualitas, itu juga udah masuk ke dalam kategori usia bahkan sangat mini gitu ya, masa sangat rendah gitu, anak kelas 7 gitu ya, kelas 6 SD dan kelas 7, kelas 1 SMP itu udah grup chatnya itu udah kayak grup chat dewasa, bicara-bicara tentang hal-hal yang mengarah kepada aktivitas seksual seperti itu ya. Belum lagi nih kalau kita ngobrol sama kawan-kawan BNN, narkoba juga masuknya ternyata sekarang dari media sosial seperti itu. Jadi memang ancaman untuk anak-anak ini datang dari segala penjuru gitu ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan, kolaborasi ini harus semakin kuat gitu. Jadi udah gak bisa lagi ini di apa istilahnya dibebankan kepada satu dua pihak. Ini memang harus kolaborasi semua aspek, semua elemen, dan yang paling penting tadi itu orang tua. Nah ini juga bagian dari apa namanya program prioritasnya DP3AP2KB, bagaimana memastikan orang tua itu aware kepada anak-anaknya seperti itu ya, karena ini jadi tantangan Bang, di saat orang tua tuntutan bekerja, tuntutan untuk aktivitas di luar rumahnya sangat tinggi, tapi kemudian bagaimana mengimbangi itu untuk bisa tetap memastikan anak-anaknya itu dalam pengawasan on track seperti itu. Karena kita paham tadi ya, masa transisi, apa istilahnya, kebutuhan untuk diterima di circle-nya, di pertemanan mereka gitu ya. Ini memang benar-benar jadi ancaman untuk potensi ancaman nih untuk anak-anak kita kalau kita semua tidak aware bersama seperti itu.
0: Iya ya Bu Teh. Dan ini juga di media sosial juga semalam juga nih Bu ya, saya nemukan itu di karena di TikTok Bu ya, jadi saya melihat itu kontennya itu memang ada, ini bukan konten dari Indonesia Bu, itu kontennya dari Thailand. Jadi kontennya itu ada seorang guru, jadi guru itu mungkin mengajarin murid Bu ya, dan dua murid laki-laki Bu, cuman tiba-tiba waktu pada saat misalnya guru itu kan memegang pundak anak-anak kan, terus narasinya berubah gitu, tiba-tiba mereka memakai wig serasa jadi kayak cewek gitu Bu ya. Jadi memang saya pikir kan, wah ini bahaya nih konten kontingan anak-anak ya. Memang mungkin yang produksi konten itu adalah negara yang maksudnya mereka itu inklusi, inklusif terhadap LGBT. Tapi kan kok di sini enggak gitu, salah paham jadinya kan. Apalagi juga mungkin juga Ibu Rizda dan juga Bang Sultan pasti tahu ya kan, berita baru-baru ini kalau di Bogor itu sudah ada LGBT Hunter, Booty Hunter juga kan. Memang kita takutkan itu seperti yang Bu Rizda ceritakan tadi, kalau anak-anak ini terpapar soal LGBT tanpa ada filter di dalam chat room Bu ya, kita kan takutnya nanti kedepannya kalau mereka melakukan hal-hal itu kan mungkin mereka tidak salah, tapi karena dilihat oleh orang-orang lain kan jadinya mereka jadi korban persekusi Bu ya. Dan memang bahkan Ibu, gara-gara kita juga media ini sudah terlalu mungkin terang-terangan Bu, bukan terang-terangan, seperti apa, masih banyak yang salah persepsi juga Ibu ya terhadap LGBT ini juga. Ada beberapa video itu video MPLS, masa pelayanan sekolah anak-anak itu bukan, ada yang memang suaranya itu sebenarnya tidak kemayu Bu ya, cuma memang suara dia unik, tapi dianggap sama orang kemayu dan akhirnya kena persekusi. Jadi ya inilah jadi jadi tugas kita juga maksudnya kedepannya itu memang filter itu bukan hanya untuk kita hindari, tapi buat kita sadari bahwasanya oh iya memang ini LGBT, tapi itu juga bukan berarti cuma gara-gara suaranya gitu jadi LGBT. Jadi takutnya jangan gara-gara kita terlalu keras dengan LGBT pun kita dia jadi pelaku persekusi Bu ya. Jadi memang itu tadi memang seperti bulan tadi, dari awal itu sudah harus difilter Bu ya. Ini lumayan rumit.
3: Iya benar-benar.
0: Ya kalau dari Bang Sultan sendiri Bang, untuk forum anak ini kegiatannya apa aja nih Bang yang dilakukan untuk mengajak anak-anak ini menjadi lebih aktif, kreatif serta peduli terhadap lingkungan dan juga sesama Bang?
1: Kalau forum anak itu sendiri yang sudah kami lakukan, mungkin program kerja yang sudah kami lakukan lebih banyak mengedukasi. Kami datang ke sekolah, itu namanya Sawusikula. Jadi kami datang untuk mengedukasi anak-anak sebaya tentang bullying, perundungan, kekerasan mental, penggunaan media sosial. Jadi mungkin kami lebih banyak kegiatannya tentang untuk mengedukasi kepada setiap anak gitu.
0: Kalau dari ini sendiri Bang, berarti maksudnya kalau ke media sosial itu pernah nggak Bang, mungkin dari forum anak gitu juga membantu adik-adik yang mengedukasi kan, adik-adik kalau memang kalian mau memakai media sosial itu seperti ini loh, jangan sampai kebablasan, itu ada nggak Bang?
1: Kalau di media sosial sendiri, forum anak Kota Banda Aceh, biasanya kami membuat poster video edukasi. Biasa kami untuk video edukasi itu beberapa minggu sekali. Jadi kami buat video edukasi untuk para anak-anak di luar sana untuk penggunaan media sosial.
0: Bu Rizda, ini saya juga jadi penasaran Bu ya, kalau di luar negeri itu Bu, seperti kalau di Australia itu pembatasan media sosial 16 tahun Bu ya. Kemarin juga saya baca di berita itu Korea Selatan malah lebih keras lagi Bu. Jadi kalau di bawah 14 tahun belum boleh punya akun media sosial, dan sebelum 19 tahun ternyata mereka itu media sosialnya itu masih ada pembatasannya juga. Itu kalau di Aceh gimana? Terus kalau di Indonesia. Bu, apakah ada arah ke sana Bu untuk pembatasan media sosial bagi anak Bu?
3: Iya. Kan kalau kita lihat secara regulasi ya, Kemenkominfo kan juga udah mengeluarkan ya PP Tunas istilahnya waktu itu, yang pembatasan usia untuk setiap anak mengakses media sosial di usia 16 tahun ya, pembatasannya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah tapi balik lagi tadi, ini kan regulasi itu hanya instrumen, pengawasannya di lapangan tuh kayak mana gitu kan, bisa aja anak-anak tinggal buat aja lah umurnya itu di atas 16, kemudian dia udah bisa punya akun media sosial gitu kan. Nah jadi kalau menurut saya tuh sebenarnya tadi membangun kesadaran itu yang penting gitu ya. Belum boleh punya seperti itu, tapi akhirnya karena FOMO tadi, karena pengawasannya kurang, pendampingan dari kita orang dewasa juga masih lemah, akhirnya anak-anak ya udah bohong aja tahun lahirnya. Jadi di udah di atas 16 dan udah boleh punya media sosial seperti itu. Kemudian juga dari pemerintah tuh sebenarnya ada ya kayak fitur-fitur pengawasan orang tua yang ini juga jadi PR kita, karena memang belum banyak orang tua yang tahu ada katakanlah seperti fitur parental guide kayak gitu, yang bisa terhubung nih gadgetnya anak ke orang tua, jadi orang tua bisa pantau anaknya itu mengakses apa aja, bahkan bisa tahu gitu ya history chatnya seperti itu. Dan ini hasil koordinasi kami dengan Kominfo, Diskominfotik Kota Banda Aceh, ini juga ternyata jadi PR-nya mereka. Jadi mereka tuh sebenarnya sangat ingin bisa ketemu dengan semua orang tua untuk menyampaikan ini, tapi memang harus dilakukan secara bertahap gitu ya. Nah, Kominfo ini yang saya tahu dalam perencanaannya itu akan kerjasama dengan KECI, Bang. Jadi kerjasama dengan KECI untuk nanti mengedukasi orang tua di gampung-gampung bahwa karena gini, tadi kita nggak bisa bendung. Kalau situs emang kita nggak bisa bendung. Itu kewenangannya ada di Kominfo, Kemenkominfo, bukan di pemerintah daerah, tapi di pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat juga cuma mampu menutup hari ini 10, besok muncul 1000 yang lain gitu. Jadi ini ini bukan apa istilahnya, bukan langkah yang bisa shortcut untuk menyelesaikan masalah itu gitu ya, tapi tadi membangun kesadaran itu yang penting dan mengedukasi orang tua, karena orang tua walaupun ini ya anak-anak yang anaknya remaja, katakanlah sekarang itu adalah orang tua generasi milenial ya, harusnya udah lebih melek dengan dunia digital ini, tapi tetap aja banyak ternyata yang belum tahu bahwa ada sebenarnya yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk memastikan anaknya itu nggak sampai terjebak di hal-hal yang kayak kita sampaikan tadi seperti itu. Jadi ini juga bentuk komitmen pemerintah Kota Banda Aceh melalui Diskominfotik, dikuatkan juga nih oleh kita dari DP3P2KB juga forum anak. Mereka juga bicara nih tentang hoax misalnya, gimana kita tahu sebuah berita itu hoax atau enggak, terus gimana kita bisa tahu ini adalah informasi dari sumber yang terpercaya gitu, yang kayak jadi ini anak-anak pelan-pelan gitu. Jadi dan kami juga makin kesini melihat ketika edukasi kepada anak-anak itu memang lebih efektif ketika yang nyampein itu teman mereka gitu, karena bahasanya sama, frekuensinya sama daripada kita orang dewasa gitu Bang ya. Jadi kita terus nguatin forum anak tuh untuk memperkuat gitu ya, jadi memperbanyak juga kegiatan-kegiatan seperti ini gitu. Nah di DP3 sendiri selain forum anak, kalau forum anak ini kan rumah besarnya anak-anak Kota Banda Aceh gitu, di dalamnya itu kan ada lagi komunitas-komunitas anak gitu ya. Nah salah satunya itu ada forum genre, forum generasi berencana. Nah ini juga jadi tim tanknya kita nih untuk pendidik sebaya. Nah jadi itu mereka masuk mengedukasi kawan-kawannya baik di sekolah atau di gampung seperti itu ya. Nah ini kita sekarang sedang menginformasikan ini ya, kita sedang berkolaborasi dengan salah satu komunitas juga untuk memperkuat kelompok remaja di level gampung. Jadi kita coba segala lini, segala peluang yang ada gitu ya. Ini sekarang sedang berjalan di 5 gampung di Kecamatan Syahkuala. Jadi kita di bawah koordinasi Puskesmas Kopelma. Nah, itu ada 5 gampung, kita tuh lagi jalan di sana, Bang. Jadi menguatkan wadah remaja yang ada di tingkat gampung dengan isu-isu seperti ini. Jadi anak-anak itu punya aware untuk melindungi diri sendiri. Kalau tadi sambil kita nih orang tuanya belum dapat kesempatan untuk diedukasi, kita masuk lewat anaknya duluan. Nah seperti itu. Jadi karena Diskominfotik punya target-target, rencana-rencana yang nanti akan kita coba matchingkan. Nanti DP3 udah gerak di sini, ayo diperkuat oleh Diskominfotik juga di sini. Kawan-kawan Puskesmas dengan program Posyandu remajanya juga memperkuat hal ini. Nah jadi kita coba kolaborasi itu tadi Bang untuk pelan-pelan mengurai gitu ya masalah yang udah terlanjur kompleks sekarang gitu.
0: Iya seperti juga halnya dengan BNN Kota Banda Aceh Bu ya, karena ini akhir bulan Juni lalu juga bukan, kami itu juga ada dialog ini bersama dari program BNN dan
3: Ananda,
0: juga ada sama duta narkoba.
3: benar-benar. Nah itu juga bagian dari jaring kolaborasi kita dengan BNN dan program Anandanya.
0: Kalau Bang Sultan ini, kalau boleh tahu Bang ya, ini tadi kita sudah banyak kita mau ngupas lagi nih Bang untuk forum anak itu, berarti selain dari yang Abang sebutkan itu, kegiatan apa lagi nih Bang yang sudah dilakukan oleh forum anak Kota Banda Aceh Bang?
1: Selain mengedukasi ke beberapa sekolah atau gampung, kami juga sering mendapat undangan gitu untuk dalam pembangunan daerah Kota Banda Aceh. Nah, di situ juga alhamdulillah kami bisa berpartisipasi langsung dengan pemerintah, dan itu mungkin kesempatan juga bagi kami bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, apa yang kami butuhkan, apa yang isu-isu yang sedang merajalela di luar sana tentang isu-isu anak dan tantangan yang dihadapi oleh anak juga.
0: Ini mah kalau boleh tahu ini gimana nih Bang ceritanya nih Bang Sultan ini bisa terlibat ini bersama Forum Anak Kota Banda Aceh, Bang?
1: Saya nih bisa terlibat dengan Forum Anak Kota Banda Aceh sebenarnya sebelumnya saya sudah mengikuti tapi sebagai partisipan. Jadi saya sedang membuka media sosial juga tuh lewat nih Forum Anak Kota Banda Aceh. Nah, tiba-tiba saya di DM nih mau ikut untuk Hari Anak Nasional. Karena saya lagi di sekolah juga tuh lagi enggak ada kegiatan, jadi saya terima dan langsung masuk ke Forum Anak Kota Banda Aceh setelah mengikuti partisipan. Dan di situ kami juga melakukan banyak kegiatan tentang apa?
4: Musrenah.
0: Musrenak ya?
1: Iya, Musrenak.
0: Oh iya iya, Musrenak nama ibu ya kalau
1: tahun ini. Bulan 3 kemarin ya?
4: Iya.
1: Bulan 3.
0: Ini berarti Bang Sultan masih siswa ya berarti ya?
4: Iya.
0: Oh, siswa sekolah SMA, SMP?
1: SMA, baru naik kelas 2.
0: Oh, baru naik kelas 2. Oke. Saya kira mungkin anak-anak kuliah Bu tadi. Karena ada dewasa.
4: Iya.
0: Rupanya masih SMA kelas 2
3: iya.
0: Ya.
3: Kalau pengurus forum anak itu sesuai dengan regulasinya, dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleah Kementerian PPPA, harus yang di bawah 18, Bang. Jadi kan gitu, sesuai dengan usia anak. Iya, jadi yang menjadi pengurus forum anak itu yang belum berusia 18 tahun seperti itu. Jadi semuanya masih di bawah 18, SMP, SMA kayak gitu.
0: Supaya bisa relate sama kawan-kawannya.
3: Iya tadi. Jadi kita juga apa namanya ketika anak-anak menyampaikan ini kan mereka mewakili anak-anak yang lain gitu ya yang ada di Kota Banda Aceh. Nah, suara forum anak ini, suara pengurus ini mewakili suara teman-temannya. Jadi relate gitu. Artinya pemerintah juga mendapatkan informasi yang valid tentang apa nih yang jadi kebutuhan anak-anak saat ini seperti itu, atau bagaimana memperlakukan mereka sekarang seperti itu.
0: Berarti ini Bang Sultan nih Bu yang kasih tahu kan, Bu, kami sekarang ini kalau di zaman sekarang tuh kami lagi butuh ini Bu ya.
3: Iya. Nah, di forum anak itu ada namanya suara anak gitu. Jadi mereka merumuskan. Nah, ketika mereka merumuskan, nih kita nyebutnya sidang gitu, sidang perumusan suara anak gitu ya. Dan itu enggak boleh ada orang dewasa di dalamnya gitu. Jadi mereka tuh bersidang merumuskan dari segala macam masukan dari teman-temannya. Kita banyak nih, ada yang kita sebarkan Google Form, ada yang kayak riset kecil-kecilan di sekolah mereka gitu. Jadi mereka tahu apa aja yang kawan-kawannya itu saat ini butuhkan gitu ya. Nah, itu kemudian dirumuskan, jadilah nanti suara anak Kota Banda Aceh. Itu yang kemudian disampaikan kepada Ibu Wali Kota, kemarin udah disampaikan. Jadi nanti Ibu Wali Kota yang akan titip itu suara anak kepada pemangku kepentingan untuk sebisa mungkin diselaraskan dengan program kegiatan yang ada di OPD terkait seperti itu.
0: Dan ini berarti kalau Bang Sultan ini mewakili Gen Alpha berarti ya?
4: Masih Z akhir.
0: Oh, belum masuk ke Alpha ya?
4: Belum.
0: Wah, berarti ini Bang Sultan ini bisa jembatan ini.
4: Iya.
0: Bisa masuk Alpha.
4: Alpha bebas masuk. Loh, iya.
0: Iya, dan ini saya kelupaan ini ya. Saya mau mengundang juga pendengar mungkin untuk bergabung sama kita di 0651-44336 ataupun WhatsApp di 0852-8285-4445. Tapi juga mungkin kita jeda dulu sejenak ya, Bu Rizda dan juga Bang Sultan dan pendengar. Dialog Idola Indonesia Like Anak akan kembali setelah jeda berikut.
5: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
6: Gimana nih ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
7: Jangan lakukan kekerasan terhadap anak. Jangan sakiti mereka. jangan siksa mereka. Mereka makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan dari orang-orang dewasa yang mencintai mereka.

Mereka lahir ke muka bumi ini bukan kehendak mereka, tapi keinginan dari kedua orang tuanya. Anak merupakan amanah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didik mereka dengan agama, berikan kasih sayang kepada mereka, karena anak-anak tersebut amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

0: Ya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini kami ajak Anda ya untuk sama-sama kita ikuti Dialog Indonesia Lekanak Idola. Dan saat ini saya masih berbincang-bincang dengan Ibu Rizda dan juga Bang Sultan ya di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Bu Rizda, mungkin kalau tadi sudah Ibu kan sudah cerita sedikit nih Bu soal sidang anak Bu ya.
1: Oh iya.
0: Sidang anak. Kalau boleh tahu Bu, mungkin ini sudah berapa lama berjalan dan seperti apa nih Bu respon dari Ibu Iliza dan juga disampaikan ke stakeholder-nya itu bagaimana nih Bu?
1: Iya. Oke, kalau untuk sidang anak ini sendiri memang ada perubahan, kita ngikutin regulasi gitu ya, tapi ini udah kita lakukan sejak 2017 kalau nggak salah saya ya, jadi udah lama. Memang kemudian apakah sidang hasil sidang suara anak ini ditindaklanjuti semua, ya memang belum bisa semuanya diakomodir di waktu yang sama gitu ya, karena juga kan harus menyelaraskan dengan program prioritas Pemko gitu. Jadi mana yang dari usulan atau hasil sidang suara anak ini yang bisa diinsert ke sesuai nih selaras dengan program prioritas Pemko itu bisa diinsert gitu ya. Misalnya tentang ini ya, di tahun-tahun sebelum COVID itu banyak nih muncul dari anak-anak itu bilang bahwa kita di kampung Bu nggak punya sarana bermain, pustaka di kampung kami itu nggak aktif seperti itu. Nah ini suara-suara seperti ini tuh kan dilimpahkan gitu kepada OPD terkait. Nah ini kemudian dinas pustaka misalnya, mereka mulai lihat nih petakan mana gampung yang pustakanya nggak aktif lagi seperti itu. Nah ini kemudian dilatih lagi kadernya apa, atau mungkin buku-bukunya kurang menarik, nggak relate sama bacaan anak-anak sekarang, jadi diupdate bukunya seperti itu. Terus juga kayak taman bermain gitu ya, anak-anak butuh nih, anak-anak nggak boleh pegang gadget terus menerus, tapi

0: gitu ya. Dan yang agak miris juga data terakhir ternyata 75% remaja Banda Aceh itu adalah perokok gitu. Dan ini miris ya. Jadi ini yang kemudian disampaikan kepada dinas terkait gitu ya. Disampaikannya itu di dalam forum, namanya itu ada forum OPD, forum organisasi perangkat daerah gitu ya. Kalau anak-anak setelah sidang disampaikan, kita kemarin sampaikan waktu pengukuhan ya, ya kepada pengukuhan. Bunda sampaikan kepada ibu tuh di pengukuhan, kemudian mereka kan ikut musrena, itu dimasukkan lagi ke dalam musrena. Jadi di musrena itu aturannya satu gampung itu menyampaikan tiga usulan prioritas. Tiga usulan prioritas ini harus mengakomodir kebutuhan anak. Nah nanti musrena ini kan afirmasi ya, isinya yang ikut itu pesertanya perempuan, anak, dan disabilitas. Nah jadi itu harus diakomodir kebutuhan anak dan disabilitas dalam usulan prioritas setiap gampung. Nah ini mereka insert nih seperti itu. Nanti balik lagi bang, kan tugas kita orang dewasa dalam merespon suara anak itu ada tiga ya. Yang pertama dihormati, kemudian didengarkan, dihormati, dan dipertimbangkan. Nah di bagian dipertimbangkan inilah kadang tadi, oh ini ternyata prioritas gampung saat ini bukan ini, pemerintah prioritas pemerintah saat ini bukan ini, jadi ini akan ditunda dulu sampai memungkinkan, atau dia tipe pembiayaannya kalau dibutuhkan pembiayaan tidak menggunakan APBK, tapi ini nanti akan pakai skema kolaborasi misalnya seperti itu. Jadi tetap akan diakomodir, hanya implementasinya itu secara bertahap seperti itu. Dan mekanismenya tadi di dalam musrena, forum OPD, kita juga DP3A itu kan punya rapat-rapat koordinasi yang menghadirkan lintas sektor stakeholder terkait. Nah kami akan sampaikan juga titip nih suara anak ke Bapak Ibu yang punya, yang apa istilahnya ya, yang punya wewenang terhadap program yang berkaitan dengan apa yang diusulkan oleh anak-anak seperti itu.
1: Baik ya. Saya ke Bang Sultan. Kalau Bang Sultan sendiri nih Bang, berarti nanti kita tanya bahwasanya ini Bang Sultan selama ini kalau ngomong sama temen ya mungkin sebagai duta forum anak ini gimana nih Bang? Abang persuasif supaya mungkin teman-teman sebaya Abang itu maksudnya tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Karena kemarin juga Ananda sempat cerita Bu, kalau teman-temannya itu walaupun mungkin misalnya mereka belum menggunakan narkoba nih Bu, tapi udah mulai coba-coba vape Bu.
0: Vape ya.
1: Itu gimana tuh Bang Sultan?
2: Mungkin untuk saya sendiri, di anak di luar sana tuh juga masih banyak pastinya yang belum tahu apa tuh forum anak sendiri. Dan saya juga kemarin sempat di sekolah saya sendiri itu banyak yang menanyakan juga bagaimana masuk forum anak, daftarnya bagaimana, dan sebagainya. Dan untuk masalah hal-hal yang ke negatif begitu, saya sendiri juga sempat memberitahukan kepada teman sebaya saya, teman sekelas saya juga, bagaimana caranya bisa
1: lebih pede gitu, public speaking-nya
2: lebih percaya diri gitu, lebih percaya diri, bagaimana cara bisa ngomong di depan banyak orang.
1: Iya, berarti memang sama berarti kayak Ananda nih Bu ya. Maksudnya berarti juga selama Bang Sultan ini aktif di forum anak juga tentunya memang dibekali dengan pengetahuan tentang public speaking dan juga mungkin apa nih Bu ya namanya, kalau kita bilang betul ini Bu ya, bukan kebijakan, apa namanya itu, informasi terkini lah Bu ya, mungkin
0: update ya.
1: Update ya, update juga deh itu. Kalau kita ngomong sama anak-anak mungkin mereka harus menyampaikan ke teman sebaya kan beda. Karena bahasanya udah
0: istilahnya aja udah beda.
1: Istilahnya udah beda. Ini saya juga kadang-kadang kalau dengar istilah anak sekarang kan, kok beda ya zaman dulu ya. Iya, Bu. Dan berarti Bu ini juga tahun ini apakah ada musrena lagi nih atau sudah dilaksanakan ini?
0: Iya, kalau musrena itu kan ikut kalendernya perencanaan daerah gitu ya, dan itu leadingnya adalah Bapeda. Dan musrena itu biasanya dia di awal tahun. Memang agendanya itu agak ketat dari Bappenas, terus turun ke Bapeda provinsi, kemudian dilaksanakan oleh Bapeda di kabupaten kota. Jadi memang udah ada jadwalnya, dan itu selalu biasanya memang di awal tahun jadwalnya seperti itu.
1: Ini saya baru tahu sudah ada Bapeda di tingkat kabupaten kota dengan kecamatan Bu.
0: Enggak, kalau di kecamatan itu forumnya musrenbang. Jadi kalau Banda Aceh karena tadi ada afirmasi, musrena dulu, musyawarah rencana aksi perempuan dan anak. Dari musrena baru naik musrenbang gampung, musrenbang kecamatan, baru nanti forum OPD. Jadi dari bawah mulainya untuk tadi

0: menyaring usulan-usulan dari masyarakat gitu ya, kebutuhan masyarakat, jadi bottom up kayak gitu.
1: Iya, maju sekali. Kalau ini Bang, Bang Sultan, kalau ini kan udah masih masa MPLS ya berarti Bu ya?
2: Iya, udah selesai.
1: Itu kalian masih mengupload ini maksudnya ada video perkenalan gitu kan, masih ada ya sekolah Bu?
2: Masih.
0: Oh ini kemarin juga sempat ini ya.
1: Iya itu maksudnya tadi saya cerita di awal Bu ya, maksudnya sebenarnya kan memang mereka itu sebenarnya kan lagi perkenalan Bu ya, tapi
0: gak harus di
1: jari, maksudnya gini, maksudnya jari filter netizen ini kadang-kadang kalau lihat sesuatu yang unik gitu kan jadi bahan.
0: Benar,
1: padahal sebenarnya itu yang saya lihat kemarin tuh di Bali Bu kan, sebenarnya suara dia itu mungkin kalau orang yang tidak paham mungkin mengiranya itu kan kemayu, padahal sebenarnya suara dia unik. Cocok ini buat dipakai talent iklan, itu cocok sekali. Jadi kan kasihan. Maksudnya jadi down mentalnya karena maksudnya kelebihan dia itu dianggap, dikira sama orang itu kekurangan, padahal bukan.
0: Nah gitu. Ini tadi yang di awal saya sampaikan, kebijakan yang dibuat itu harus mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Mungkin maksud dari sekolah dan ibu guru itu baik untuk melatih mental tadi ya, kepercayaan diri, betul, public speaking juga itu kan baik ya. Nah mungkin pertimbangannya ketika apakah harus diupload di media sosial, ataukah ini hanya cukup untuk jadi arsip, bahan evaluasi ibu guru. Oh ternyata ini public speakingnya bagus, kosakatanya banyak, terus cara membawakannya, gesturnya bagus gitu. Ini kan, nah itu dia, apakah kalau ini kita up ke media sosial akan ada gesekan-gesekan, akan ada potensi-potensi yang itu mengarah kepada seperti hal seperti tadi gitu.
1: Jadi perundungan Bu ya.
0: Iya, jadi dia padahal dia hanya memenuhi apa istilahnya permintaan atau agenda sekolah, tapi malah jadi korban bully kayak gitu.
1: Iya betul sekali. Iya, dan tak terasa nih ya Bang Sultan, Bu Rizda, ini kita sudah sampai ya di penghujung dialog kita pada pagi jelang siang ini. Mungkin ke Bang Sultan dulu nih ya Bang, dalam rangka Hari Anak Nasional 2026, mungkin apa nih pesan dan juga ajakan dari Bang Sultan ini kepada kawan-kawan Bang Sultan di Kota Banda Aceh ya, supaya tetap terus berprestasi, saling respect dan juga jadi generasi penerus yang bisa bikin perubahan positif lah untuk Kota Banda Aceh.
2: Saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak Nasional tahun 2026 dan untuk setiap anak yang ada di Indonesia dan Kota Banda Aceh bisa lebih berprestasi mau di bidang akademik, non-akademik atau di kegiatan sosial lainnya. Dan juga mereka harus lebih percaya diri, nunjukkan ke kreativitas mereka dan jangan mudah menyerah dan mimpi setinggi mungkin.
1: Oke, terakhir ini ke Bu Rizda, mungkin apa nih Bu harapan Ibu terhadap anak-anak Kota Banda Aceh Bu supaya dapat tumbuh jadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter dan juga siap menghadapi tantangan masa depan Ibu.
0: Iya, kalau bicara ke anak-anaknya ya, saya yakin anak-anak yang hari ini masih di usia anak seperti itu, ini ada calon-calon pemimpin di 2045 nanti gitu ya. Nah ini yang ingin kita sampaikan ke anak-anak, jangan pernah takut bermimpi, apapun yang kalian impikan, apapun yang anak-anak impikan, kalau itu dijalani dengan sepenuh hati, dirawat mimpinya, juga terus berproses, insya Allah apa yang dicita-citakan itu akan sampai gitu ya. Dan tentunya juga ini harus berimbang, orang tua, orang dewasa dan pemerintah juga harus terus berkomitmen untuk menyediakan atau memastikan ruang untuk anak-anak merawat mimpinya tadi itu terus ada dan berpihak seperti itu kepada anak. Nah untuk tahun ini pemerintah Kota Banda Aceh melalui DP3AP2KB kita mengangkat tema Hari Anak Nasional itu adalah sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Jadi seperti tema yang sudah kita coba rumuskan, kita tentu berharap juga nanti anak-anak, semua anak-anak Kota Banda Aceh itu mendapatkan haknya untuk tumbuh, untuk hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah mereka, seperti itu.
1: Jadinya memang terakhir itu berarti memang semuanya untuk kebaikan untuk Kota Banda Aceh.
0: Kota Banda Aceh.
1: Ya, dan juga pendengar dan juga pemirsa di manapun Anda berada, demikian ya obrolan kita dalam dialog Indonesia Layak Anak atau Idola untuk edisi hari ini, Minggu 19 Juli 2026 dalam rangkaian program Banda Aceh Siang ini di Persatu RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali. Ini saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Rizda dan juga kepada Bang Sultan ini yang sudah hadir ya, meluangkan waktu liburnya datang ke studio Persatu RRI Banda Aceh untuk ngobrol bersama kami Bu ya, untuk terkait Hari Anak Nasional 2026. Dan juga pendengar maupun pemirsa, untuk Anda yang mungkin ketinggalan obrolan kita pada kali ini ya, bisa menyaksikan kembali nanti di YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Dan sesaat lagi di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti dinamika olahraga. Saya Amar, pamit undur diri, sampai berjumpa kembali nanti di pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krisna.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Usman Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de
1: France. Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: ajang lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Ini dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umum Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, pun juga siapapun juga, tidak menutup ya pemain juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik nomor satu. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu ya.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hormangun, Sunny Walls, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Natsuda, dan Basa Sekulik. Dari Jakarta, Karsuar Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu punya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka pilih di bagian. Nah kita juga ada yang membutuhkan medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap lebih hebat dengan kita. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita ya lampi, bagaimana kita lebih baik untuk dipikir awalnya kan. Saya nggak buat, itu suatu tantangan buat saya. Bahwa juga di Sumsel saya harus jadi juara-juara, di Medan juga juara. Untuk kita yang kita kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu menghitungan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Oh, promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim papi, pemain, macam insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang, kita sombong, marah. Itu Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlaga. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Fondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: Yes, the main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brazil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brazil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara dengar bareng dan juga nonton bareng Bola Gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Dan catat tanggalnya ya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya sendiri dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam, lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi. Oh iya, ada doples juga nih para mitra RRI, seru kan ya. Dan ada bazar UMKM juga. Ingat ya, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Nah, yuk pendengar, sama-sama kita nonton final Piala Dunia bersama RRI Banda Aceh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: segera download RRI Digital. RRI.co.id. RRI.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, Kimi Antonelli berhasil merebut pole position Grand Prix 2026 di Belgia usai mencatatkan putaran tercepat pada sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes tersebut mencatat waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan Lando Norris di tempat ketiga. Norris sendiri akan memulai balapan dari posisi ke-13 usai penalti 10 grid akibat melebihi batas penggunaan komponen unit daya.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Haa, dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Eh, kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nak mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pisau.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar komunitas Cat Lovers Banda Aceh CLBA bersama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syekh Kuala FKH USK dan sejumlah mitra akan menggelar Aceh Paw Fest 2026 sepanjang Agustus 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai agenda bertema pecinta satwa, mulai dari kompetisi, edukasi, pameran, hingga hiburan yang terbuka bagi masyarakat. Ketua Panitia Aceh Paw Fest 2026 sekaligus penanggung jawab sponsorship, Dr. Datalina, mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kumpul bagi komunitas pecinta hewan, tetapi juga membawa misi edukasi mengenai kepemilikan hewan peliharaan yang bertanggung jawab. Rangkaian kegiatan diawali pada tanggal 8 hingga 9 Agustus 2026 di Plaza Aceh, Kota Banda Aceh, melalui lomba foto wajah jalanan Tribute to Kucing Kampung. Kompetisi ini mengajak masyarakat mengabadikan kehidupan kucing kampung sebagai bentuk kepedulian terhadap satwa jalanan. Pengumuman pemenang dijadwalkan pada 9 Agustus 2026 di Plaza Aceh. Selanjutnya, turnamen padel dan badminton akan berlangsung pada tanggal 19 hingga 20 Agustus 2026 di Fairplay Sport Center. Turnamen ini terbuka bagi peserta dengan kategori padel maupun bulu tangkis, serta pembagian hadiah akan dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2026. Puncak kegiatan digelar pada tanggal 22 hingga 23 Agustus 2026 di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syekh Kuala. Berbagai agenda telah disiapkan, diantaranya seminar internasional kesehatan hewan, pameran hewan peliharaan atau pets exhibition, bazar permainan keluarga ataupun fun games, serta international cat show.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Banda Aceh siang ini ya, edisi Minggu 19 Juli 2026. Masih bersama Amar ya, sudah mulai dari pukul 10 tadi dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 12 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk pelaksanaan ibadah salat zuhur pada hari ini, insya Allah akan kita laksanakan pada pukul 12 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi akan kami hadirkan kepada Anda lagu-lagu Islami pilihan ya, sambil kita menantikan kumandang azan untuk pelaksanaan ibadah salat zuhur pada hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan waktu ibadah salat zuhur. Masih di Pro 1 RRI Banda Aceh.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Sari berita. Rendahnya daya beli picu sepinya pasar tradisional. Sementara itu, pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dan Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan simulan jadup tahap ketiga kepada korban banjir.
2: Fenomena sepinya pasar tradisional yang turut disebabkan oleh pergeseran kebiasaan.
1: Inilah warta berita selengkapnya. Rendahnya daya beli picu sepinya pasar tradisional selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Fenomena sepinya pasar tradisional yang turut disebabkan oleh pergeseran kebiasaan konsumen yang beralih ke belanja online, penurunan daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi, serta banyaknya pedagang yang lebih memilih berjualan langsung di pemukiman warga menjadi di antara faktor yang menyebabkan berkurangnya pendapatan pedagang. Salah seorang pedagang sayur, bumbu, serta daun pisang di Pasar Induk Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar bernama Lina, turut merasakan dampak penurunan pendapatan akibat sepinya pasar. Bahkan untuk komoditas yang tidak dapat disimpan lama, maka dijual dengan harga murah jika sepi pembeli.
3: Sepi sekarang, dua lampung kami lumayan sepi sekarang. Karena kok nanti udah siang kami kasih terus 5.000 tiga biji dan cepat habis.
2: Lina yang berjualan sejak pasca tsunami 2004 berharap masyarakat dapat lebih memilih berbelanja di pasar tradisional. Selain membantu para pedagang, harga sejumlah kebutuhan pokok pada Pasar Induk Lambaru terjangkau dan komoditas yang diperjualbelikan juga lengkap. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Siswa baru SMA Negeri 1 Banda Aceh mengikuti edukasi mengenai penanggulangan kebakaran dan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR dalam rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah. Laporan kontributor RRI Banda Aceh, Safa Salsabila.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Banda Aceh tahun ini tidak hanya mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru. Sekolah juga membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana melalui pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Wakil Humas SMA Negeri 1 Banda Aceh, Melvirina Yuniar, mengatakan pelatihan penggunaan APAR menjadi materi baru dalam pelaksanaan MPLS tahun ini. Sebelumnya, materi kebencanaan lebih difokuskan pada proses evakuasi saat terjadi bencana.
5: Namanya penggunaan APAR, alat pemadam api ringan, dan penyelamatan, karena materi ini disampaikan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.
4: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah awal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran, sekaligus memperagakan cara menggunakan APAR secara benar agar siswa mampu merespon keadaan darurat dengan cepat dan tepat.
6: Kami hari ini memberikan sedikit pengetahuan tentang kesiapsiagaan apabila terjadinya kebakaran.
4: Sabri berharap edukasi mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.
6: Apa yang kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, baiklah masyarakat sekolah ataupun masyarakat lainnya, ini masalah kebencanaan ini, musibah ini merupakan urusan kita bersama. Jangan bercicik berat kepada salah satu lembaga, dalam hal ini pemerintah. Masyarakat hari ini perlu proaktif juga bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan apabila terjadinya kebakaran.
4: Melalui pembekalan ini, diharapkan para peserta didik tidak hanya memahami teori mitigasi bencana, tetapi juga memiliki keterampilan dasar dalam menghadapi keadaan darurat sehingga mampu melindungi diri sendiri maupun orang lain ketika terjadi kebakaran. Dari Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
1: Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dan Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan stimulan Jadup tahap 3 kepada korban banjir. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan tahap ketiga kepada ahli waris korban meninggal dunia serta korban luka-luka akibat banjir yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 silam. Penyaluran santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan hak-hak para korban terpenuhi sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Hingga tahap ketiga ini, santunan telah diterima oleh 98 ahli waris korban meninggal dunia dan 21 korban luka-luka. Masing-masing ahli waris memperoleh santunan sebesar 15 juta rupiah untuk yang meninggal, sementara korban luka berat menerima 10 juta dan korban luka ringan mencapai 5 juta rupiah bantuan per orang. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang mengatakan pada tahap ketiga santunan disalurkan kepada 38 ahli waris korban meninggal dunia dan 19 korban luka-luka, setelah sebelumnya pada tahap pertama disalurkan pada 58 ahli waris korban meninggal dunia, serta pada tahap kedua pada 2 ahli waris korban meninggal dunia dan 2 korban luka-luka.
8: Di Aceh Timur ini merupakan tahap ketiga proses penyalurannya. Untuk tahap ketiga itu yang meninggal berjumlah 38 orang, kemudian yang luka-luka berjumlah 19 orang. Tahap pertama itu yang paling banyak yang meninggal adalah 58 orang. Kemudian tahap kedua 2 orang yang meninggal dan 2 orang yang luka-luka. Ya, semua proses penyaluran bantuan ini yang meninggal itu 15 juta rupiah per orang yang diterima oleh ahli waris, kemudian yang luka-luka itu 5 juta rupiah yang diterima langsung oleh yang bersangkutan.
7: Selain santunan, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan pemulihan lainnya seperti bantuan isi hunian, stimulan sosial ekonomi, jaminan hidup atau jadup serta bantuan perabot rumah tangga bagi masyarakat terdampak. Pemerintah berharap seluruh bantuan tersebut mampu meringankan beban para korban sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pasca banjir. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, bisnis perhotelan kembali bergeliat di Kabupaten Aceh Tengah pasca bencana hidrometeorologi. Kondisi ini tidak terlepas dengan mulai bangkitnya sektor pariwisata serta kembali hadirnya para wisatawan. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
9: Sektor pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan setelah terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025. Hal ini seiring dengan mulai pulihnya berbagai destinasi wisata dan meningkatnya kunjungan wisatawan secara perlahan yang turut berdampak terhadap bisnis perhotelan di daerah berhawa sejuk tersebut. General Manager Portola Grand Renggali Hotel Takengon, M. Abdurrahman Bram mengatakan kondisi industri perhotelan saat ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa bulan setelah bencana. Tingkat hunian hotel mulai mengalami peningkatan, terutama pada akhir pekan, musim liburan, serta saat berlangsung kegiatan pemerintahan dan berbagai agenda nasional yang digelar di Aceh Tengah.
10: Ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa antara 50-60% sudah ada pemulihannya. Khususnya pada saat liburan-liburan seperti liburan Idul Adha ataupun liburan anak sekolah kemarin tuh, Banur. Kayaknya lumayan juga perhotelan yang biasanya waktu kemarin itu di pas bencana sampai Maret itu okupansi hotel saya lihat memang sangat tajam, drastis menurunnya. Kurang lebih di 10-20% 20% paling tinggi kan. Itu juga beberapa kamar kadang-kadang kosong juga, kasihan juga sih sebetulnya.
9: Sementara itu, sales manager Sena Ariseni kembali mengajak wisatawan dari berbagai daerah untuk hadir menikmati alam dataran tinggi Tanuh Gayu dengan danau laut tawarnya yang indah seperti di luar negeri.
11: Kita juga mengajak seluruh pelanggan agar tetap merasa aman, Mbak, di Aceh Tengah, karena Aceh Tengah ini sangat indah. Silahkan kunjungi Aceh Tengah agar mengetahui Swiss-nya Indonesia.
9: Pelaku usaha di sektor pariwisata berharap tren positif ini terus berlanjut sehingga kembali menjadi salah satu penggerak perekonomian. Kendati saat ini kendala yang masih dihadapi adalah belum baiknya seluruh akses jalan menuju Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selamat bergabung di 100% Indonesia, pendengar masih bersama Amar sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya di paruh pertama untuk 100% Indonesia kali ini kami akan hadirkan lagu-lagu hits pilihan untuk Anda dan juga akan kami sajikan informasi untuk Anda terkait perkembangan musik di Indonesia.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuhnya tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Ya, pendengar, band The Massive datang ke kantor RRI Jakarta melakukan siniar dengan Akbar selaku host pada Rabu 15 Juli lalu. Semua anggota band tersebut terlihat bersemangat mengikuti perbincangan yang ditayangkan pada hari Kamis 16 Juli 2016 lalu di YouTube RRI Jakarta. Langkah yang dilakukan musisi Ciluduk ini menjadi bukti bahwa impian mereka untuk masuk ke pasar internasional dapat diraih. Mereka kini sibuk mempersiapkan album terbaru yang diperkirakan bisa rilis pada awal tahun 2027 mendatang. Partisipasi grup ini dalam acara tingkat dunia berhasil membuka relasi luas dengan berbagai tokoh penting di industri musik internasional. Sesi tersebut akhirnya membuat mereka memperoleh kesempatan untuk memulai proses rekaman langsung di California, Amerika Serikat. Pemakaian lirik berbahasa Inggris sengaja digunakan untuk memperluas jangkauan pendengar hingga ke berbagai negara di seluruh dunia. Sang penyanyi masih mempertahankan teknik bernyanyi miliknya tanpa harus mengganti suara seperti musisi barat pada umumnya. Karya berjudul On Our Own menyampaikan pesan moral mendalam tentang realita kehidupan seorang anak yang hidup dalam kekurangan. Lagu tersebut dibuat dengan penuh komitmen sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi dunia yang tengah dilanda berbagai masalah kemanusiaan. Jadi pendengar, kita bisa memberikan penghargaan terhadap kerja keras musisi hebat tanah air yang kerap membawa Indonesia ke ranah internasional. Dukungan masyarakat menjadi modal bernilai bagi seniman Indonesia agar terus menciptakan karya seni dengan kualitas yang mengesankan.

0: aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyebarkan foto pasien terjangkit kondiloma acuminata yang disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV dikaitkan dengan tingginya angka kasus penyakit tersebut di kalangan lesbian, gay, biseksual, transgender, and queer atau LGBTQ. Faktanya, klaim foto pasien kondiloma acuminata dikaitkan dengan keberagaman gender tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut bersumber dari jurnal medis di Brazil pada tahun 2020 dan tidak ada kaitannya dengan keberagaman gender. Dokter spesialis dermatologi dan venereologi di Rumah Sakit Cipto Mangunkusodo, yaitu Yudo Irawan menjelaskan bahwa penularan HPV tidak memandang gender. Sampai saat ini belum terbukti yang menyebutkan hubungan gender dan penularan giant condyloma acuminata GCA secara langsung. Angka kasus HPV yang tinggi pada laki-laki lebih dimungkinkan karena perilaku seksual berisiko seperti bergonta-ganti pasangan, hubungan seks tanpa kondom, pelanggan seks berbayar, tidak sunat, kebiasaan merokok, dan sebagainya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat berjumpa kembali pendengar di paruh kedua untuk 1% Indonesia pada siang hari ini ya. Dan seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami lewat line telepon di 0651-44336 dan juga di WhatsApp di 0852-8285-4445. Dan langsung saja kita menyapa penelpon pertama kita ya untuk siang hari ini ya. Siang jelang sore pada hari ini kita sudah bersama siapa nih? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rahman.
0: Baik, ada Fitri di Darussalam. Apa kabar Fitri di siang hari ini?
1: Alhamdulillah, baik sekali, Bang Rahman. Bang Rahman, lagu satu dari Wali, Kekasih Halal ya.
0: Kalau nggak ada diganti apa?
1: Ada, biasa ada diputar sama Bang Arto
0: tuh. Iya, kalau nggak ada diganti apa?
1: Judika, Mam Larang.
0: Judika dengan?
1: Mam Larang.
0: Judika, kita cari Judika dengan Mama Papa Larang. Oke, baik, sudah ada lagunya Fitri.
1: Salam-salam buat Bang Ahmad, sehat selalu dan banyak umur terus. Buat semua penyiar itu satu rahasia, sehat selalu juga. Buat Mas Roy di Kampung Pahlawan, sehat selalu juga dengan keluarganya. Buat Kak Elisa Gair, Kak Enad yang baru. Buat Kak Maria juga, Wak Jul, Kak Yaka Pulau Jagar ini. Dan semua aja Bang Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah ada Fitri di Darussalam kembali ya. Kita coba menyapa kembali di 0651-44336 ya. Langsung saja pendengar, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ada Kak Lia di Gamulade. Apa kabar di siang hari ini, Kak?
2: Alhamdulillah kabar baik, Mas.
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Mau request lagu apa nih di siang hari ini?
2: Kalau lagu Ke Ujung Dunia itu siapa bawa?
0: Ke Ujung Dunia?
2: Namanya kayak Sherly kayak gitu.
0: Ujung Dunia, coba kita cek. Ujung Dunia. Ada Dirly.
2: Oke, makasih lagunya.
0: Makin salam buat siapa, Kak?
2: Salam buat Nyi Amar yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Itu buatnya Dek Fitri yang barusan, makasih salamnya buatnya Nadia, buatnya Kak Eli, buatnya Mas Roy. Itu buatnya Cut Abang Hitam, Kak Cut Maria, buatnya siapa lagi, Diana, buatnya Kak Juju juga di cabang ya. Itu buat Pak Lilonggo Lawe. Buat semua-semua yang lagi dengerin spesial, buatnya Bang Dedija. Mudah-mudahan sehat selalu di sana, mudah rezekinya. Buatnya Amar, selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan dari WhatsApp ini ada yang bergabung juga bersama kita. Ada Bang Zakir di Ujung Bate ya. Mau kirim salam untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan Bang Zakir ini mau request lagunya Jingga yang judulnya Tentang Aku. Baik, lagunya sudah ada ya, Bang Zakir ini dari dengan Jingga Tentang Aku. Jadi langsung saja pendengar, kita coba dengarkan dulu ya lagu pilihan dari Fitri. Ada Judika dengan Mama Papa Larang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.

0: Ya, baik pendengar, kembali kita menyapa ya di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Amar.
0: Ada Kak Yana di Lambaru. Apa kabar di siang hari ini?
1: Apa kabar, Amar?
0: Hah?
1: Apa kabar hari ini?
0: Alhamdulillah kabar baik. Ini Kak Yana gimana?
1: Alhamdulillah kabar baik juga.
0: Alhamdulillah kabar baik juga ya. Ini nggak ada ke studio Kak? Kalau nggak Kak ini lagi sakit ini.
1: Semoga cepat sembuh dia ya. Soalnya panas sekali, kayaknya nggak sanggup jalan.
0: Iya betul ya, panasnya emang lagi gila-gilaan ya di siang hari ini.
1: Luar biasa. Tapi tadi nggak kayak gini, Amar.
0: Iya, mendung ya.
1: Ini siang kok bisa gini ya?
0: Harus banyak-banyak tanam pohon kita ini biar bisa menyerap karbon, jadi supaya tidak panas lagi.
1: Makanya saya lagi lihat nih pohon yang satu tuh kalau ditebang terpanas. Nggak ditebang tapi dia gede terus. Tapi
0: serba salah.
1: Gitu kan?
0: Serba salah ya.
1: Serba salah itulah.
0: Oke, baik, mau request lagu apa nih Kak Yana?
1: Hari ini dari Faris RM.
0: Faris RM ya.
1: Sakura.
0: Sakura ya.
1: Okay. Sakura Tamar.
0: Sakura. Ini sakura banyak kali ya Kak di recycle ya. Almarhum Krisye ada, terus Rosa ada, terus Judika juga pernah. Terus siapa lagi ya?
1: Tapi banyak yang aslinya aja deh, dari Sifarisnya aja.
0: Jadi oh iya betul, betul.
1: Kita mau yang orinya aja.
0: Iya, karena yang lain udah mulai beda-beda itu interpretasinya ya. Kalau Amar pribadi sendiri lebih akrab dengan versinya Rosa pertama kali.
1: Iya, iyalah kan Amar lettingnya Rosa.
0: Enggak letting Rosa juga. Kalau lettingnya Teh Ocak udah ketuaan. Oke, mungkin salam buat siapa Kak?
1: Faris juga udah ketuaan kan?
0: Oh, kayaknya dengan Faris saya juga ketuaan.
1: Si Faris udah ketuaan.
0: Sama-sama lah Kak berarti ya.
1: Jadi ini suka dia yang bawa aja.
0: Iya, memang karena lebih ini ya, lebih EDM ya. Kalau bahasa anak sekarang itu kan memang lebih elektronik memang kalau versinya Om Faris ya. Ih, Om Faris dong.
1: Bener. Makanya waktu gadis-gadis tuh dia kan masih ganteng. Kayaknya gadis dia udah lewat dari lajangnya kan.
0: Baik.
1: Masih ganteng dia. Kan kita suka.
0: Itu belum ini ya, belum berkasus berarti ya.
1: Gaya-gayanya itu.
0: Belum berkasus berarti Kak Yana ya. Belum berkasus ya waktu itu ya.
1: Belum, masih badannya masih boleh lah.
0: Oke.
1: Masih keren lah, belum ada kasus-kasus ini itu yang bikin dia krempeng gitu.
0: Iya, baik. Mungkin salam buat siapa nih Kak Yana jadi?
1: Salam pertama buat Amar, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya. Terus buat Fitri juga, buat Juju di Sabang, buat Bu Cun Maria, buat Mas Roy, Bang Heru, buat semuanya aja deh.
0: Oke,
1: terima kasih
0: Amar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan kita baca dua WhatsApp ya. Yang pertama ada dari Mas Roy di Gambong Atuk ini. Mau kirim salam buat Kaira, buat Fitri, buat Kak Yana, buat Kak Lia, dan juga buat Viola ya. Semoga minggu ini sehat dan bahagia semua di sana, spesialnya untuk seluruh pendengar. Dan lagunya adalah Niki Asria dengan Cintaku di Kota Tua. Lalu untuk WhatsApp kedua ini ada Bang Heru lagi di Merdur Pak Bang Heru ya, enggak di Lampaseh. Mau request lagu Malida dan juga 2D judulnya Semua Jadi Satu. Mungkin salam untuk seluruh penyiar dan juga buat Mas Roy, buat Kak Yana, buat Kak Ulfa Diana, Kak Cut Maria, Kak Salwa dan seluruh pendengar setia RRI. Baik, lagunya sudah kita siapkan ya. Tapi yang pertama kita dengarkan dulu ada Om Faris RM ya. Om Faris Rustam Munaf dengan Sakura.

0: na na. Sabunok ni haga di papay babayhin nono yo. At sa sen ni no mediki, hikit ang yapelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Pasti ibu satu ini. Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Mau jadi ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri-kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.
3: Bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai. Kok di sini? Serem masuk di sini.
4: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
3: Oh mayo. Serem.
5: Abang. Tolong, Bang.
3: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
4: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
5: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas Kun sesak nih.
3: Yaelah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
5: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
3: Betul juga ya.
6: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau udara bersih.

0: Ya pendengar, kita berada di sesi terakhir ya untuk 100% Indonesia di hari ini. Kita jumpa sama kembali penelpon kita di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam Bang Aman.
0: Oh baik, ada warga Sabang Kak Juju, apa kabarnya di siang hari ini Kak?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik ya. Baik, mau request lagu apa Kakak di siang hari ini?
1: Tidak ditentukan tahun berapa kan?
0: Tidak ditentukan.
1: Oh, okay. Kalau tidak ditentukan tahun, saya kepingin apa ya? Jadi Kak Yana Farid RM.
0: Farid RM.
1: Iya, sama si Farid juga, tapi Farid Harja.
0: Farid Harja? Coba kita cari dulu ya, Faris. Oh, kalau itu Faris ya, Faris Harja ya.
1: Faris, ini Faris juga Faris ya.
0: Oh, Farid Harja ya. Coba kita cari.

0: yang mantap ya. Kalau dari Umo jadi, berarti mau yang ngebir atau yang slow aja nih kak?
1: Jangan slow, digolekin deh saya.
0: Oke, ini saya pilihkan kalau yang nggak mau slow berarti ntar ya. Ada nih yang bagus ini.
1: Apa ini? Cinta Gila ya?
0: Cinta Gila bisa. Cinta Gila bisa. Oke. Dapat Cinta Gila dapat.
1: Yang penting jangan gila aja kita ya. Ya si cinta aja gila.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke. Okay. Salam ya. Oke, salam buatnya Bang Mar. Selamat bertugas Bang Mar.
2: Siap, terima kasih.
1: Jangan lupa nanti sore jalan-jalan ya.
2: Iya.
1: Kota mana aja.
0: Siap.
1: Iya, dan tidak lupa juga saya mau menyapa buatnya Marwel yang ada di Sabang, Kak Ina yang ada di Bandung, itu Kak Mariana yang ada di Lamaru, buat Siti di Darussalam, buat Pak Idrus, Kak Eli, Kak Nur, Cik Saiful, dan buat semua-semua aja.
0: Oke,
1: Oke, makasih banyak Pak Man.
0: Sama-sama.
1: Lagu ada kan?
0: Ada, lagunya ada.
1: Hati-hati ya, kalau gila hati-hati baik Mar ya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih banyak Pak Man.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, masih kita tunggu lagi nih pendengar. Masih di 0651-44336 ataupun WhatsApp di 0852-8285-4445 ya. Untuk kebersamaan kita masih di 100% Indonesia. Kita sapa kembali nih penelpon keduanya ya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bang Dan di Cokli.
0: Bang apa?
3: Bang Dan.
0: Bang Dan di Cokli, oke. Apa kabar nih Bang Da?
3: Baik,
0: alhamdulillah ya. Mau request lagu apa nih Bang Da di siang hari ini?
3: Lagu kalau dari Suci Sampai Akrab itu dari siapa?
0: Siapa?
3: Suci Sampai Akrab dari siapa aja Bang?
0: Bisa diulang lagi Bang? Tadi lagunya?
3: Suci Sampai Akrab.
0: Gak jelas ini, sorry.
3: Apa? Popi aja ya kan?
0: Popi? Ya. Popi ya. Merkuri? Dengan judul?
3: Betapa Sayang Aja.
0: Kayaknya gak ada nih Bang kalau lagu itu Bang.
3: Gak ada.
0: Lagu
3: ini apa lagi ada?
0: Kalau Popi ini Hati Siapa Ya Tak Luka, Surat Undangan, Mama Aku Ingin Pulang juga ada.
3: Jangan marah. Ini aja Mama marah.
0: Oke, berarti saya pilihkan Mama Aku Ingin Pulang berarti Bang ya?
3: Iya, terserah ya.
0: Oke, mungkin salam buat siapa Bang?
3: Siapa?
0: Mungkin salam buat siapa?
3: Salam tuh Mama. Kak Zulu tadi ya.
0: Iya.
3: Dari kepada Siki Hera. Alah semua aja yang masuk tadi ya.
0: Oke.
3: Ya udah ya.
0: Oke Bang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dan itu juga Bang Da juga menjadi penelpon terakhir kita ya untuk kebersamaan kita di 100% Indonesia hari ini ya, edisi Minggu 19 Juli 2026, dan juga sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Banda Aceh siang ini untuk edisi Minggu 19 Juli 2026. Pendengar, jadi langsung saja ya, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Amar pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu buah nomor dari Ungu dengan Cinta Gila ya, yang sudah di request oleh Kak Juju di Sabang. Dan nanti akan kita sambung dengan Poppy Mercury dengan Mama Aku Ingin Pulang, yang sudah di request oleh Bang Dadi Cotkli.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau stager bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hartz melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI, ada acara gratis dan pasti seru RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debat nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Tanggalnya mulai Selasa 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acara mulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi pendengar RRI, mari merapat merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, dan ada door prize juga dari para mitra RRI. Ingat, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan menghadirkan program Ruang Disabilitas dan Inklusi, karya tanpa batas saat setiap anak menemukan potensinya.
0: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas? Jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15-16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh. Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi di program Masa 1 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada di dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema Karya Tanpa Batas saat setiap anak menemukan potensinya. Nah, di sore hari ini untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui FM 97,7 MHz atau melalui streaming RRI .co.id ya, ataupun RRI Digital. Sudah bergabung bersama kami dua orang narasumber di sore hari ini. Yang pertama Esti Wulansari, beliau adalah praktisi pendidikan inklusi. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aco.
1: Iya, ini kalau Bu Esti ini atau Bunda Esti ya, yang biasa kita sapa. Jadi sudah tidak asing lagi di RRI. Baik.
2: Iya, Bang Aco.
1: Berikutnya ada Nadila Fitri, pendidik Aceh Flexi School. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, apa kabar sore hari ini?
3: Alhamdulillah, baik.
1: Kita akan mengangkat tema yang cukup menarik nih ya, karya tanpa batas saat setiap anak menemukan potensinya. Nah, kita mulai dari Bunda Esti dulu nih, Bunda. Ini apa makna tema karya tanpa batas saat setiap anak menemukan potensinya dalam perspektif pendidikan inklusi?
2: Baik, ya. Terkait pendidikan inklusi di mana kita menerima semua anak gitu ya, tanpa terkecuali. Jadi seharusnya pendidikan inklusi itu memang memberikan ruang kepada setiap anak untuk bisa bertumbuh, berkembang sesuai potensinya, sehingga bisa mereka memiliki karya-karya nyata yang bisa mereka banggakan, bisa kita apresiasi, bahkan mempunyai value atau bahkan ini punya nilai yang manfaat gitu ya kepada masyarakat luas gitu. Jadi kita tidak melabel setiap anak berkebutuhan khusus, tapi kita juga memberikan ruang apresiasi, ruang untuk mereka berkarya dengan lebih luas. Itu mungkin maknanya.
1: Nah, ini mengapa penting bagi setiap anak, termasuk anak penyandang disabilitas nih, untuk diberikan kesempatan mengembangkan potensi dan bakatnya, Bunda?
2: Iya, karena pada dasarnya sebetulnya ini hak dasar setiap anak.
1: Semua anak punya hak yang sama.
2: Betul, ya? Jadi hak untuk diterima. Bukan hanya anak berkebutuhan khusus, tapi anak-anak dengan label kalau di luarnya bilang normal, atau kami sering bilang anak tipikal, spesial, ya, anak tipikal dan anak-anak berkebutuhan khusus, pada dasarnya mereka sama. Seharusnya kita juga memandang sama dan setara. Mau mereka anak berkebutuhan khusus sekalipun, kita harus memberikan ruang apresiasi dan penerimaan yang sama. Jadi kita tidak lagi memandang mereka dengan iba, kasihan gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita juga udah geser nih bahwa mereka juga manusia yang sama. Lahir dengan membawa potensi unik yang berbeda dengan kita. Ya, kita tinggal memberikan ruang gitu. Itu sih pentingnya, Pak.
1: Ya, ini semua anak-anak pasti punya potensi yang berbeda ya Bunda.
2: Betul, ya? Betul. Karena memang setiap kita itu sebetulnya membawa benih yang berbeda. Seperti Bang Alco contohnya kan sangat mahir nih di bidang penyiaran ya kan, dengan punya modalitas suara yang enak didengar gitu kan. Jadi pada dasarnya setiap orang diberi itu kemampuan gitu. Allah tuh, Allah gak mungkin ciptakan produk gagal. Mungkin mata kita selaku manusia kita melihatnya, oh dia tunanetra gitu ya, bisa jadi ya kita ngelihatnya dengan sebelah mata, oh dia tidak bisa mendengar gitu. Tapi mungkin Allah mengambil satu kelebihan dari dia, kemudian dia menitipkan kelebihan yang lain,
1: meningkatkan gitu ya. Indera yang lain ya.
2: Ya betul. Bayangkan ini di sini kalau nggak salah ada dengar ya, dengar apa?
1: Dengar bola.
2: Dengar bola, ya kan? Jadi kan bukan nonton bola lagi, dengar bola. Nah, teman-teman yang ternyata punya keterbatasan dalam penglihatan, mereka tuh nggak terbatas untuk menonton bola, mereka juga bisa menikmati itu dengan indera yang berbeda. Nah, ini hal-hal seperti ini yang RRI keren sih. Memang sudah dari dulu ya RRI ini menciptakan inklusivitas yang memang menerima dan memang menghargai, mengapresiasi, bahkan memberikan ruang. Nah, kita kepinginnya juga setiap orang, setiap kita lah, tidak hanya jadi tanggung jawab lembaga, tapi bagaimana setiap individu bisa punya POV yang sama, bahwa ketika kita melihat anak-anak disabilitas atau difabilitas ya kan, atau anak-anak spesial tadi, kita tidak lagi merasa kasihan ya dia, tapi bagaimana kita melihat bahwa dia juga manusia utuh, punya potensi unik yang dia sama hebatnya dengan kita, hanya mungkin kita selama ini kurang memberi ruang.
1: Ini bagi saya orang-orang seperti ini sangat istimewa Bunda, karena apa? Termasuk contoh tadi ya, orang tidak bisa melihat atau tunanetra. Ini ternyata ingatan mereka sangat kuat. Betul. Dan mereka sangat sensitif inderanya. Contoh misalnya di saat mereka sudah pergi ke satu tempat ini dua atau tiga kali, mereka akan hafal tempat-tempat yang memang biasa dilintasi. Nah, kalau kita aja di tempat yang baru dua tiga kali pergi ya, atau mungkin tempatnya apalagi tempat yang besar ya, ini besok lupa. Waduh, kamar mandi di mana kemarin ya? Ini ruangan ini di mana ya? Tapi mereka sangat sensitif dan indera untuk mengingatnya ini kuat, sangat kuat ya. Jadi ini memang istimewa mereka.
2: Betul, itulah kelebihan yang Allah kasih ya. Kalau kita melihatnya dia diambil kekurangannya, tapi ternyata Allah menitipkan kelebihan yang sangat lebih gitu kepada mereka.
1: Jadi beberapa sebulan yang lalu ya, saya kan sempat kecelakaan ini, tangan saya patah. Nah, di saat saya hanya bisa menggunakan sebelah tangan, ini saya merasa, waduh, ini kok semua-semua jadi terganggu ya. Apapun yang saya lakukan ini jadi salah semuanya. Nah, saya juga sempat berpikir, nah ini teman-teman kita yang punya kekurangan seperti ini, dia sudah biasa dan bagi dia melakukan hal mungkin dengan tangan yang cuman punya sebelah, ini hal yang sama bisa dilakukan seperti kita yang punya tangan dua ini. Jadi bagi saya teman-teman ini adalah orang-orang istimewa.
2: Betul, Pak Co. Baik. Pengalaman yang luar biasa ya, Masya Allah.
1: Karena merasakan sendiri seperti ini. Baik, Kak Nadila, ini dapatkah Anda memperkenalkan Aceh Flexi School dan konsep pembelajaran yang diterapkan ini bagaimana?
3: Oke, baik Bang, terima kasih. Saya sebagai pendidik di Aceh Flexi School ya. Aceh Flexi School itu sekolah inklusi yang dimana sekolahnya ini kami itu seperti namanya fleksibel ya Bang ya. Jadi kami itu melihat minat bakat anaknya di mana dan kami yang justru mengikuti dan menyesuaikan bagaimana proses pembelajaran untuk anak yang tipe ini dan tipe ini. Dan juga Aceh Flexi School ini kita tuh berbasis fitrah ya. Jadi kita percaya setiap anak yang lahir itu sudah membawa bakat, minat dan potensi dia masing-masing. Jadi tugas kita sebagai pengajar di Aceh Flexi School ini kita lebih untuk mendalami anak ini bakatnya di mana, lalu kita membantu untuk anak ini berkembang di Aceh Flexi School gitu Bang.
1: Artinya di Flexi School ini memang mencari potensi anak-anak ini di mana dan bantu mengembangkan bakat tersebut. Nah, ini bagaimana Aceh Flexi School membantu setiap anak menemukan minat, bakat dan potensi? Ini kan pasti berbeda-beda ya bakat dan potensi anak-anak ini.
3: Nah, jadi kita untuk awal itu pasti kita akan melakukan observasi nih Bang. Observasinya itu kita melakukan pengenalan dulu nih terhadap anaknya. Lalu kita di sekolah juga kita melakukan beragam kegiatan untuk melihat ini anaknya tertarik ke bidang yang mana. Karena kita ada yang langsung terjun ke science atau kita untuk berkebun, kita lihat ini anak punya potensi di mana. Seterusnya kita bisa langsung lanjutkan komunikasi kepada orang tua bagaimana anak ini di rumah. Jadi kita bisa melihat nih ternyata bakat dan potensi anaknya di sini, dan kita bisa komunikasiin lagi ke orang tua dan untuk mengembangkan bakat anak tersebut.
1: Nah, ini selain dikasih pilihan ya, ini anak bakatnya di mana, apa di bidang tulisan, gambar, atau mungkin di bidang pelajaran apa, seperti itu ya. Dan ini juga ditanyain ya di rumah sama orang tuanya ya. Ini anak ini hobinya apa ini di rumah ya?
3: Betul,
1: ini
3: Bang.
1: Bantu dikembangkan di Flexi School sendiri ya.
3: Betul.
1: Ya, artinya para pendidik di Flexi School ini harus serba bisa ya artinya ya. Karena ini mengajarkan anak-anak yang punya potensi ini.
3: Iya Bang, betul. Dan juga di Aceh Flexi School ini Bang, kita akademiknya itu ada di angka 40% dan bakatnya itu di angka 60%. Yang dimana anak itu tidak harus, kalau kita tahu kalau kita zaman sekolah dulu nih Bang, yang dikatakan anak itu pinter itu di matematika di angka 90 nilai kita. Tapi kita di Aceh Flexi School ini lebih ke mendalami emang bakatnya di mana, kita akan kembangkan. Dan kita juga akan kasih info kepada orang tua, ternyata nih anak di sekolah bakatnya seperti ini nih Bunda, kalau di rumah gimana. Jadi kita membangun komunikasi lagi biar orang tua juga bisa tahu di rumah nih, berarti anakku lebih senangnya nih di bidang ini, jadi aku bisa lanjutin di rumah juga gitu Bang.
1: Nah, ini sistem pendidikan modern ya, ini kan sistem pendidikan modern mencari satu bakat, ini bakat yang bagaimana ini didalami ya, mungkin gitu. Lebih seperti itu ya.
3: Iya
1: Bang. Baik, Bunda, apa saja tantangan yang masih dihadapi dalam penerapan pendidikan inklusi di Aceh?
2: Iya, yang utama sebetulnya stigma tadi ya. Yang paling mungkin dari zaman kapan tuh sampai sekarang juga ya masih gitu ya, stigma masyarakat terkait anak-anak berkebutuhan khusus ataupun teman-teman disabilitas. Ya itu tadi, merasa bahwa mereka orang yang kurang, mereka orang yang ya tidak punya potensi sehingga harus dikasihani gitu ya. Dan juga beberapa disabilitas juga malah menjadikan itu sebagai ruang untuk mencari cuan ya, berdasarkan belas kasihan menjadi peminta-minta. Nah, ini stigma-stigma ini akhirnya menghasilkan produk yang tadi gitu ya, bagaimana kemudian orang akhirnya tidak kreatif untuk mencari potensi dirinya. Nah, hadirnya Aceh Flexi School ini kan menjadi angin segar buat pendidikan inklusi. Bagaimana kemudian sekolah bisa menjadi mitra orang tua, menemani setiap anak menemukan potensi terbaiknya sehingga bisa bertumbuh bahkan berkembang dengan karyanya. Ini nih yang kita mau gitu kan. Dan kemudian juga pemerintah ya, kalau regulasi terkait pendidikan non formal, karena kan kalau di pendidikan formal inklusi ini lebih sering hanya untuk menggugurkan kuota. Maaf cakap. Gitu. Jadi inklusi ini lebih sering hanya sekedar angka menggugurkan kuota, tapi tanpa memandang kesiapsediaan sarana prasarana, kesiapsediaan tenaga pengajar, bahkan pemahaman inklusivitas itu sendiri tidak terbangun dengan baik.
1: Masih belum ini ya, maksimal ya.
2: Iya, gitu. Jadi sekolah-sekolah yang memang kemudian mendedikasikan dirinya sebagai penyelenggara pendidikan inklusi, ya karena ini dia mitra pemerintah dan sebetulnya pemerintah butuh gitu ya, butuh kehadiran lembaga-lembaga ini karena tidak semua bisa ditackle sama pemerintah ya kan. Bagaimana kemudian pemerintah bisa memberikan regulasi yang jauh lebih fleksibel, jauh lebih longgar gitu ya, karena gimana pun pendidikan formal dan non formal pasti berbeda
1: ya,
2: gitu.
1: Benar.
2: Jadi jangan sampai, mohon maaf cakap, teman-teman pendidik yang di non formal ini juga sama sibuknya di tugas-tugas administrasi seperti pendidikan formal. Karena teman-teman di pendidikan non formal ini kan fokusnya dia nemenin anak nih dengan beragam potensi tadi, dengan beragam latar belakang tadi, tidak sama gitu ya. Jadi jangan diberikan beban administratif yang sama gitu ya. Kefleksibilitasan itu jangan kaku gitu ya. bagaimana kita memandang sebuah pendidikan itu bukan sebuah hal yang kaku, tapi fleksibel. Kenapa? Karena setiap kita juga unik. Fleksibilitas sistem, fleksibilitas kurikulum itu tentu diperlukan untuk bisa mewadahi setiap kita yang unik ini.
1: Ini kalau ngomongin tentang pendidikan inklusi kan artinya fasilitas juga harus dipersiapkan ya.
2: Betul.
1: Untuk para penyandang disabilitas, iya. Ya. Misalnya untuk kursi roda bisa lewat, ya, atau betul. Mungkin untuk tunanetra yang ada garis-garis putusnya. Iya. Ya. Ini memang harus diutamakan dulu fasilitas ya.
2: Iya, cuma gini, kalau saya memandangnya begini, betul sarana fasilitas itu diperlukan. Hanya saja saya paham kadang anggaran tidak mencukupi atau mungkin perlu waktu untuk bisa ya itu tadi
1: memenuhinya. Ya?
2: Memenuhi itu. Yang paling penting adalah SDM. Orang, personnya gitu ya. Karena gini, ketika memang oh ada orang dengan kursi roda yang tidak bisa berjalan di landasan yang mungkin kita sama kan di dunia ini kan didesain lebih banyak untuk seperti orang tipikal ya. Iya kan? Kayak Bang Aco lah diambil nikmatnya sebentar fungsi tangan sebelah merasa kesulitan kan. Nah, kenapa? Karena dunia dirancang untuk orang-orang tipikal. Yeah. Bayangkan kalau misalnya dunia dirancang untuk teman-teman autisme. Kita yang akhirnya jadi ABK ya kan? Yeah. Gitu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa berempati terhadap mereka yang hanya sedikit ini? Kemudian kita bisa menjadi ya orang yang memang inklusif gitu ya. Kita membantu ya kan. Nah, inilah juga salah satu fungsi penting hadirnya sekolah-sekolah inklusi. Di mana anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus non ABK, anak-anak tipikal ini tetap bisa masuk gitu ya ke mereka gitu ya, ke sekolah-sekolah inklusi ini supaya itu tadi terbangun empati, terbangun kepedulian, tidak merasa bahwa dia lebih dari anak-anak yang ya itu tadi yang berkekurangan tadi, berkebutuhan khusus tadi gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kan sebetulnya balik lagi tadi ke stigma tadi ya, kadang ada orang tua yang ngapain masuk sekolah itu kan sekolah ABK gitu ya, padahal inklusi itu sendiri kan semua ya, include semua, jadi kita pun semua termasuk di situ. Nah, orang tadi itu ya, karena bagaimanapun sarana prasarana itu pendukung, tapi yang paling penting adalah manusianya.
1: Artinya di saat sarana dan prasarana ini belum mendukung sepenuhnya, ini guru atau mungkin orang-orang di lingkungan sekolah ini harus siap membantu ya atau mendampingi ya.
2: Iya, paling tidak memberikan ruang ya, memberikan dukungan. Dukungan itu kan tidak harus kita mengulurkan tangan misalnya kayak kursi rodanya terus kita tolak, kita dorong, tidak selalu. Tapi kita memberikan ruang untuk mereka geser sedikit lah gitu ya, jangan diambil ruang berjalannya. Memberikan ayo bisa gitu kan, ayo pasti bisa gitu. Itu kan juga sebuah bentuk dukungan ya. Jadi dukungan itu tidak selalu kita kemudian menganggap mereka tidak bisa. Kita memberikan ruang mereka untuk membuktikan bahwa mereka bisa, itu juga adalah salah satu bentuk dukungan. Karena kenapa? Kepercayaan diri mereka itu untuk tumbuh juga penting. Gitu. Jadi jangan karena kita merasa oh dia ABK harus dibantu. Enggak gitu.
1: Ini kalau sering dibantu malah jadi manja gitu ya Bunda ya.
2: Manja dan kemudian ya akhirnya kemandirian kan tidak bertumbuh ya. Bayangkan ketika seorang anak tumbuh tanpa rasa mandiri, udah gedenya dia merasa harus terus dibantu.
1: Dan di saat dan, orang tua tidak ada ini bakal kesulitan
2: nah,
1: sendiri ya.
2: Dan akhirnya kan ketika dia orang tua tidak ada, awalnya mungkin dia menjadi beban keluarga. Tapi setelah itu dia bisa menjadi beban apa? Beban masyarakat. Ketika dia kemudian kebutuhan dasar tidak terpenuhi, bagaimana cara dia memenuhi tanpa kemandirian? Minta. Iya kan? Nah, kita gak mau nih, gitu.
1: Jangan sampai rusak mental yang seperti ini.
2: Nah, betul. Yang paling ngeri kan itu mental yang rusak ya.
1: Baik, ini bagaimana nih peran guru dan orang tua dalam membantu anak menemukan potensi terbaiknya, Bunda?
2: Iya. Jadi yang dilakukan Aceh Flexi School itu sebenarnya sebuah hal yang tepat ya, karena bagaimanapun rumah itu adalah sekolah pertamanya anak gitu, dan mandatnya Tuhan, mandat Allah kan datang ke pundak orang tua, bukan ke tangan pendidik, ya kan? Jadi orang tua baik yang punya anak berkebutuhan khusus ataupun non ABK, jangan pernah merasa bahwa aku kan udah sekolahin anakku, ya kan?
1: Udah selesai,
2: itu nggak ada dengan, udah deh selesai gitu ya. Tolong dong, aku udah bayar. Aduh, apalagi kalau misalnya sekolah ini di tempat yang berbayar SPP-nya mahal. Kadang kita dia merasa lebih berhak untuk menuntut gitu ya. Please orang tua. Gimana pun tadi ya, mandatnya datang langsung pada orang tua, pertanggung jawabannya pun langsung orang tua. Pendidik, sekolah itu hanyalah support system. Jadi gimana kemudian kesiapsediaan orang tua untuk menyediakan waktu, ya kan? Saya yakin memang menjadi orang tua tidak mudah, baik dia punya anak ABK ataupun non ABK. Karena kalau ada orang tua yang bilang, ah gampang jadi orang tua mah, mudah aja gitu kan, pasti dia melakukannya dengan cara yang salah. Karena asal, jadi orang tua, ah kalau cuma label orang tua semua orang bisa, ya kan, gitu. Tapi bagaimana bisa menjadi orang tua yang sesungguhnya, dan itu memang tidak mudah gitu. Dan nggak bisa berhenti belajar, nggak akan bisa berhenti belajar, karena tantangan hidup itu datang setiap hari gitu ya. Jadi ketika problema datang ke kita, jangan kemudian kita juga menyodorkan ke sekolah, selesaiin dong, ya kan, aku kan udah bayar. Nggak bisa gitu gitu. Jadi bagaimana kesaling terkaitan antara sekolah dengan orang tua, sinergi, kolaborasi, ketika sekolah membantu menemukan potensi terbaiknya, orang tua juga mengakomodir. Gitu. Jadi bagaimana sampai si anak berkebutuhan khusus itu tadi bahkan mungkin punya itu ya sesuatu yang bisa dibanggakan ya, misalnya apakah produk mungkin atau gini, yang namanya bakat itu kan tidak harus selalu menghasilkan produk.
1: Benar.
2: Bakat seperti Bang Aco berbicara, communication skill, ini kan bakat juga.
1: Iya.
2: Gitu kan, orang-orang yang kelihatan keras kepala, ya kan, suka memerintah, bakat dia menjadi pemimpin. Bayangkan pemimpin tanpa bakat memimpin. Seperti itu. Jadi ini yang harus dikenali orang tua, dan ini harus difasilitasi oleh orang tua dan guru. Gitu. Jadi jangan pernah merasa anak saya tidak berbakat ketika anaknya tidak bisa menggambar, tidak bisa melukis, tidak bisa main musik, tidak bisa bernyanyi. Tidak, bakat ini tidak sempit hanya sebatas bakat fisik. Ada bakat sifat yang bisa kita observasi di setiap harinya pada anak-anak kita. Bahkan anak yang kelihatan cengeng, ya kan, kita seringnya kasih labelnya kan yang jelek tuh, ah cengeng gitu ya. Padahal anak ini dibekali Allah perasaan yang murni, yang mudah tersentuh, ya kan, mudah bisa berempati, dan tidak semua orang punya, makanya dia dianggap aneh, dianggap cengeng. Tapi bayangkan seorang penulis sastra tanpa bakat sensitivitas tadi, tanpa bakat empati, tanpa bakat cengeng tadi gitu ya, dia menulis tentu tanpa rasa jadinya.
1: Enggak laku ya.
2: Enggak laku. Bayangkan seorang Terelie nggak baper, gimana tuh? Harus baper, karena dari situlah dia kemudian menuliskan sebuah rasa yang bisa mengikat rasa dan makna dari semua pembacanya, gitu.
1: Mewakili ya.
2: Mewakili, dan dia harus menggugah rasa dari setiap pembacanya, kan? Karena nggak setiap orang baca kemudian keluar rasa, enggak. Harus ada yang menggugah itu, memantik ya paling tidak, gitu, Bang Aco.
1: Baik, yang namanya juga orang tua bukan sekedar memenuhi kebutuhan anaknya aja ya.
2: Iya, jangan disitu, ngerasa udah kasih materi udah.
1: Tapi kan di situ ada pendidikan mental dan budi pekerti juga ya.
2: Betul,
1: di rumah. Jadi enggak sekedar apa yang dia perlukan, siapin baju, siapin makan, udah selesai sampai di situ.
2: Benar.
1: Tapi sikap anak ini kan juga dari orang tua, pendidikan yang utama ya. Jadi enggak semuanya menjadi orang tua mencukupi kebutuhan di rumah. Masuk sekolah ya udah biar sekolah yang mendidik, nggak seperti itu ya,
2: nggak kayak gitu cara mainnya.
1: Jadi kalau misalnya apa-apa serahin ke guru, kalau apa-apa serahin ke guru.
2: Iya
1: ya.
2: Nanti kalau ada yang salah guru juga yang
1: guru salah, juga yang salah.
2: Aku kan udah bayar, nggak gitu cara mainnya.
1: Ini salah sekolahnya ini, kenapa anak saya seperti ini gitu. Baik. Tapi ya menjadi orang tua itu bebannya sebenarnya berat ya, nggak sekedar jadi orang tua yang hanya bisa memenuhi, artinya kalau misalnya disekolahin semua yang menuntut sama guru ini kan mendidik dengan materi ya bunda ya.
2: Iya.
1: Tapi nggak seperti itu menjadi orang tua.
2: Iya. Berat jadi orang tua. Kalau ada yang merasa tidak berat menjadi orang tua, ya tadi mungkin melakukannya dengan cara yang salah.
1: Dengan gitu cara ya. Yang salah ya. Baik, ini sepertinya ada yang penasaran ini.
2: Silakan.
1: Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Aco.
1: Iya, ini Kak Cut Maria ini. Apa kabar Kak Cut Maria?
4: Alhamdulillah baik, siang ini, sore ini.
1: Iya. Kak Cut Maria ada yang ingin bertanya ini dengan Bunda Esti atau Kak Nadila?
4: Waktunya gak cukup.
1: Silakan.
4: Iya, baik. Ini apa namanya tadi Ibu yang sampaikan belum bisa dilihat ya. Ini saya ingin tahu juga Bu, saya juga tapi normal Bu, bukan disabilitas kan. Kemudian apa namanya, cara ngajarnya anak yang normal aja susah diajari. Kalau ini yang anak-anak seperti mungkin itu harus cikgu-cikgunya harus pinter-pinter banget gitu ya. Karena ini luar biasa kita lihat anak kita seperti ini, seperti ini, terajar. Jadi materinya gimana, Bu? Cara ngajarnya gimana, Bu? Apakah ada materi umum seperti di sekolah lain itu? Itu saya tak terasa kurang tahu. Karena kami tak kerjasama dulu, supaya guru-guru lain dengar juga. Tapi guru-guru di sini, ya insya Allah, guru yang top banget lah masalah pendidikan yang bisa-bisa ke anak khusus. Itu aja lah, Bu. Terima kasih banyak.
1: Iya, kembali Kak Cut Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang ditanyain dengan Kak Cut Maria mengenai ya kalau misalnya ngajar anak-anak yang berkebutuhan khusus ini materinya seperti apa gitu.
2: Iya. Saya ya jawab.
1: Ya silakan.
2: Ya nanti mungkin Bu Dila bisa ini ya menambahkannya. Jadi tadi ya setiap kita sebenarnya unik ya kayak seperti yang Kak Cut Maria sampaikan tadi. Ngajarin anak yang tidak berkebutuhan khusus aja sulit, PR gitu ya. Apalagi ini anak berkebutuhan khusus gitu. Sebenarnya gini, mudah saja Kak, cara bagaimana adalah kita bisa kenal. Kenal kebutuhan si anak. Karena gini, potensi belajar itu, fitrah belajar itu setiap kita punya. Gitu. Makanya bayi itu kan coba deh bayi. Kita dari kecil itu sudah punya rasa ingin tahu. Bayi itu dia akan eksplor semua. Bahkan kalau perlu masukin ke dalam mulut. Cara dia belajar adalah dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulut gitu. Jadi setiap kita sebenarnya punya rasa ingin tahu. Hanya rasa ingin tahu kita kadang berbeda Kak. Ada orang yang mungkin sukanya, oh bagaimana sih alam itu bekerja ya, bagaimana bisa hujan, beda. Berarti dia larinya ke sains. Tapi ada anak yang ternyata, oh dia sukanya memadu-madankan warna. Coba bayangkan, tarik aja ke diri kita. Sesuatu yang tidak kita suka, kita sudah belajar. Enggak. Tapi kan pendekatannya rata-rata kayak gitu kan. Tidak bisa belajar matematika, ya udah les matematika. Tidak bisa bahasa Inggris, ya udah les bahasa Inggris. Gimana caranya TOEFL biar lewat, gitu kan. Padahal setiap anak udah didesain potensinya beda, fitrahnya beda, gitu ya. Kemudian cara pengembangannya juga berbeda, karena cara belajar setiap anak beda kan ya Bu Dila ya. Gitu. Jadi setiap anak berbeda. Bagaimana kalau kita punya standar yang kaku yang sama dengan patokan ukuran yang sama, nilai harus 9 itu baru bisa dibilang bagus, gitu ya. Ijazah, nah itu. Jadi sebetulnya patokannya jangan itu, tapi bagaimana setiap anak bisa mengeksplorasi keingintahuan dia belajar apa, gitu ya. Karena kalau kita belajar sesuatu yang kita suka, silakan Mbak aja jawab. Kalau sudah belajar sesuatu yang kita suka, menyenangkan nggak?
1: Benar, pasti menyenangkan.
2: Menyenangkan. Nagih nggak Bang?
1: Nagih dan nggak perlu dipaksain.
2: Nagih kalau bisa makan aja kadang lupa. Kalau kita sedang melakukan sesuatu yang kita suka. Nah percayalah, setiap anak bahkan ABK sekalipun dia punya yang dia suka. Gitu. Tinggal kita cari dia sukanya di mana, dia bisanya di mana. Karena sesuatu yang kita suka belum tentu kita bisa. Sesuatu yang kita bisa belum tentu kita suka. Iya kan? Contohlah, saya suka nih Bang nyanyi, tapi saya nggak bisa nyanyi, suara saya nggak punya modalitas.
1: Asal nyanyi aja gitu ya.
2: Asal nyanyi aja bisa, cuma kan orang nggak dengerin harus ikhlas. Iya kan, Bang Aco? Jadi saya suka, tapi saya tidak bisa. Nah, kita harus cari di mana potensi yang anak kita memang dia bisa dan dia suka. Kalau sudah dapat di sini,
1: pasti nggak ditinggalin gitu ya? Pasti nggak ditinggalin ya?
2: Nggak ditinggalin, tinggal ya dicari dia. Easy-nya di mana? Ah, mudah dia lakuinnya tuh enak gitu ya. Lempeng aja pokoknya enggak ada bosan. Nah, kemudian tinggal kita cari kemudian bagaimana dia bisa kan setelah enjoy dia easy ya. Easy bagaimana dia bisa melakukannya dengan mudah saja. Buat orang lain mungkin siaran kayak Bang Aco ini sulit bicara tanpa kelihatan ada orang di depan kita itu belum tentu semua orang bisa loh, Bang. Iya kan gitu. Kemudian setelah itu kita latih untuk bisa menjadi excellent. Orang mengakui kehebatan kemampuan potensinya tersebut. Sampai pelan-pelan kita latih menjadi profesional dan menghasilkan cuan. Gitu.
1: Ini kalau sekedar bisa tapi gak suka, ini pasti ditinggalin,
2: ditinggalin.
1: Ya? Tapi kalau misalnya udah bisa tapi suka, pasti berkelanjutan.
2: Berkelanjutan, dia akan mencari cara bagaimana lebih baik dari
1: lebih
2: yang kemarin
1: ya?
2: Dong, ya kan? Sampai kemudian dia bisa dihargai. Ya kan? Kan profesionalitas setiap orang itu kan juga berangkat dari jam terbang.
1: Iya.
2: Enggak mungkin tuh. Iya kan? Dilatih terus gitu. Enggak mungkin kalau misalnya orang belajar itu setahun kemarin begini, tahun depan masih sama aja. Enggak, pasti dia akan naik.
1: Baik. Gitu. Mungkin bisa ditambahkan dengan Kak Nadila ini.
3: Oke. Oke, baik Bang. Kalau kami di Aceh Flexi School ya, bagaimana cara mendidik anaknya itu dari kita pengajar, kita ngasih ke anak tuh kegiatan yang beragam gitu Bang. Jadi kita tahu nih anaknya ini senangnya di bidang apa. Seperti misalnya kita ada anak yang emang gak nangkep nih Bang, kalau misalnya kayak guru ngajar di depan, ceramah, kayak gitu. Anaknya mungkin gak nangkep, mungkin itu boring bagi anak itu. Kita ajak dia berdiskusi nih, kita bentuk kelompok, kita tanya, oh ternyata dia bisa nangkepnya dengan cara ini. Dan ada sebagian anak yang emang kita harus terjun langsung, kita harus praktek nih. Kita adain science, terus nanti ada yang emang anak yang kayak mager, gak mau. Ternyata itu bukan bakatnya, ternyata dia suka di proyek nih Bang. Dia ternyata suka buat gelang dari manik-manik. Itu tugas kita tuh sebagai memfasilitasinya. Jadi kita kasih kegiatan yang beragam itu di dalam seminggu itu kita kasih kegiatan itu beragam-beragam, dan di minggu depannya lagi itu dengan kegiatan yang beragam juga tapi dengan tema yang berbeda lagi. Mungkin di minggu kedepannya kita belajar buat cincin, buat yang lain-lain kayak gitu Bang. Jadi kita tahu nih, oh anaknya ini senangnya di sini, anak ini senangnya di sini. Jadi enggak boring dan dia punya semangat baru nih, oh hari ini aku mau belajar ini sama ibu ini, jadi aku semangat nih ke sekolahnya. Jadi gak mager-mageran di rumah, gak ada alasan yang kayak aku gak mau sekolah nih karena aku gak suka pelajarannya, kayak gitu sih Bang.
1: Nah kalau untuk Flexi School ini tingkatan sekolahnya ini di tingkat apa? Di tingkat umum kah?
3: Kita punya dua cabang sekolah nih Bang. Ada yang di tingkat umum itu kita masih terima yang dari PAUD, SD, di yang di Cerih. Kalau yang di satu lagi itu ada di Menasa Paben, kita terimanya di tingkat SMP dan SMA Bang.
1: Artinya kalau untuk tingkat SMP sama SMA ini biasanya punya program atau materi khusus nggak untuk mengajarkan siswanya?
3: Nah sesuai dengan Flexi nih Bang ya, fleksibel. Jadi kita juga mengikuti perkembangan anak Bang. Kalau ada sebagian anak juga yang emang sukanya itu di pelajaran akademik Bang, tapi tidak sesuai dengan akademik sekolah seperti di luaran sana. Kita mengikuti perkembangan anaknya. Mungkin dia baru bisanya di tingkat calistung, baca tulis dan menghitung. Kita di situ nggak langsung yang kayak dorong nih, kamu harus bisa nih yang kayak gini, nggak kayak gitu. Jadi kita belajar santai, oh bisanya di sini, nggak apa-apa kita terusin, kalau misalnya salah nggak apa-apa, kita masih belajar di sini terus nih sampai bisa perlahan-lahan. Itu dari penjumlahan, pengurangan, nggak yang harus kalau tingkat SMP SMA biasanya udah akar sekian-sekian ya Bang ya. Kalau kita tuh misalnya kalau belum sampai situ nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja, masih di penjumlahan nggak apa-apa, kita lakuin itu terus berulang kalau memang dia memang suka di akademik gitu Bang. Nggak yang harus didorong bisa ini nih bagi nih, nggak gitu.
1: Artinya untuk materi pelajaran atau mungkin nggak ada yang khusus ya, tapi gak mungkin para pendidiknya yang lebih sabar di sini. Baik, apa setiap anak ini memiliki cara belajar yang berbeda?
3: Ya pasti Bang, pastinya.
1: Ini bagaimana sekolah menyesuaikan metode pembelajarannya?
3: Seperti tadi yang saya bilang Bang, dalam seminggu itu kita kegiatannya beragam tuh Bang. Ada yang di seminggu itu kita bikin akademik dua kali, pertemuan akademik, dan ada science, terus ada berkebun juga. Jadi anak-anak gak boring dalam seminggu itu, dan anak-anak udah tahu nih hari ini aku belajarnya akademik. Jadi dia bawa buku dari rumah. Kalau misalnya besok nih aku mau science, jadi mungkin ada yang anak yang suka science itu pasti lebih bersemangat datangnya gitu. Jadi setiap minggunya juga kita bikin tema yang berbeda-beda. Misalnya science kita bikin hari ini tuh kita temanya gunung berapi, lava, kayak gitu. Terus di minggu depan kita bikin temanya yang berbeda lagi gitu Bang. Jadi dari semua keberagaman cara belajar itu kita bisa lihat nih anak sukanya di mana. Dan pendekatan di setiap anak juga berbeda-beda Bang, di situ cara pembelajarannya. Jadi kita gak dorong yang kayak kamu harus bisa, ibu di sini menulis di depan, jadi semuanya harus mendengarkan, nggak yang kayak gitu Bang. Jadi kita ya udah menyesuaikan, kalau dia bisa mendengarkan kita waktu selagi menjelaskan di depan, berarti dia bisa dengan metode cara itu. Dan ada sebagian anak yang emang senangnya itu yang kayak tadi, emang langsung praktek kayak gitu, ada yang berdiskusi senangnya. Jadi keberagaman itu kita bikin dalam seminggu itu emang semuanya ada Bang, kegiatan kita banyak di situ.
1: Ya ini artinya anak-anak tidak bosan ya di kelas saja. Kadang belajarnya juga di luar ya.
3: Iya.
1: Baik, ini punya cerita atau pengalaman inspiratif nggak ketika mendampingi anak yang berhasil menunjukkan potensinya?
3: Kalau kisah itu kayaknya saya punya satu siswa. Kalau kita yang tipikal melihat mungkin dia susah untuk mengontrol dirinya karena dia autism. Tapi sewaktu di kelas ternyata dia lebih, gimana ya cara bilangnya, kalau dalam hal akademik itu dia lebih menonjol dari teman-teman yang lainnya gitu bang. Kita kayak tadi abang bilang tuh anak yang tuna netra dia bisa lebih cepat hafal tempat gitu-gitu bang. Dan satu anak ini tuh dia yang emang saya sekali tulis di depan dia emang langsung ingat kayak gitu. Sementara anak-anak yang lain tuh kayak ini apa, saya belum bisa hafal bu gitu. Dan ternyata saya menemukan bakatnya di situ nih, dia bisa bahasa Inggris, saya baru tulis kosakatanya dia langsung bisa hafal tuh. Ayah bahasa Inggrisnya yang kayak kita pada umumnya itu cuman taunya father, dan tiba-tiba dia nyeletuk bilang daddy. Itu di luar ekspektasi saya. Di situ kayak oh berarti dia emang senang di pelajaran bahasa Inggris kayak gitu.
1: Dia banyak belajar kosakata dari apa yang dia dengar ya.
3: Iya, betul.
1: Baik. Bunda, ini apa dampak positif yang dirasakan anak ketika lingkungan sekolah ini menerapkan pendidikan inklusi ini?
2: Ya, pastinya rasa percaya diri yang tumbuh ya, merasa diterima seutuhnya, kemudian merasa diapresiasi keunikannya. Itu dampak kepada si anak, sehingga ketika dampaknya tadi seperti yang Bu Dila sampaikan, mungkin buat ya orang luar atau pendidikan ke sekolah pada umumnya sulit mendampingi anak autis ya, ya kan? Tapi ternyata anak autistik ini dia punya cara belajar yang berbeda aja. Bahkan kebanyakan anak autis ini cerdas justru. Dia punya skor IQ yang lebih tinggi daripada kita yang kebanyakan ini gitu. Hanya mereka punya cara belajar yang berbeda, terus kemudian juga cara stimulasi yang berbeda ya kan. Dan saya yakin belajar itu tidak harus dibatasi empat dinding gitu ya. Bagaimana mungkin kemudian Fleksi ataupun Bu Dila sendiri mengeksplorasi ke apa potensi setiap anak bahkan di bidang matematik ini ya, tidak dengan cara seperti guru pada umumnya mungkin ya di depan kelas gitu ya. Jadi mungkin banyak cara untuk bisa akhirnya dapat oh ternyata si anak ini walaupun dia ABK ternyata akademiknya malah jauh lebih baik nih bahkan dibanding kita yang tipikal gitu ya. Sehingga kan ketika anak itu merasa bahwa aku berbeda tapi aku juga punya hal yang ternyata bisa kubanggakan gitu kan, aku lebihnya di sini loh gitu. Inklusivitas yang ideal adalah ketika saat setiap anak merasa bangga dengan dirinya,

0: perlu kita hadirkan di pendidikan inklusi itu sendiri. Jadi bukan bersaing, gitu. Hmm. Yang sering tumbuh itu kan, mohon maaf, dalam dunia pendidikan adalah bagaimana aku mengalahkan temanku yang lain, iya kan? Bagaimana kemudian nilaiku jauh lebih baik sehingga rankingku lebih baik, aku bisa masuk perguruan tinggi yang favorit, masa depanku jauh terjamin lebih baik. Itu kan cara mainnya, iya kan? Tapi ternyata ada cara main yang berbeda, yang lebih humanis ya, yang lebih bisa merangkul setiap orang. Bagaimana kemudian kita hadir dengan setiap potensi masing-masing dan kita saling mengapresiasi, saling mendukung sehingga setiap anak itu menemukan tadi ya karya tanpa batasnya dan setiap orang mengapresiasinya.
1: Baik. Nah ini menurut Bunda kan tadi kan ada ngomongin tentang stigma ya, yang masih ada sampai sekarang di masyarakat itu stigma. Ini bagaimana cara mengubah stigma masyarakat terhadap kemampuan anak penyandang disabilitas ini?
0: Iya, stigma itu hanya bisa dipatahkan dengan bukti nyata gitu ya. Kayak kita lah misalnya, kan sering tuh balas dendam yang terbaik adalah ada ya quote-nya ya, balas dendam yang terbaik adalah dengan membuktikan bahwa aku berhasil, gitu ya.
1: Aku mampu gitu
0: ya. Aku mampu gitu ya. Jadi ya salah satu meruntuhkan stigma adalah tentu dengan karya nyata bahwa mungkin selama ini setiap orang yang berpikiran sempit bahwa ABK itu ya bukan siapa-siapa gitu ya, ABK tidak punya kemampuan, anak-anak cacat gitu ya, produk gagal dan lain sebagainya. Mereka harus kita kasih tahu nih bahwa ternyata ABK itu bahkan bisa hadir dengan kemampuannya, bahkan punya produk, bahkan punya keunggulan khusus gitu ya. Tadi yang Budira sampaikan, oh ternyata bahkan ABK yang autis tadi jauh lebih cerdas. Karena kan inklusi itu berarti ada anak selain berkebutuhan khusus kan gitu, ada anak-anak tipikal di sana gitu. Tapi ternyata ABK ini malah jauh lebih cerdas di bidang matematikanya gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang orang sering beranggapan meremehkan ABK ini harus tahu. Ternyata ABK itu bahkan bisa jauh lebih loh dibanding anak yang kita anggap normal gitu. Bukti nyata itu. Jadi ya sekolah nemenin deh, bagaimana kemudian masyarakat juga bisa nemenin setiap anak itu ya punya sesuatu yang bisa dia banggakan. Bahkan kebanggaannya ini kelak bisa menjadi ya ladang amalnya, ladang cuannya gitu kan. Ya kan? Karena kan itu kan hidup kita itu kan ya pasti akan meninggal juga gitu. Setiap kita akan berpulang juga. Tapi bagaimana kemudian kita hidup yang sekali ini kita jadikan bermakna, kita juga kepingin anak-anak kita itu seperti itu.
1: Iya, ini sebenarnya ABK dan tipikal ini melakukan sesuatu dengan cara dan memandang dengan cara yang berbeda ya. Melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, memandang sesuatu dengan cara yang berbeda. Tapi sama-sama bisa dilakukan.
0: Sama-sama bisa dilakukan dan bukan untuk dibeda-bedakan.
1: Iya. Baik. Kak Dila ini bagaimana cara seni, kreativitas atau keterampilan dapat menjadi sarana bagi anak untuk lebih percaya diri?
2: Oke Bang, kalau untuk mendukung anak jadi percaya diri itu sebenarnya perannya itu ada di orang tua, kita sebagai pengajar dan juga di masyarakat sendiri. Contohnya kayak misalnya anak sudah melakukan nih sesuatu dengan potensi dia, kita tinggal mensupport dia. Dan seperti Bunda Esti bilang tadi, jangan membanding-bandingkan anak yang ini bisa seperti ini, anak yang ini gak bisa seperti ini, karena setiap anak kan punya potensi yang beda-beda gitu Bang. Jadi perannya itu tinggal di kita nih, penguat untuk anak ini bisa kayak, oh berarti aku kalau melakukan seperti ini tuh aku punya kepuasan nih, orang tua aku senang nih, guru aku senang nih, dan dia juga bisa mengeksplor lebih banyak lagi untuk kegiatan, untuk hal-hal yang bisa dia lakukan. Jadi anak jadi kayak aku senang di sini dan orang banyak yang senang juga sama aku dengan aku bisanya dengan ini. Jadi masyarakat tuh jangan memandang rendah dan jangan yang kayak kamu cuma bisa itu, tuh anak yang lain bisa kayak gitu. Jadi kita kurang-kurangin dengan dalam hal membanding-bandingkan anak itu sih Bang.
1: Baik, sejauh mana kolaborasi antara sekolah dan orang tua mempengaruhi perkembangan anak?
2: Itu sangat penting ya Bang, karena pendidikan pertama dari anak itu pastinya dari orang tua Bang, dan dilanjutkan kami guru-guru di sekolah. Bagaimana anak di rumah dan bagaimana anak di sekolah itu sangat penting bagi orang tua dan guru untuk kolaborasi. Kenapa? Karena setiap anak ini pasti ada perkembangan, ada hal baru yang pasti dia tunjukkan di rumah dan begitu juga di sekolah. Anak sudah diantar ke sekolah, kita juga sebagai guru harus tahu nih bagaimana perkembangan anak kemarin.

0: kemarin di rumah. Bahkan hal yang kayak tadi malam baru dia lakuin selama dia hidup, misalnya dia belum pernah lakuin, itu kayaknya orang tua juga harus komunikasiin dengan guru. Karena mau gimana pun anak di sekolah kan kita, tanggung jawabnya di kita gitu ya bang ya. Jadi kalau anak pulang ke rumah itu tiba-tiba ada hal yang kurang dari diri dia, juga orang tua pasti tanya nih ke guru, ini kenapa ya Bu, ini kenapa ya Bu. Jadi di situ kita harus membangun emang komunikasi yang bagus antara guru dan orang tua, agar anak bisa, yang kayak tadi, bisa lebih percaya diri juga, bisa tahu nih aku harus gimana, arahnya kemana. Karena kan dia juga pengalaman pertama untuk hidup, dan orang tua juga pengalaman pertama untuk mendidik anak gitu bang.
1: Artinya antara orang tua sama guru ini harus saling sharing-sharing ya, saling bercerita ya.
0: Iya, betul.
1: Apa hal-hal yang dilakukan di rumah, apa hal-hal yang dilakukan di sekolah.
0: Betul.
1: Baik, ini apa tantangan terbesar dalam menghadapi anak dengan kebutuhan belajar yang beragam dan bagaimana cara mengatasinya?
0: Tantangan terbesarnya sih ekspektasi orang tua ya bang, karena anak-anak kita tuh beragam, jadi kemampuannya beragam dan hal-hal yang dia kembangkan juga beragam. Jadi kayaknya orang tua harus kurang-kurangin yang tadi saya bilang untuk membanding-bandingkan anak. Anak saya yang ini sudah bisa perkalian, anak saya baru bisa baca. Itu kayaknya tantangan terbesar sih, karena pasti ada aja tuh kayak, Bu kenapa ya anak saya belum bisa ini, sementara anak yang ini udah bisa ini. Itu sih tantangan terbesarnya. Dan cara jalan keluarnya itu yaitu kita fokus nih, anaknya kemampuannya apa, misalnya bernyanyi, kita fokusin kembangin, latih nih anaknya agar bisa diarahin nih intuisi kegiatan di sini kayak gitu. Dan jangan harus patokin nih anakku harus bisa nih dengan nilai matematika sekian kayak gitu.
1: Baik, Bunda, ini menurut Bunda apa yang perlu dilakukan pemerintah, sekolah dan masyarakat agar pendidikan inklusi ini semakin berkembang?
2: Iya. Tadi juga sudah saya sampaikan ya, bagaimana kemudian pemerintah bisa memberikan ruang gerak yang jauh lebih fleksibel kepada lembaga-lembaga pendidikan non formal ya, karena kan pendidikan itu kan kita bicara bukan hanya pendidikan formal, ada pendidikan formal, non formal dan informal. Jadi pendidikan yang dilakukan oleh keluarga-keluarga secara mandiri itu sebetulnya juga dilindungi oleh undang-undang gitu ya, dan itu menjadi hak setiap warga negara gitu, karena cara belajar setiap kita juga berbeda. Jadi kalau setiap ada sebuah keluarga yang merasa bahwa dia punya nilai, dia punya cara, sistem belajar yang jauh lebih tepat untuk anak-anaknya, itu sebetulnya tidak salah karena itu dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Namun seringkali adalah ketika kita menitipkan kepada lembaga formal, mohon maaf gitu ya, seringkali juga kan peraturan pemerintah berubah gitu ya, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum gitu ya, maka otomatis akhirnya jadi tidak ada blueprint yang memang apa ya,
1: tidak
2: yang ajak,
1: maksimal gitu ya,
2: iya blueprint yang ajak gitu ya. Seandainya Indonesia memiliki blueprint yang ajak, saya rasa walaupun ganti menteri, kebijakannya kan tinggal diteruskan.
1: Iya.
2: Kurikulum tidak perlu dibongkar pasang gitu ya, kadang hanya berganti nama bahkan gitu ya. Jadi sebetulnya ini sih yang harus kita kurangin ya, ego sentral kita bahwa setiap kita bisa membuat sesuatu yang berbeda gitu, enggak ya. Kalau sesuatu yang baik kenapa enggak kita terusin gitu ya. Jadi saya merasa bahwa pemerintah harus lebih legowo untuk bisa mendengar suara dari akar rumput, termasuk keluarga-keluarga yang mungkin gitu ya ternyata bisa menyelenggarakan pendidikan jauh lebih baik, gitu. Karena saya yakin setiap keluarga seharusnya bisa mengenal anaknya jauh lebih baik nih dibanding sekolah yang memang masal menerima anak dengan banyak kan jumlahnya, gitu. Itu sih saya pengennya ada ya wadah khusus lah, mungkin ada dengar pendapat dari para orang tua dan mungkin bisa jadi juga memberikan sebuah apakah aturan yang memang tidak terlalu ketat terhadap lembaga-lembaga pendidikan non formal. Jadi jangan sampai pendidikan non formal ini justru disamakan dengan pendidikan formal.
1: Yeah.
2: Jadi apa bedanya gitu ya? Kemudian keleluasaan dari pelaku-pelaku pendidikan non formal ini kan mereka kan hadir sebagai pendidikan alternatif. Kalau disamakan aturannya, ngapain gitu?
1: Ini artinya
2: ada sistem pendidikan lain gitu ya.
1: Artinya pemerintah jangan melihat apa yang terlihat olehnya ya. Ini
2: iya.
1: Tapi harus memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
2: Betul. Kemudian jangan selalu berasa bahwa sesuatu yang seragam itu jauh lebih baik.
1: Iya. Yeah.
2: Karena gimana pun kita tuh nggak seragam loh, gitu.
1: Benar.
2: Saya sama Bang Aco aja beda ya kan, gitu. Ya. Mungkin pola pikir kita, gitu ya. Cara kita memandang pun mungkin berbeda, gitu. Jadi nggak selalu segala sesuatu tuh harus diseragamkan, gitu ya.
1: Baik.
2: Nah, itu.
1: Mungkin terakhir pesan Bunda kepada orang tua yang masih ragu atau khawatir nih terhadap masa depan anak berkebutuhan khusus atau ABK ini.
2: Mm-mm. Jadi tadi ya, orang tua itu kadang mereka perlu waktu untuk bisa menerima anaknya yang berbeda, ya kan? Saya sadari itu, gitu. Karena tapi jangan lama-lama denialnya, ya kan? Seringkali orang tua juga nggak mengenali bahwa anaknya berkebutuhan khusus dengan merasa ah nanti juga bisa, gitu ya. Belum bisa jalan, oh nanti juga bisa jalan. Terlambat bicara, oh nanti juga dia bisa bicara. Dulu pamannya juga gitu. Nah ini yang kepingin setiap orang tua tuh bisa paham terkait tumbuh kembang, parameter perkembangan setiap anak, sehingga tidak ada yang salah, tidak ada yang terlambat dari stimulasi. Dan jangan sampai ketika mau masuk SD orang tua baru paham ternyata anaknya terlambat di perkembangannya,
1: yeah.
2: Gitu ya. Terus bagaimana penerimaan orang tua ketika anaknya memang ternyata berbeda. Jangan kemudian putus di situ. Oh ya udah deh, aku pasrah, anakku berbeda, Allah udah kasih kayak gini, terima aja. Enggak, Allah kasih modalitasnya mungkin pohon duren nih kan. Ya udah, kamu tuh bagaimana menjadi petani duren. Duren ini bisa menjadi enak dinikmati, bisa bermanfaat gitu ya. Bisa diterima dengan baik. Ya bagaimana kemudian kita belajar bagaimana pohon duren ini bisa kita rawat dengan baik.
1: Baik.
2: Jadi kenali aja kira-kira anak kita potensi terbaiknya menjadi pohon apa, gitu ya.
1: Baik, mungkin terakhir harapan dan pesan dari Kak Nadila ini kepada masyarakat agar lebih mendukung terwujudnya lingkungan yang inklusif bagi seluruh anak.
0: Oke, mungkin saya cuma mau berpesan untuk masyarakat untuk ayo kita tidak membanding-bandingkan setiap orang. Memang setiap kita terlahir dengan yang berbeda, tapi perbedaan itu kita jadiin kekuatan, bukan untuk jadi kita perpecahan atau saling mengolok-ngolokkan. Dan ketika kita melihat ada anak yang emang berkebutuhan khusus, kita dorong, kita dukung anak itu, bukan untuk kamu tuh harusnya sekolahnya tuh di SLB, gak harus sekolah yang formal-formal, gak harus di sekolah yang khusus, karena kamu gak punya bakat, gak harus kayak, gak yang kayak gitu. Karena di setiap sekolah itu kita bisa membangun karakter anak lagi kayak gitu. Jadi kita cuman, anak itu cuman butuh dukungan, anak itu cuman butuh support untuk menemukan jati diri dia di mana. Seperti itu sih Bang.
1: Baik, terima kasih Kak Nadila dan Bunda Esti ya sudah bergabung dengan kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema Karya Tanpa Batas Saat Setiap Anak Menemukan Potensinya. Saya akhiri Ruang Disabilitas sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat hanya di Program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas? Jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di Program 1 RRI Banda Aceh.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97.7 FM RRI Persatu Banda Aceh. Kenal informasi dan inspirasi di sore hari ini, saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas bersama kita nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Suasana sore cerah di hari Minggu untuk Anda yang akan pergi beraktivitas dan rutinitas di luar rumah, di tempat-tempat wisata atau di tempat nongkrongnya. Saya ucapkan selamat sore, tetap bersama kami di 97.7 FM RRI Persatu Banda Aceh.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh bersama Institut Pertanian Bogor IPB dorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Konten kreator Jeremy Owen bersama WWF, BKSDA, dan Forum Peci gelar kegiatan penanaman 250 ribu pohon di SR Udas Pesangan Kabupaten Bener Meriah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Dinas Pendidikan Aceh bersama Institut Pertanian Bogor IPB dorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengajak generasi muda untuk memandang sektor pertanian sebagai bidang yang menjanjikan, inovatif, dan memiliki prospek besar di masa depan. Menurutnya, pertanian modern bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional, melainkan sektor strategis yang membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Hal tersebut disampaikan Murtala Mudin dalam sosialisasi Olimpiade Pertanian Indonesia OPI yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor IPB di Provinsi Aceh. Murtala Mudin menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian. Karena itu ia berharap kegiatan tersebut mampu membuka wawasan peserta didik sekaligus menumbuhkan minat untuk berkarir maupun berwirausaha di bidang pertanian. Murtala Mudin mengatakan Dinas Pendidikan Aceh terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga, dan mitra strategis dalam maupun luar daerah. Sinergi diharap dapat menghadirkan lebih banyak kegiatan edukasi yang menjangkau sekolah-sekolah seluruh Aceh.
2: Kita di jajaran Dinas Pendidikan, terlalu banyak hal yang perlu kita belajar kepada pihak lain, maka Bapak dan Ibu Guru jadikan juga kesempatan ini untuk memperluas wawasan kita.
1: Perwakilan dari IPB, Profesor Syarifah Liz Aisyah yang hadir langsung ke Aceh menyebut, selain melaksanakan sosialisasi OPI, pihaknya turut mempromosikan Fakultas Pertanian IPB. OPI dilaksanakan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswi SMA di Aceh agar melanjutkan pendidikan dan menekuni bidang pertanian yang saat ini sudah semakin menurun di kalangan generasi muda.
3: OPI dilakukan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswa SMA di sini, di Banda Aceh dan Aceh Besar, untuk bisa meningkatkan motivasi mereka untuk melanjutkan studi atau menggeluti bidang pertanian. Karena memang pertanian sekarang sudah semakin menurun minatnya di kalangan siswa SMA, jadi dengan OPI ini diharapkan mereka akan tertarik untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di dalam OPI.
1: Adapun dengan adanya OPI, generasi muda memiliki ketertarikan dalam mengikuti berbagai perlombaan seperti gagasan tertulis dan sebagainya. Bagi pemenang lomba mendapat golden ticket untuk masuk ke Fakultas Pertanian IPB tanpa tes. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri melaporkan.
0: Siswa baru SMA Negeri 1 Banda Aceh mengikuti edukasi mengenai penanggulangan kebakaran dan penggunaan alat pemadam api ringan atau OPAR. Laporan kontributor RRI Banda Aceh, Safa Salsabila.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Banda Aceh tahun ini tidak hanya mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, Sekolah juga membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana melalui pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Wakil Humas SMA Negeri 1 Banda Aceh, Melvirina Yuniar, mengatakan pelatihan penggunaan APAR menjadi materi baru dalam pelaksanaan MPLS tahun ini. Sebelumnya, materi kebencanaan lebih difokuskan pada proses evakuasi saat terjadi bencana.
5: Namanya penggunaan APAR, alat pemadam api ringan dan penyelamatan, karena materi ini disampaikan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.
4: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah awal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran, sekaligus memperagakan cara menggunakan APAR secara benar agar siswa mampu merespon keadaan darurat dengan cepat dan tepat.
6: Kami hari ini memberikan sedikit pengetahuan tentang kesiapsiagaan apabila terjadinya kebakaran.
4: Sabri berharap edukasi mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.
6: Apa yang kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, baiklah masyarakat sekolah ataupun masyarakat lainnya, ini masalah kebencanaan ini, musibah ini merupakan urusan kita bersama. Jangan bertitik berat kepada salah satu lembaga, dalam hal ini pemerintah. Masyarakat hari ini perlu proaktif juga. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan apabila terjadinya kebakaran?
4: Melalui pembekalan ini, diharapkan para peserta didik tidak hanya memahami teori mitigasi bencana, tetapi juga memiliki keterampilan dasar dalam menghadapi keadaan darurat sehingga mampu melindungi diri sendiri maupun orang lain ketika terjadi kebakaran. Dari Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Loksmawe menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai aslinya. Berikut laporan Muhammad Sofianto.
7: Eksistensi hukum adat dan warisan leluhur yang telah bertahan selama 400 tahun di Aceh kini menghadapi tantangan serius. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Loksmawe, Saifuddin Saleh, menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai aslinya. Akibat masyarakat tidak lagi memandang adanya sebuah kewajiban yang harus ditaati. Menurut Saifuddin, salah satu pemicu utamanya adanya pandangan dalam sistem hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dalam konteks ini, keberadaan hukum formal dan aparat penegak hukum negara seringkali mengesampingkan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.
8: Masyarakat sekarang memandang pelaksanaan adat tidak perlu diangkat menjadi kewajiban. Karena apa? Dalam sistem hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang rendah. Nah, itu jadi persoalan. Sehingga anak-anak kalau kita tegur, mereka cukup saja bahwa menganggap ya pokoknya negara akan tidak mengapa-apain saya.
7: Ketua MAA Loksmawe juga menyoroti regulasi yang ada khususnya terkait implementasi Kanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat yang telah diperkuat melalui keputusan penuh pada tahun 2021. Menurutnya, aturan tersebut belum sepenuhnya menjadi pegangan yang diwajibkan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan di tingkat desa. Akibat ketidakpastian ini, instrumen pembentuk karakter anak mulai dari peran orang tua, lembaga pendidik di sekolah, hingga lembaga pengajian menjadi kebingungan dalam menentukan arah aktivitas dan batasan pergaulan remaja. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dan Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan stimulan Jadup tahap 3 kepada korban banjir. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
9: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan tahap ketiga kepada ahli waris korban meninggal dunia serta korban luka-luka akibat banjir yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 silam. Penyaluran santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan hak-hak para korban terpenuhi sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Hingga tahap ketiga ini, santunan telah diterima oleh 98 ahli waris korban meninggal dunia dan 21 korban luka-luka. Masing-masing ahli waris memperoleh santunan sebesar 15 juta rupiah untuk yang meninggal, sementara korban luka berat menerima 10 juta dan korban luka ringan mencapai 5 juta rupiah bantuan per orang. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang mengatakan pada tahap ketiga santunan disalurkan kepada 38 ahli waris korban meninggal dunia dan 19 korban luka-luka, setelah sebelumnya pada tahap pertama disalurkan pada 58 ahli waris korban meninggal dunia, serta pada tahap kedua pada 2 ahli waris korban meninggal dunia dan 2 korban luka-luka.
10: Di Aceh Timur ini merupakan tahap ketiga proses pengalurannya. Untuk tahap ketiga itu, yang meninggal berjumlah 38 orang, kemudian yang luka-luka berjumlah 19 orang. Tahap pertama itu yang paling banyak, yang meninggal adalah 58 orang. Kemudian tahap kedua, 2 orang yang meninggal dan 2 orang yang luka-luka. Ya, semua proses penyaluran bantuan ini, yang meninggal itu 15 juta rupiah per orang yang diterima oleh ahli waris, kemudian yang luka-luka itu 5 juta rupiah yang diterima langsung oleh yang bersangkutan.
9: Selain santunan, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan pemulihan lainnya seperti bantuan isi hunian, stimulan sosial ekonomi, jaminan hidup atau jadup, serta bantuan perabot rumah tangga bagi masyarakat terdampak. Pemerintah berharap seluruh bantuan tersebut mampu meringankan beban para korban sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pasca banjir. Dari Aceh Timur, Aldo Romero melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Usaha bebek petelur SGD Farm di Desa Sua Sigading, Aceh Barat menjadi salah satu usaha pemasok bahan baku untuk dapur MBG. Laporan reporter Anwar Yunus.
1: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM bebek petelur di Desa Sua Sigading, Kecamatan Juan Palawan, Aceh Barat sukses dalam usaha budidaya bebek petelur. Selain produksi telur mentah, usaha SGG Farm ini juga memiliki industri hilir bernilai tambah. Pemilik usaha Sua Sigading atau SGD Farm, Akmal Fata ST, menyampaikan bahwa sejak berdiri usahanya telah memiliki banyak pekerja warga desa setempat. Mulai dari pekerja di kandang bebek, mengelola telur hingga usaha rumahan memproduksi makanan dan kuliner dari telur hijau bebek asin.
2: Dan perkembangan daripada umpan atau pempakan, maka kita turunkan. Kalau kemarin pun, kalau penjualannya kita ada macam-macam. Ada KMBG ditampung juga kita, produk dari SGD Farm. Karena kita misalnya badan hukumnya jelas, semua jelas. Berarti telur yang kita hasilkan itu memenuhi standar.
1: Saat ini usahanya semakin berkembang setelah mendapatkan pesanan telur asin dari Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk wilayah barat selatan Aceh. Kebutuhan pasokan dapur MBG hingga mencapai 22.000 butir per bulannya. Namun usahanya itu bukan hanya terkonsentrasi pada MBG. Ada kebutuhan usaha UMKM bergerak di sektor kuliner dan juga bahan produksi makanan ringan yang harus dipenuhi. Akmal Fata menjelaskan bahwa bibit unggul unggas dari Brebes jenis Mojosari, Alabio, dan Ratu. Bebek petelur ini standar 2 tahun untuk produktivitasnya. Ia pun menargetkan dari unit usahanya itu ke depan mampu berproduksi 1.600 butir per hari mengingat permintaan pasar yang cukup tinggi. Dari infrastruktur yang ada saat ini sebenarnya sudah bisa berproduksi 1.600 butir, namun banyak hal yang masih dibutuhkan, termasuk idealnya proses budidaya unggas pada lahan yang terbatas. Reporter RRI Melabuhan Norinus melaporkan.
0: BUMG Cod Darat bekerja sama dengan pesantren Raudatul Jannah, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, kembangkan budidaya buah pepaya madu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Irham Syah.
3: Badan usaha milik Gampung, BUMD Cod Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, berhasil mengembangkan budidaya pepaya madu melalui kerjasama dengan pesantren Raudatul Jannah. Program yang memanfaatkan lahan wakaf seluas 2 hektar tersebut kini mampu menghasilkan hingga 1 ton pepaya setiap kali panen. Budidaya pepaya madu yang dibina pemerintah Gampung Cod Darat bersama pengurus BUMG dan tokoh masyarakat itu menjadi salah satu upaya meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mendukung perekonomian desa dan pesantren. Kecik Cod Darat Zulkarnaini mengatakan budidaya pepaya madu dilakukan di 2 lokasi dengan luas total sekitar 2 hektar. Saat ini terdapat sekitar 2.000 pohon pepaya yang dipanen secara bertahap setiap 7 hingga 10 hari.
4: Sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025 ini sudah sampai dengan tahun pertengahan akhirnya tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Kemudian pertamanya itu buahnya berbuah bisa diambil untuk dipetik yaitu di bulan Mei tahun 2026.
3: Menurutnya pemasaran hasil panen dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform digital sehingga mampu menjangkau konsumen lebih luas. Selain masyarakat di Kecamatan Samatiga, pembeli juga datang dari Melabuh dan para pengepul yang memasok kebutuhan pasar buah di wilayah Aceh Barat. Ia menjelaskan pepaya madu yang dibudidayakan merupakan varietas California yang relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Sementara itu pimpinan pesantren Raudatul Jannah, Walid Miswar, mengatakan pemanfaatan lahan wakaf untuk budidaya pepaya dilakukan sebagai langkah produktif sebelum kawasan tersebut dibangun menjadi kompleks pesantren.
5: Motivasi kita yang pertama sekali, ini kan tanahnya tanah yang begitu luas yang diwakaf oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini, supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini. Dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut.
3: Menurut Walid Miswar, kerjasama tersebut menjadi contoh sinergi antara lembaga keagamaan dan pemerintah kampung dalam mengoptimalkan aset wakaf agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Saat ini permintaan pepaya madu di Aceh Barat, Nagan Raya hingga Aceh Jaya terus meningkat. Kondisi tersebut membuka peluang bagi BUMG Cod Darat dan pesantren Raudatul Jannah untuk terus mengembangkan budidaya pepaya sebagai salah satu komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah tersebut. Reporter RRI Melabu Ilham Syah melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Melabo. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Konten kreator Jeremy Owen bersama WWF, BKSDA, dan Forum Peci gelar kegiatan penanaman 250 ribu pohon di SRU Das Pesangan Kabupaten Bener Meriah. Berikut laporan Alvin Sahrin.
1: WWF bekerja sama dengan BKSDA dan Forum Pesangan Elephant Conservation Initiative atau PECI gelar kegiatan Winanam di SRU Das Pesangan Kabupaten Bener Meriah. Direktur Inovasi Strategis untuk Konservasi, Konservasi Indonesia Robi Royana menyebut kegiatan itu merupakan inisiatif konten kreator Jeremy Owen dengan WWF dalam kerangka program PECI yang menitik sinergikan agroforestry. Namun pasca bencana timpalnya, pola bertambah menjadi restorasi lahan atau pemulihan lingkungan yang rusak akibat bencana.
2: Titik sinerginya ada di agroforestry. Jadi agroforestry di kita ini awalnya ada dua pola. Satu, pola agroforestry tahan gajah yang akan berfungsi sebagai natural barrier. Jelajah gajah antara core habitat di konsesi THL dengan area yang dikelola intensif oleh masyarakat. Yang pola yang kedua adalah agroforestry untuk andalan ekonomi masyarakat. Komoditas utamanya di sini adalah kopi, ya Pak.
1: Robi menambahkan, PECI sendiri memiliki fokus program menjadikan konsesi THL menjadi core habitat gajah agar hewan bertubuh besar tersebut lebih lama bertahan di lokasi itu dengan membangun feeding area bagi gajah. 250 ribu dari beberapa jenis pohon ditanam pada 12 desa yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Biren. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinkes Bener Meriah gelar cek kesehatan gratis bagi petugas dan warga binaan rutan kelas 2B. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah melalui Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit bekerjasama dengan Tim Medis Puskesmas Pantiraya menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG serta pemeriksaan penyakit menular bagi seluruh petugas dan warga binaan rumah tahanan rutan kelas 2B Bener Meriah. Kegiatan tersebut dibuka oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah yang diwakili Kepala Bidang Kesmas Haja. Dalam sambutannya, Haja menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah preventif yang penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini, sekaligus mencegah penyebaran penyakit menular di lingkungan rutan. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pelaksanaan cek kesehatan gratis dengan ronsen dada serta optimalisasi sistem database pemasyarakatan melalui fitur Watkes Rehab dalam upaya penanggulangan penyakit menular. Kegiatan ini bertujuan mendeteksi secara dini kondisi kesehatan petugas dan warga binaan. Dengan deteksi dini, potensi penyebaran penyakit menular dapat diantisipasi lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Melalui sinergi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pihak rutan, diharapkan derajat kesehatan petugas maupun warga binaan tetap terjaga selama menjalani aktivitas dan masa pembinaan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan rutan yang sehat, aman, dan terbatas dari risiko penyebaran penyakit menular. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
4: Kenapa pulang?
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: Kelebihan kapasitas hunian tidak selalu berujung pada terganggunya keamanan lembaga permasyarakatan. Kondisi itu tergambar di rumah tahanan negara kelas 2B Sabang yang tetap kondusif meski dihuni 61 warga binaan ataupun lebih 20 orang di atas kapasitas ideal. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
1: Rumah tahanan negara rutan kelas 2B Sabang tetap mampu menjaga keamanan dan ketertiban meski jumlah penghuninya telah melampaui daya tampung. Kondisi itu dinilai tidak mengganggu jalannya pembinaan karena seluruh warga binaan dinilai kooperatif dan aktif mengikuti program yang diselenggarakan oleh petugas rutan Sabang. Kepala rutan kelas 2B Sabang Faisal mengatakan kapasitas rutan yang berada di Pulau Weh tersebut hanya 41 orang. Namun hingga pertengahan Juli 2026 jumlah penghuni mencapai 61 orang yang terdiri atas narapidana dan tahanan. Menurut dia, kondisi over kapasitas tidak selalu identik dengan situasi yang tidak terkendali. Yang menegaskan over kapasitas berbeda dengan overcrowded, yakni kondisi ketika kepadatan penghuni menyebabkan terganggunya keamanan maupun pelayanan.
2: Dalam keadaan seperti ini masih cukup bagi kita bilang menyatakan keadaan sih masih sangat kondusif, aman, tertib, tidak ada gangguan apapun insya Allah di tahun ini dan semoga tidak akan pernah terjadi gangguan apapun sampai ke tahun depan. Di mana saat ini kita bertugas di Sabang juga warga binaan kita sangat korporatif dalam pelaksanaan program-program pembinaan yang ada baik di dari segi kepribadian dan keterampilan.
1: Kemudian Faisal menuturkan seluruh warga binaan aktif mengikuti program binaan yang diselenggarakan rutan mulai dari pembinaan kepribadian hingga pembinaan kemandirian. Sikap kooperatif tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya suasana aman dan tertib selama menjalani masa pidana. Ia menambahkan rutan Sabang selama ini dikenal memiliki tingkat risiko keamanan yang relatif rendah atau minimum security. Penilaian itu didasarkan pada perilaku warga binaan yang tidak menimbulkan gangguan keamanan sehingga pengamanan dapat berjalan secara efektif. Kemudian dijelaskan mayoritas penghuni rutan Sabang merupakan pelaku tindak pidana umum. Saat ini juga terdapat dua warga binaan perempuan, di mana satu orang telah berstatus narapidana, sedangkan satu lainnya masih berstatus tahanan dan menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung. Selain menjaga keamanan, Rutan Sabang terus memperkuat pembinaan bagi warga binaan melalui kegiatan keagamaan, pembentukan karakter serta berbagai program pembinaan lainnya. Menurut Faisal, perubahan pelaku warga binaan menjadi indikator utama keberhasilan proses pemasyarakatan. Lebih jauh dirinya berharap masyarakat tidak selamanya memandang warga binaan sebagai pelaku kejahatan. Menurut dia, sebagian besar dari mereka hanya pernah melakukan kesalahan dan membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui proses pembinaan sebelum kembali hidup bermasyarakat. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari Sabang, kita menuju ke bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Anggota DPD RI Haji Umar melakukan kunjungan kerja ke Sublu Salam dan soroti polemik ketransmigrasian mulai dari pendampingan hingga konflik lahan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Anggota Komite 1 Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia asal Aceh, Haji Sudirman atau biasa disebut dengan Haji Umar, melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses ke Kota Sublu Salam pada Jumat kemarin. Kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan membedah persoalan ketransmigrasian yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat di Kota Sublu Salam. Kehadiran Senator Pokal itu disambut langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sublu Salam, Adita Karya, bersama para kepala bidang dan kepala bagian. Pertemuan tersebut juga menjadi forum penyampaian berbagai kendala implementasi program transmigrasi di daerah. Haji Umar menyampaikan program transmigrasi saat ini telah memasuki babak baru yang mana paradigma transmigrasi tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk secara masif, melainkan pada pembangunan berbasis kawasan dan ekosistem ekonomi untuk menciptakan pusat pertemuan baru yang berkeadilan. Namun ia menilai implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan struktural.
2: Tentu di sisi lain, transmigrasi sekarang ini juga menghadapi bermacam problematika tentang lahan katakanlah. Di Kementerian Transmigrasi ini sudah menyiapkan lahan, sejumlah lahan yang sudah dilakukan pemetaan terhadap zona transmigrasi tersebut. Tapi di sisi lain, ada tumpang tindih izin yang mungkin dikuasai oleh pihak lain, katakanlah Haji, yang hari ini meliputi lahan peruntukan transmigrasi. Nah, ini yang menjadi problem dan tentu ini tidak bisa dilakukan pengembangan transmigrasi ke depan.
1: Selain itu, konflik agraria berupa ketidakjelasan status lahan, tumpang tindih dengan kawasan hutan dan adat, serta lambatnya penerbitan sertifikat hak milik masih menjadi persoalan yang mengganggu kepastian hukum. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Soleh Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Assalamualaikum. Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau steger bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

0: untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk, cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.

Selamat sore pendengar RRI Banda Aceh. Ada acara gratis dan pasti seru RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar, nobar bola gembira, plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Malam hari ini pada 20 Juli 2026 dini hari ya. Ini acara mulai hari ini pukul 19 tanggal 19 acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira final Piala Dunia pada pukul 2 dini hari. Jadi pendengar silakan merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh, bawa tikar, cemilan, dan pastinya ada door prize dari para mitra RRI. Ingat, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Saksikan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di malam nanti atau pukul 2 dini hari.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sudah kudaki gunung tertinggi.

Pendengar, kami akan menghadirkan beberapa lagu pilihan religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, saatnya kami hadirkan Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berhadir di masjid yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Namun sebelum kita melanjutkan terkait dengan tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan suatu hal yang penting yang berkaitan dengan kondisi kita hari ini, di mana jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita yang sangat memprihatinkan, yang mana berita ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, yang mana dalam pernyataan beliau disebutkan bahwasanya dalam kurang lebih 6 bulan terakhir ini, sejak Januari 2026 sampai Juni 2026 ini, banyak terjadi kasus HIV yang ada di Kota Banda Aceh. Dan tentu ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebuah berita yang sangat mengejutkan. Dan lebih mengejutkan lagi, dari ada 43 kasus yang terjadi sejak awal Januari sampai dengan Juni 2026 ini, lebih dari 50%-nya itu dikarenakan adanya hubungan sesama jenis ataupun LGBT. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu menjadi perhatian kita semua, kenapa ini terjadi? Ya. Apakah anak-anak muda kita sudah lost control? Ataupun tidak ada lagi yang memantaunya, tidak ada lagi yang menasihatinya dan sebagainya. Dan ini juga terlebih mungkin ada kaitannya dengan anak-anak muda kita sekarang, yang mana mereka banyak melalaikan ibadah salat. Apalagi kondisi hari ini ya, Piala Dunia dan lain sebagainya ya. Kadang-kadang ada yang asik nonton bola itu sampai dia tinggalkan ibadah salat. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, teringat kami kepada sebuah ayat di dalam surat Maryam ayat ke-59, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Jadi di ayat ini disebutkan akan datang nanti sebuah generasi, ya, generasi penerus kita ini, yang mana generasi tersebut mereka melakukan dua hal yang bisa menghancurkan moral. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, adha'us shalah. Jadi ketika salat itu disia-siakan, ketika salat itu tidak dikerjakan, ketika salat itu ditinggalkan dengan begitu mudahnya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau permasalahan salat ini ditinggalkan begitu saja, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan apa? Ketika ibadah salat itu disia-siakan, berarti perintah-perintah yang lain juga itu akan disia-siakan begitu saja. Misal ada orang gak mau sholat, otomatis dia akan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, termasuk mungkin nanti puasa dia tinggalkan, dia gak mau keluarin zakat dan lain sebagainya. Jadi ketika sholat itu disia-siakan, ya, ini bahayanya. Apalagi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat juga di dalam referensi kitab-kitab fikih, ketika kita membaca salah satunya dalam kitab fikih manhaji ala mazhab syafi'i, di situ disebutkan ma hukmut tarikus shalah, apa sebenarnya hukum bagi orang-orang yang meninggalkan salat ini. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, para ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ataupun dalam mazhab Syafi'i membagi kepada dua kriteria orang-orang yang meninggalkan salat. Yang pertama adalah fa amma man tarakaha jahidan liwujubiha au mustahzi'an biha. Adapun orang-orang yang meninggalkan ibadah salat itu karena dia ingkar kepada kewajiban salat, seakan-akan dia mengatakan, oh sembahyang hana wajib, ini sembahyang enggak wajib nih. Ketika dia mengingkari akan kewajiban salat, au mustahzi'an biha, ataupun dia memperolok-olok salat, maka dalam konteks seperti ini dianggap dia telah murtad dan keluar daripada agama Islam. Jadi seakan-akan dia enggak percaya kepada salah satu daripada rukun Islam yang lima. Jadi ini bahaya sekali jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib atas seorang imam, seorang pemimpin, seorang orang tua untuk menyuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada peran seluruh lapisan masyarakat. Jadi seorang imam, ya, termasuk dalam hal ini misalkan gubernur ataupun dalam kota Banda Aceh misalkan wali kota. Wajib atas seorang imam, ya, untuk menyuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, nanti dalam ruang lingkup keluarga, nanti orang tua. Maka kita lihat apakah orang tua ini ada memperhatikan terhadap salat anaknya, dengan siapa dia bergaul. Apalagi dalam beberapa kejadian juga kami melihat sendiri ketika menjelang ataupun antara azan subuh dengan iqamah, ya, itu masih banyak ada beberapa anak muda yang masih nongkrong di kedai kopi, juga masih nongkrong di jembatan Simpang Lima. Ada juga yang masih mancing, ya. Jadi orang siap-siap salat subuh, dia sedang mancing itu di jembatan Simpang Lima. Kenapa ini terjadi jemaah yang muliakan Allah SWT? Apakah gak ada yang mengontrolnya? Apakah gak ada yang memberikannya nasihat? Tidak ada semacam ya aturan dalam ruang lingkup kota Banda Aceh dan lain sebagainya. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau dari tingkat yang paling sederhana adalah yang paling kecil adalah ruang lingkup keluarga, paling tidak apa, orang tuanya selalu membangunkan anaknya untuk salat subuh, ne bedah sembahyang, ya. Maka
Ketika ada orang tua yang perhatian terhadap salat anaknya, misalkan setiap subuh dia selalu dia bangunkan anaknya. Bahkan kalau bisa, kalau enggak bangun di ya dia siram air kan. Gimana cara berjaga salat subuh? Sehingga timbul di pikiran anak tersebut, oh sembahyang ini penting, salat subuh ini. Karena kenapa? Oh tip bengah runci tapi buka ulun. Orang tua selalu bangunkan saya ketika waktu pagi untuk salat subuh. Tapi terkadang kita juga melihat ada sebagian orang tua yang kadang-kadang ketika lihat anaknya tidur sayang. Oh tadi telat pulang dia jam 2, biarin dia tidur. Sehingga dalam timbul di pikiran anak ini bahwasanya salat subuh itu enggak penting. Sehingga dia tinggalkan begitu saja. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait tadi hukum yang pertama itu, ada orang kalau dia ingkar kepada kewajiban salat, maka dia dianggap dia telah kafir ataupun telah murtad, dan wajib atas seorang imam, seorang pemimpin, seorang orang tua untuk menyuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh lalu kalau dia enggak mau bertaubat dan dia meninggal dalam keadaan ingkar kepada kewajiban salat. Jadi kalau ingkar sudah kepada kewajiban salat, misalkan dia sudah menyatakan diri. Apalagi kadang-kadang kita lihat hari ini orang buat live di TikTok itu dia enggak takut-takut. Tapi dia ada yang mengatakan, oh enggak apa-apa, walaupun saya enggak pakai hijab, saya ini, saya itu. Padahal itu mempengaruhi terhadap akidahnya, ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika dia telah menyatakan, apalagi kalau dia bilang oh sembahyang hana wajib, dia live lagi di TikTok dan lain sebagainya, maka ketika dia meninggal dunia nanti, dalam kitab fikih manhaji ala mazhab Syafi'i disebutkan enggak boleh dia dimandikan, enggak boleh dia dikafankan, enggak boleh dia disalatkan, dan enggak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, li'annahu laysa minhum, karena dia bukan bagian daripada kaum muslimin. Jadi tegas sekali tentang masalah salat ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis sahih juga kita mendengar, ya, Rasulullah SAW mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Jadi pembeda antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah as-salah. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maknanya dengan sengaja ataupun dengan i'tikadnya, ataupun dia mengharamkan, ataupun dia istilahnya ingkar kepada kewajiban salat, maka dia dianggap telah kufur. Adapun yang kedua jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan apa? Hukum orang meninggalkan salat, fa amma man tarakaha kaslan. Jadi dia meninggalkan ibadah salat karena malas. Tetapi dia tetap meyakini dalam hatinya bahwasanya oh salat ini wajib. Dia tahu salat itu rukun Islam yang lima. Tapi dia enggak mau kerjakan karena malas. Oh, dia tunda sebentar lagi, tunda lagi, tunda lagi sampai dia tinggalkan sholat. Jadi kalau ada orang seperti ini, wajib juga atas seorang imam, seorang pemimpin, seorang orang tua untuk menyuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau dia enggak mau taubat dan meninggal dunia, maka dalam kondisi seperti itu tetap dilaksanakan fardu kifayah. Layaknya jenazah kaum muslimin. Tetapi apa yang dilakukan itu termasuk daripada ciri-ciri orang-orang munafik yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, kalau tidak salah ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya orang-orang munafik itu dia memperolok-olokkan Allah, padahal Allah sedang memperolok mereka. Apa ciri-cirinya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dia mendirikan salat, dia mendirikan secara bermalas-malasan. Oh, kalau lagi enak badan salat. Kalau lagi enggak enak badan enggak salat. Lagi pas mood salat, kalau enggak pas moodnya enggak salat. Nah, ini hati-hati orang seperti ini, ya. Bahkan dia termasuk ciri-ciri orang-orang yang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit saja.
Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tadi ketika nanti akan datang generasi pengganti kita nanti, generasi yang mana mereka melakukan perbuatan yang bisa merusak moral mereka. Ciri-cirinya apa? Adha'us shalah. Yang pertama mereka menyia-nyiakan salat, dan yang kedua apa? Wattaba'us syahawat. Otomatis kalau ada orang yang enggak salat, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Dia akan mengikuti nafsu duniawinya. Ya, macam-macam kita lihat kondisi hari ini, banyak kasus perzinaan. Berapa waktu yang lalu juga kita mendengar ada berita yang ditemukan bayi, bahkan ada yang dibuang di sungai. Na'udzubillah min dzalik. Kasus ya LGBT yang kita sebutkan tadi. Belum lagi kasus penipuan karena adanya judi online. Ini sudah banyak terjadi. Jadi dalam satu minggu ini saja kebetulan ada dua orang teman saya. Jadi dia curhat, "Ustaz, lun ka dipengen." So yang pengen aingan lun sih. Kawan saya juga yang tipu saya. Kenapa? Setelah ditelusuri rupanya dia terkena judi online. Ya. Dibawa lari uang dia. Ya, enggak dibalikin. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, kenapa ini terjadi tadi? Karena tadi salah satunya termasuk ketika dia menyia-nyiakan ibadah salat, wattaba'u syahawat, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak dia berada dalam kesesatan yang nyata. Atau dalam ada sebuah penafsiran disebutkan al-ghayya ini, jadi seperti dia berada dalam lingkaran setan, selalu dalam keadaan kemaksiatan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini perlu kita perhatikan ya. Paling tidak kita jaga diri kita dan keluarga kita daripada siksaan api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita jaga anak diri kita, kita jaga juga anak-anak kita. Kalau anak kita sedang merantau keluar, kita telpon dia, "Nek, kalau sembahyang, Nek." Nah, ini juga bentuk kepedulian kita kepada anak-anak kita. Kita tanya, "Sudah salat?" Oh, kalau kita ragu, minta video call. Jadi kadang-kadang ini juga ada, dibilang udah tapi belum. Dibilang ini lagi salat, padahal enggak di situ, enggak di masjid dia. Jadi ini jemaah yang muliakan yang Allah SWT sebagai bentuk apa tanggung jawab kita selaku orang tua. Sehingga kalau salat kita bagus, maka enggak mungkin perbuatan itu terjadi. Karena fungsi daripada ibadah

Nggak mungkin dia memakan hak saudaranya, misalkan dalam masalah warisan. Karena dalam masalah warisan ini juga rentan terjadi permasalahan-permasalahan, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang melakukan manipulasi ataupun memanipulasi daripada tanda tangan saudaranya sendiri untuk diperjualbelikan aset harta peninggalan warisan oleh salah satu ahli waris. Dan ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kasus, jadi ini juga terjadi dalam minggu yang lalu, ketika meninggal orang tuanya, meninggalkan satu anak laki, satu anak perempuan. Kebetulan yang laki-laki ini berada di tempat harta peninggalan warisan orang tua, di kampung. Yang perempuan, karena dia ikut suami, dia harus merantau keluar. Jadi ketika meninggal orang tuanya, meninggal ayahnya, mamanya sudah duluan meninggal dunia, lalu adik perempuan ini bilang sama abangnya, "Bang, nyo ayah kabihumu, ayah sudah meninggal dunia, ini kita faraid terus harta peninggalan ayah." Lalu apa kata abangnya, "Dek, bele ta faraid, jangan dulu kita bagi warisan ini, inilah kenang-kenangan harta peninggalan orang tua." Bagah-bagah mameh kan, ya. Jadi inilah hak peninggalan harta orang tua yang harus kita jaga. Jadi karena seperti itu yang disampaikan oleh abangnya, adiknya pun merasa, oh ya juga ayah kakek, anak bagi le, ya enggak dibagi dulu. Jadi seiring waktu berjalan, ya, tahun demi tahun berjalan, karena kondisi abangnya pun dalam keadaan ada kesusahan secara ekonomi, secara diam-diam rupanya abangnya ini menjual salah satu aset harta peninggalan orang tua tanpa diberitahukan kepada adiknya tadi yang sedang dalam keadaan rantau tadi. Padahal perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya harta peninggalan orang tua itu adalah aset bersama di antara ahli waris. Dan gak ada yang boleh menjualnya kecuali juga harus diketahui oleh semua pihak ahli waris. Jangan dia kuasai sendiri. Oh, mentang-mentang anak pertama ataupun mentang-mentang anak laki dia kuasai sendiri, gak boleh. Ya. Karena ini juga banyak kasus kita mendengar. Ketika meninggal orang tua ada aset berupa satu toko misalnya. Lalu toko itu disewakan. Nah, yang menikmati uang sewa ahli waris tertentu yang mengelola sewa itu tanpa dikasih ataupun tanpa diberikan hak kepada yang lain, kepada ahli waris yang lain. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah SWT, nilai sewa itu adalah ada hak semua ahli waris, kecuali kalau ada kesepakatan dari mereka, misalkan oh tahun pertama abang ambil uang sewa, tahun kedua nanti yang nomor dua, tahun ketiga anak nomor tiga. Itu kalau ada kesepakatan sah-sah saja. Tapi kalau enggak ada kesepakatan dari harta atau dari uang sewa tadi, dari harta peninggalan orang tuanya itu ada hak bersama di antara ahli waris. Oh, kalaupun ada operasional karena salah satu ahli waris yang mengelola toko tersebut, oke, kita keluarkan uang operasional. Tapi sisanya itu ada hak semua ahli waris. Jangan dia nikmati sendiri. Ketika dia menikmati sendiri, berarti dia telah memakan hak saudaranya. Ketika dia memakan hak saudaranya, berarti dia telah mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam Al-Quran, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Jadi ada di antara ahli waris itu yang memakan harta warisan dengan mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Dia tahu dari sepetak tanah harta peninggalan orang tuanya itu ada hak dia, itu halal bagi dia. Dia juga tahu dari sepetak tanah harta peninggalan orang tuanya itu ada hak adik-adiknya, tapi dia kuasai sendiri, tapi dia nikmati sendiri, itu haram bagi dia. Maka jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita betul-betul mengerjakan ibadah salat, enggak mungkin kita berani memakan harta itu. Oh, kalaupun ada, kita lihat, oh nasi Ustaz, orangnya tapi tidak sembahyang. Ya.

0: Tapi kejap masjid, tapi ya tagab kecoh aja. Nah, berarti ini ada masalah dengan salatnya yang harus dia perbaiki. Karena ini jemaah yang mulaikan Allah SWT, enggak mungkin. Ya. Ketika kita betul-betul mengerjakan ibadah salat, kita mau mengambil hak orang lain, apalagi masalah harta warisan ini. Ini ancamannya bukan, boleh kita katakan bukan kaleng-kaleng lah. Ancamannya langsung Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-14. Jadi kalau kita lihat urutan ayat di dalam Al-Quran itu, An-Nisa ayat ke-6 itu menjelaskan tentang peran wali terhadap harta anak yatim. Ya, kalau walinya ini dalam keadaan mapan, tapi di satu sisi dia juga harus menjaga harta anak yatim ini, hendaklah dia jangan memakan harta anak yatim ini. Tapi kalau walinya sendiri dalam keadaan fakir, di satu sisi dia diberikan amanah untuk menjaga harta anak yatim, karena meninggal orang tuanya tadi, anaknya ini masih kecil-kecil. Lalu harta itu dijaga oleh walinya. Maka kalau walinya dalam keadaan fakir, boleh dia makan harta itu secara bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Misal beli beras, makan sama-sama, itu boleh. Tapi jangan pula nanti, oh ada harta warisan ini, anak ini gak tahu apa-apa, ini tablo Honda-Honda baru. Jangan seperti itu. Berarti itu dianggap dia telah memakan harta anak yatim. Jadi kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, An-Nisa ayat ke-7, di sana Allah menjelaskan secara global pembagian harta warisan ataupun secara umum, laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Mimma qalla minhu aw katsur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Dan tidak hanya itu jemaah yang muliakan ya Allah SWT, lanjutan ayatnya surat An-Nisa ayat ke-8 itu disebutkan tentang masalah ketika pembagian harta warisan, ada kerabat, ada fakir miskin, ada juga anak yatim dari pihak keluarga, farzukuhum minhu, tajuk sit ke urangnya. Ya. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Maka ini juga menjawab pertanyaan yang sering juga ditanyakan dalam masyarakat terkait tentang permasalahan patah titi. Walaupun dalam istilah fikih enggak ada patah titi, yang ada terhijab ataupun terhalang. Contoh dengan ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak laki. Anak laki nomor satu sudah duluan meninggal dari ayahnya. Katakanlah anak laki nomor satu ini meninggal 2020. Kemudian 2025 meninggal ayahnya. Yang mana anak laki yang pertama ini yang meninggal tahun 2020 ini, dia sudah berkeluarga dan ada keturunan. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika ayahnya meninggal dunia tahun 2025, berarti meninggalkan ada satu anak laki yang masih hidup, dan ada satu cucu laki-laki dari anak laki-laki nomor satu yang sudah duluan meninggal. Kan seperti itu gambarannya. Nah, sehingga si cucu tadi secara kaedah hijab, dia terhalang dengan saudara ayahnya yang laki-laki yang masih hidup. Sehingga kalau dalam istilah fikih itu dia terhijab ataupun mahjub. Sedangkan kalau dalam istilah kita Aceh, kita mengatakan nyan kasus patah titi. Namun bukan berarti untuk si cucu tadi enggak dikasih apa-apa. Tajuk sih. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat ke-8 tadi, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuquhum minhu. Ketika pembagian harta warisan, ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga inti, farzuquhum minhu, tajuk sid ke anaknya. Waqulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Enggak boleh kita bilang, misalkan untuk cucu tadi ataupun untuk ponakan tadi, kita bilang apa? Hai ro ya wo di. Kapatah titi. Karena Yahrun kabihumu, anjir dah pegang lagi ni. Tak boleh kita ngomong seperti itu. Itu akan menyakiti hati anak yatim tadi. Maka ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh juga kita dalam Al-Quran, waqulu lahum qawlan ma'rufa, hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Kemudian An-Nisa ayat ke-9, di sana kita disuruh untuk meninggalkan generasi kita generasi yang kuat. Jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Baik lemah secara imannya, lemah dari segi ketakwaannya, lemah dari segi ekonominya juga. Maka disebutkan apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Dan hendaklah kita khawatir ketika kita mendengar apa meninggalkan generasi penerus kita ini generasi yang lemah imannya, lemah imannya, lemah takwanya, lemah dari segi ekonominya. Ya. Makanya dalam memberikan wasiat kepada anak, tentu wasiat yang harus diberikan bukan wasiat harta, tapi adalah wasiat kebaikan, wasiat ketakwaan. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam menjelang ajalnya dipanggil semua anak-anaknya, lalu disampaikan wasiat, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku sekalian, apa yang kalian sembah ketika aku sudah tiada nanti. Jadi ibarat dengan bahasa yang lainnya, hai ne nyo bek tua semayang bah, jangan lupa sholat ya nak, jangan lupa kalau ada zakat, jangan lupa bayar zakat. Kalau ada sedikit harta peninggalan orang tua, ayah mak, jangan ribut-ribut. Nah, ini wasiat kebaikan disampaikan. Jadi bukan hanya wasiat harta. Karena kalau kita bicara wasiat harta, ini juga ada hukum khusus. Ya. Bahwasanya pada dasarnya enggak boleh wasiat harta itu diberikan untuk ahli waris. Tapi wasiat harta itu diberikan untuk selain ahli waris. Karena kenapa? Karena ahli waris sudah Allah tetapkan bagian-bagiannya dalam Al-Quran. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kita secara urutan ayat. Tadi An-Nisa ayat ke-9. Kita hendaklah khawatir ketika kita meninggalkan generasi kita, generasi yang lemah. Ya, baik lemah dari segi imannya, lemah dari segi ketakwaannya, lemah dari segi ekonominya. Kemudian An-Nisa ayat ke-10 itu menjelaskan tentang bahaya memakan harta anak yatim. Sebagaimana kasus yang kita sebutkan tadi. Ketika ada orang memakan harta anak yatim, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Walaupun sekarang ini dia bisa makan enak, tapi ketika itu didapatkan dengan cara menzalimi hak anak yatim, berarti itu sama dengan dia telah makan bara api dalam perutnya. Tidak hanya itu, wasayaslauna sa'ira, di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nah, An-Nisa ayat ke-11, di sana Allah menjelaskan tentang bagian anak-anak, tentang bagian untuk kedua orang tua, kalau masih hidup orang tua daripada almarhum itu. Itu dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat ke-11. An-Nisa ayat ke-12, di sana Allah menjelaskan hak untuk suami dan istri ketika pasangan mereka itu meninggal dunia. Oh, kalau ada anak berapa, kalau enggak ada anak berapa. Misal, seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri dan tidak ada anak, maka istri dapat bagian 1/4. Kalau ada keturunan, berarti istri dapat bagian 1/8. Sebaliknya ketika seorang istri meninggal dunia meninggalkan suami, kalau enggak ada keturunan maka suami dapat bagian 1/2. Kalau ada keturunan maka suami dapat bagian 1/4. Itu detail sekali Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Nah, An-Nisa ayat ke-13 ini adalah balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah. Ketika dia ikut perintah Allah, man yuti'illah wa rasulahu, jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga yang mana sungai-sungai mengalir di bawahnya. Dan tidak hanya itu, dia kekal juga di dalamnya, wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Sebaliknya ketika ada orang yang melampaui batasan ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain, kayak tadi yang kita sebutkan, dia makan hak punya adiknya, dia makan hak anak-anak yatim, dia makan hak saudaranya, dia ambil hak tanah yang bukan hak dia, maka ancamannya juga 3 jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama, yudkhilhu naran, dia masuk neraka. Yang kedua, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Walahu azabu muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Ini ngeri sekali, karena ayat ini langsung turun secara berurutan setelah ayat masalah warisan. Jangan kita anggap oh nyoda jojo harta no. Ya, tidak lagi maaf ya, jangan seperti itu. Oke, kalau dikasih maaf oke lah kita selamat, kalau enggak dikemaafkan bagaimana ya. Jadi itu jangan main-main, ini ancamannya langsung neraka. Dia masuk neraka ketika dia menzalimi hak orang lain ataupun melampaui batas daripada ketentuan Allah dan Rasulnya dan menzalimi hak orang lain, maka yang pertama dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya, walahu azabu muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Mungkin di dunia kita bisa selamat, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, misalkan dalam kasus tadi yang abangnya mengatakan oh nyan lun hanadepe, pokok je sudah terjadi jual beli tadi. Lalu adiknya mengatakan itu bukan tanda tangan saya. Oh enggak tahu, pokoknya ini sudah ada nih akte jual belinya. Ataupun dengan kepandaian dia ataupun dia punya kelebihan dalam berargumentasi sehingga dia bisa memenangkan ketika di sebuah persidangan dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat kehidupan dunia kita ini hanya sementara. Yang akhirat ini selamanya, jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hari akhir nanti segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita lakukan itu semua akan menjadi saksi. Siapa yang akan menjadi saksi? Tangan kita. Apa yang pernah kita lakukan, kaki kita, itu juga akan menjadi saksi. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surat Yasin yang sering kita bacakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi di hari nanti, di hari akhir nanti, ketika mulut kita semua dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu tangan-tangan kita ini berbicara ya. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kita ini menjadi saksi terhadap apa yang pernah kita lakukan. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam surat Fusilat ya, juga disebutkan di hari akhir nanti orang heran, ya Allah kenapa nih tangan saya bisa ngomong, kulit saya bisa ngomong. Lalu Allah mengatakan qal ataupun qalu antaqana Allah alladhi antaqa kulli syai. Jadi Allah yang maha kuasa untuk memberikan kulit itu bisa berbicara ya, karena Allah yang telah menciptakan kita. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Jadi jangan kita anggap oh misalkan ini rumah kita tapi harta yang di dalamnya bukan punya kita, kita bilang punya orang lain ya. Maka di hari akhir nanti ya, semua itu akan diungkap, tidak ada yang dizalimi sedikit pun ya, terhadap apa yang pernah kita lakukan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah SWT, maka kembali tadi buat saya, ketika salat kita ini benar, ketika salat kita ini mampu kita hadirkan kekhusyukan tadi, maka salat itu mempengaruhi terhadap perilaku kita, salat itu mempengaruhi terhadap akhlak kita, terhadap moral kita. Jadi enggak mungkin ketika dia betul-betul salat tapi dia melakukan penyimpangan-penyimpangan, dia berdusta, dia berzina, dia makan ini itu dan lain sebagainya, tidak mungkin. Karena tujuan daripada ibadah salat itu adalah mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita jaga diri kita dan juga anak-anak kita ya. Dengan apa? dengan terus kita menjaga waktu-waktu salat ini dengan baik. Dan juga jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita sudah menjaga salat kita, maka kita juga harus memperbagus kualitas salat kita. Jadi salat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi coba kita tanya, dari sekian puluh tahun kita salat, sudahkah kita memahami makna bacaan dalam salat kita? Misalkan suratul Fatihah yang kita baca sehari semalam 17 kali. Nah, kita sudah faham enggak makna suratul Fatihah? Ketika kita baca doa duduk di antara dua sujud, setiap hari kita minta doa itu, kita faham enggak dari permintaan tersebut? Padahal yang kita minta itu seluruh kebaikan dunia akhirat. Apa yang kita minta? Rabbighfirli, Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihilah aku. Wajiburni, tutup aib-aibku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, ya Allah berikanlah aku rizki. Jadi ketika kita sedang salat, kita juga sedang minta rizki. Wahdini, ya Allah berikanlah aku petunjuk. Wa'afini, ya Allah sehatkanlah badanku. Jadi ketika kita salat, kita juga sedang minta sehat. Sehingga yang aneh hari ini, banyak juga orang yang sakit tapi dia enggak mau salat, alasannya macam-macam. Kapan Allah kasih kesehatan? Wa'fu anni, dan ya Allah maafkanlah segala kesalahan-kesalahanku. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah SWT, mudah-mudahan kita bisa terus memperbagus terhadap amal-amal ibadah kita, dan terus kita minta doa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah juga bantu kita sehingga kita terus ingat Allah dalam kondisi bagaimanapun. Dan Allah, dan juga kita minta doa sama Allah agar kita terus bersyukur atas nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga kita minta perlindungan dan doa daripada ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus memperbagus terhadap amal-amal kita. Kita perbagus salat kita, puasa kita, muamalah kita, dan amal-amal yang lainnya, sehingga insyaallah tatkala kita bisa istiqamah dengan kebaikan, Allah akan wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar dan nobar, bola gembira, plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat ya, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi aja ya. Dan tentunya ada door prize juga nih dari mitra RRI ya, dan juga ada bazar UMKM nih, pasti seru ya. Ingat ya, debar dan nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

Baik, selamat datang dimanapun Anda berada. Saya Rifki Badral, temani aktivitas Anda di edisi malam ini, Minggu 19 Juli 2026, hingga tuntas nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali suara kita, pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti drama radio Butir-butir Pasir di Laut dengan judul Janji di Ujung Ombak, produksi RRI Pekanbaru. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat. Tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayahku nak, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat. Seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari.

Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban, empuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

Ya, sobat dengar, timnas Spanyol akan menghadapi Argentina pada laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat nanti. Nah, pertandingan bergengsi tersebut pendengar dijadwalkan berlangsung di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin dini hari 20 Juli 2026 ya. Pertemuan kedua tim diperkirakan menghadirkan persaingan ketat karena sama-sama menampilkan permainan konsisten sejak babak penyisihan hingga partai final ya pendengar. Nah, Spanyol mengandalkan organisasi permainan rapi, sedangkan Argentina membawa kepercayaan diri berkat ketajaman lini serang sepanjang turnamen. Tim Matador menunjukkan pertahanan yang sangat solid setelah hanya kebobolan 1 gol dari 7 pertandingan selama kompetisi berlangsung. Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Spanyol untuk meredam agresivitas serangan Argentina pada laga penentuan gelar juara dunia. Nah, pendengar, sebaliknya ya, Argentina datang sebagai tim paling produktif setelah mengoleksi 19 gol sepanjang perjalanan menuju babak final turnamen. Lionel Messi menjadi penyumbang gol terbanyak dengan koleksi 8 gol sekaligus memimpin ketajaman lini depan Albiceleste sepanjang kompetisi. Ya, menariknya pendengar, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai Argentina tetap akan mengedepankan kualitas permainan saat kedua tim saling berhadapan. Ia meyakini skuad asuhan Lionel Scaloni tidak akan mengandalkan permainan keras demi meraih gelar juara Piala Dunia. Keyakinan tersebut muncul karena kedua tim sama-sama memiliki pengalaman menghadapi pertandingan besar dengan menjunjung tinggi semangat sportivitas bersama. De La Fuente berharap pertandingan berlangsung menarik sehingga para pendukung dapat menikmati duel berkualitas hingga peluit panjang dibunyikan. Superkomputer Opta menempatkan Spanyol sebagai tim yang lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan final melawan Argentina. Peluang kemenangan Spanyol mencapai 45%, sedangkan Argentina memiliki peluang sebesar 29% menurut hasil prediksi tersebut.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello,
1: Mi.
0: Apa ini?
1: Untuk kamu.
0: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
0: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
0: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
0: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
0: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Terima kasih sudah mendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, tim nasional Argentina telah merampungkan sesi latihan terakhir menjelang final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol. Pertandingan perebutan gelar juara dunia itu akan digelar di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat. Ya, suasana latihan berlangsung penuh semangat. Kapten tim Lionel Messi bersama rekan-rekannya tampak menikmati sesi latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi laga penentuan. Jurnalis sepak bola Fabrizio Romano melaporkan Argentina telah menyelesaikan seluruh agenda latihan menjelang partai final. Argentina mengincar gelar juara Piala Dunia secara beruntun setelah menjadi kampion pada edisi 2022. Sementara itu, Spanyol bertekad meraih gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah setelah terakhir menjadi juara pada Piala Dunia 2010. Final Piala Dunia 2026 diperkirakan berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama mengusung ambisi besar untuk mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Hahaha, itu tahu baca.
5: Pak, malu dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman dan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Sebenarnya Piala Dunia selalu menjadi ajang yang dinantikan pecinta sepak bola di seluruh dunia ya. Turnamen yang digelar setiap 4 tahun sekali ini telah melahirkan banyak tim juara, pemain legendaris hingga momen bersejarah. Dari puluhan negara yang pernah berpartisipasi, hanya segelintir tim nasional yang berhasil mengangkat trofi. Nah, lantas negara mana saja yang paling banyak meraih gelar juara Piala Dunia nih pendengar? Ya, yang pertama sepanjang sejarah adalah Brazil ya, dengan mengantongi 5 gelar, yaitu tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Brazil menempati posisi pertama sebagai negara paling sukses di ajang Piala Dunia. Tim berjuluk Seleção ini dikenal memiliki gaya bermain atraktif dan telah melahirkan banyak pemain legendaris ya. Sebut saja pemain legendaris seperti Pele, Ronaldo, Ronaldinho, hingga Neymar. Sampai sekarang belum ada negara yang berhasil menyamai atau melampaui koleksi 5 trofi milik Brazil ya. Nah, yang kedua pendengar adalah Jerman dengan mengantongi 4 gelar, yaitu pada tahun 1954, 1974, 1990 saat masih bernama Jerman Barat, dan tahun 2014. Nah, Jerman menjadi salah satu tim paling konsisten dalam sejarah Piala Dunia. Selain berhasil meraih 4 gelar juara, mereka juga sering melaju hingga babak final. Nah, selanjutnya ada juga Italia pendengar dengan 4 gelar ya. Tahun 1934, 38, 1982, dan tahun 2006 ya. Italia juga masuk dalam daftar negara tersukses di Piala Dunia dengan 4 trofi. Salah satu pencapaian terbaik mereka adalah menjadi juara secara beruntun pada edisi 1934 dan 1938. Ya, di belakang Italia ada Argentina dengan mengantongi 3 gelar pada tahun 1978, 1986, dan tahun 2022 ya. Argentina berhasil mengoleksi 3 gelar juara dunia. Kesuksesan tersebut diraih berkat penampilan gemilang para pemain bintang, mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi. Setelah menjadi juara edisi Piala Dunia 2022, Argentina kembali menunjukkan performa impresif, salah satunya dengan melaju ke final Piala Dunia tahun ini 2026. Selanjutnya pendengar ada Prancis mengantongi 2 gelar pada tahun 1998 dan 2018 ya. Seingat saya 1998 pada saat itu Prancis menjadi tuan rumah ya, dan juga sekaligus keluar sebagai juara. Nah, Prancis juga menjadi salah satu negara yang tampil dominan dalam beberapa dekade terakhir ya. Dan tim berjuluk Les Bleus sukses meraih 2 gelar juara dunia dan terus menunjukkan konsistensinya. Selanjutnya juga ada Uruguay dengan 2 gelar pendengar pada tahun 1930 dan 1950 ya. Lalu ada Spanyol yang meraih 1 gelar juara Piala Dunia pada tahun 2010. Spanyol meraih gelar Piala Dunia pertamanya pada edisi 2010 di Afrika Selatan ya. Saat itu mereka mengalahkan Belanda di partai final melalui gol tunggal Andres Iniesta pada babak perpanjangan waktu. Dan yang terakhir ada Inggris pendengar, 1 gelar pada tahun 1966. Inggris baru sekali menjadi juara Piala Dunia, yaitu pada tahun 1966 ketika berstatus sebagai tuan rumah. Hingga kini trofi tersebut masih menjadi satu-satunya gelar Piala Dunia yang berhasil diraih The Three Lions.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000 sampai 2010, Oldies Indonesia, jam 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda di zona ruang rindu.
2: Terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Hadir untuk Anda di malam ini zona ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dan untuk Anda yang ingin request di malam ini pendengar, rangkaian lagu Indonesia Hits era 2000-an hingga kekinian ya. Anda bisa langsung gabung di 0651 44336 ataupun via WhatsApp di 0852 8285 4445.

Ya, tentunya untuk malam ini bagi Anda juga yang barangkali sedang menikmati waktu akhir pekannya ya, bersama keluarga maupun orang-orang terdekat ya. Mumpung juga dini hari nanti ada pertandingan partai final Piala Dunia 2026 ya, antara Argentina versus Spanyol ya, pasti juga makin jadi lebih meriah barangkali ya. Dan juga untuk Anda di malam ini kembali kami undang ya di 0651 44336, maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Untuk malam ini deretan lagu Indonesia Hits era kekinian 2000-an hingga saat ini ya, karena emang deretan lagu 2000-an hingga kekinian masih cukup relevan dan sangat banyak pilihan yang masih enjoy untuk dinikmati ya.

Ya, semari menanti atensi Anda pendengar, kami sampaikan juga bahwasanya malam ini RRI Banda Aceh juga menggelar debar dan nobar partai final Piala Dunia 2026 ya di halaman RRI Banda Aceh. Dan untuk situasi terkini juga di luar studio Pro 1 ya, tepatnya di halaman RRI Banda Aceh, sudah mulai ramai juga nih pengunjung yang hadir ya untuk nantinya menantikan jelang jalannya partai final pada pukul 2 dini hari. Dan juga mungkin sesaat lagi nanti akan hadir juga sinema-sinema Indonesia dan juga Aceh yang ditampilkan ya. Barangkali untuk Anda juga di malam ini ya, mungkin daerah-daerah sekitaran sini ya juga ingin ikut menikmati suasana keseruan dan juga kemeriahan partai final dini hari nanti, juga bisa langsung gabung aja ya ke halaman RRI Banda Aceh. Juga ada Bazar UMKM juga ini di sini, dan tentunya pasti seru seperti malam-malam pertandingan sebelumnya ya. Ya baik, kembali kami undang atensi Anda di 0651443336 maupun via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Baik, sembari menanti atensi Anda, kami hadirkan terlebih dahulu satu lagu pembuka suara kita di Ruang Rindu untuk malam ini. Berikut bersama Yuvia Nuno.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Ya sob pendengar, balik lagi di zona ruang rindu untuk edisi malam ini. Kembali kami undang di line telepon 0651 443 36, maupun via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445.

Baik, kami bacakan terlebih dahulu satu WhatsApp yang sudah masuk di malam ini. Ada Mas Roy. Apa kabar Mas Roy? Semoga sehat selalu ya. Ini dari Mas Roy pengen request lagu Pici Kota Bahagia Lagi ya. Salamnya untuk Rifki, Khaira, Fitri Darussalam, Heru untuk keluarga Mas Roy di Kediri, Jawa Timur. Semoga teman-teman keluarga dan sehat semuanya aja ya. Spesialnya untuk Fitri aja sama istirahat aja. Oke, baik, terima kasih untuknya Mas Roy.

Kang Mas Roy, kita coba bacakan juga ini, ada Fitri ya di Darussalam, pengen request lagu juga nih darinya Al Ghazali, Kurai Bidadari ya. Baik, salamnya buat Mas Roy, Wak Dul, Kak Azudi Sabang, Kak Yana, Kak Eli Pagarahir, Kak Cet Maria, Kak Lia, sama Bang Deddy, dan spesial buat Bang Amaraja. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Buat Bang Rifki, sehat terus dan panjang umur juga. Oke, baik. Terima kasih untuknya Fitri di Darussalam. Kita langsung break, pendengar. Kita hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah dipesan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Baik, sudah pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah pendengar, dimanapun Anda berada, kami masih hadir untuk Anda di lain telepon. Untuk malam hari ini kami hadirkan di 0651443337, ya pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bisa di 0651443337.

0: Iya, kalau via WhatsApp juga boleh, masih di 0852-8285-4445. Ataupun juga Anda ingin telepon via WhatsApp juga boleh di nomor yang sama ya. Kebersamaan kita masih hadir hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan deretan lagu-lagu Indonesia era 2000-an hingga kekinian ya. Barusan telah kami hadirkan satu lagu bersama Sherina, satu judulnya Ku Di Sini, yang juga salah satu lagu Sherina yang cukup populer ya pada tahun 2007 ya. Ya, atau juga Anda di kesempatan malam ini ingin menjagokan siapa nih di final Piala Dunia tahun ini ya, pukul 2 dini hari nanti, Spanyol kah atau Argentina kah ya. Cukup seru ya pastinya ya, dan juga mungkin yang sudah menanti-nantikan ya, mempersiapkan segala sesuatunya nih untuk nobar barangkali ya. Dan kami juga informasikan kembali untuk Anda yang ingin ikuti nobar dan debar hadir di pelataran halaman RRI Banda Aceh, bisa langsung bergabung aja ya. Oke, kita coba terima kali berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, dengan Kak Salwa.
1: Benar.
0: Iya, baik. Apa kabar, Kak? Sehat malam ini, Kak?
1: Alhamdulillah sehat. Rizky, gimana kabarnya?
0: Iya, berapi-api malam ini.
1: Aduh, ya nunggu ini ya.
0: Argentina. Menanti ya. Oke, kalau Kak Salwa jagokan siapa nih?
1: Oh, kalau Kakak sih Argentina aja deh.
0: Ah, siap, mantep ya. Oke, kita lihat aja nanti ya Kak Salwa ya. Ramai nih ya soalnya.
1: Iya, karena ya emang asik ya mereka.
0: Iya, oke. Emang dijagokan juga ya, karena emang dia permainannya juga cukup oke ya.
1: Iya,
0: ya. Oke. Sip deh Kak Salwa, kita hadirkan lagu apa nih Kak malam ini?
1: Kakak lagi yang ini aja deh, dari yang Leodra itu, yang Tak Selalu Miliki ya.
0: Oh iya, oke, dari Leodra ya.
1: Cuman pengen dengar enak sih lagunya.
0: Oke, boleh. Untuk salamnya ke siapa aja nih Kak?
1: Buat Rizky ya, selamat tugas juga. Mungkin teman-teman di studio pada ini ya, pada nunggu itu
0: iya,
1: nonton Piala Dunia kali ya.
0: Oke.
1: Oke, buat yang lagi dengar lewat streaming, selamat malam juga. Bariza nih, di sebelah pada nunggu tuh.
0: Oh, pastinya ya.
1: Iya, tapi kan kasihan lah nomor telepon RRI yang itu nggak bisa pakai ya.
0: Ada sedikit gangguan, makanya kita alihkan ke 44337 ya.
1: Gitu deh tuh, kakak coba-coba dari tadi kan nggak bisa-bisa
0: iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Terus ya, diganti yang ini baru bisa gitu.
0: Oke deh, siap.
1: Oke, buat siapa lagi ya, buat yang... itu yang lagi dinas ya, sama malam ya.
0: Oke.
1: Nonton bareng kali ya.
0: Oh, rame ini Kak.
1: Oke deh Rizky.
0: Sip, juga sama-sama.
1: Bang Isan ya, Bang Isan di Padang Pinggi juga selamat malam
0: ya, gitu. Oke.
1: Makasih banyak ya.
0: Ya,
1: selamat tugas, semoga sukses selalu.
0: Siap, terima kasih Kak Salwa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adakah Salwa sudah gabung di malam ini ya? Untuk yang ingin gabung kembali di 0651-44337 ya. Yang 44336 ada sedikit gangguan, kita arahkan ke 44337 ya. Buat Anda yang ingin gabung via WhatsApp juga boleh, langsung ditelepon via WhatsApp juga bisa ya, di 0852-8285-4445 ya. Mungkin juga Anda menjagokan siapa nih di final Piala Dunia tahun ini ya, Spanyol kah atau Argentina kah ya. Dan ya, kita masih hadir hingga 15 menit lagi ya. Untuk Anda yang ingin gabung, masih kita nantikan mungkin satu penelpon lagi atau satu WhatsApp lagi ya.

Ya baik pendengar, jika tidak ada lagi, kita langsung hadirkan aja satu lagu requestnya ke Selwa ya, bersama Leodrata, Selalu Memiliki.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id

5 Kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Nah, sobrengar, satu lagu bersama Tiara Andini menjadi dia, mengantarkan kebersamaan kita di penghujung zona ruang rindu untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Dan juga program ini dapat Anda ikuti setiap hari di jam dan frekuensi yang sama, hanya di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banda Aceh malam ini.
3: Baik, terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jelang laga pertandingan final antara Argentina versus Spanyol pada pukul 2 dini hari nanti, kita akan ikuti berbagai laporan langsung dari beberapa lokasi untuk nobar malam ini. Dan ada reporter kami, Cindy Novita, yang saat ini sudah berada di Nagan Raya untuk melaporkan jelang nonton bareng ya final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Kita langsung sapa Cindy, silakan laporan Anda.
4: Iya, terima kasih Badral. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Rumah Aspirasi Ampun Bang yang berlokasi di Desa Ujung Patihah, Kabupaten Nagan Raya. Nah, saat ini suasana di lokasi terpantau mulai diramaikan oleh masyarakat ya, yang datang dari berbagai desa, mulai dari desa terdekat yaitu Desa Ujung Patihah sendiri, lalu desa sebelah ya, Desa Simpangpet, hingga desa-desa di kawasan sekitarnya untuk mengikuti rangkaian kegiatan nonton bareng final bola gembira yang digelar oleh Dr. Andes Haji Teku Zulkarnaini atau yang akrab disapa oleh Ampun Bang. Ya, untuk cuaca pada malam ini terpantau cerah berbintang ya, dan udara juga cukup sejuk. Meski begitu, antusiasme masyarakat tetap tinggi untuk menghadiri acara pada malam ini. Nah, meskipun pertandingan final yang mempertemukan Spanyol dan Argentina baru akan dimulai pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari nanti, namun pantauan RRI masyarakat sudah mulai berdatangan selain ingin mendapatkan tempat terbaik ya untuk menyaksikan pertandingan malam nanti. Warga juga disuguhkan berbagai hiburan menarik dan dari para penyanyi lokal yang akan mengisi acara sebelum kick off dimulai. Nah, nonton bareng Bola Gembira ini juga tentunya terbuka untuk umum, gratis, dan pastinya akan ada door prize menarik. Nah, pantauan RRI juga, panitia nobar final Bola Gembira menyediakan kuah belangong atau hidangan gulai kambing yang disajikan di belanga besar begitu. Selain itu juga terdapat beberapa mobil kopi yang menyediakan kopi sanger dan berbagai minuman lainnya. Kegiatan ini tentunya bukan hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi antar warga dalam suasana yang penuh keakraban dan kebersamaan ya. Bagi masyarakat Kabupaten Magan Raya, khususnya warga desa Ujung Fatihah, Simpang Put, dan wilayah sekitarnya, silahkan hadir ya untuk meramaikan kegiatan ini. Silahkan hadir bersama keluarga, sahabat, maupun kerabat begitu. Jadikan momentum nonton bareng ini sebagai ajang mempererat silaturahmi, menikmati hiburan rakyat, sekaligus menyaksikan bersama laga final yang dipastikan berlangsung akan sangat seru ya. Meski begitu, tetap jaga ketertiban, keamanan, serta sportivitas selama acara berlangsung agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh masyarakat. Untuk saat ini terpantau acara hiburan memang belum dimulai, namun terlihat sudah ramai ya masyarakat yang meramaikan rumah aspirasi Ampun Bang sendiri di desa Ujung Patiha. Kita masih terus menunggu kehadiran Ampun Bang karena pada malam ini juga bertepatan dengan pembukaan hari ulang tahun Nagan Raya begitu. Dari rumah aspirasi Ampun Bang, Desa Ujung Patiha, Kabupaten Nagan Raya, saya Cindy Novita, reporter RRI Banda Aceh, melaporkan.
3: Ya baik, terima kasih Cindy atas laporannya langsung dari Nagan Raya. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, nanti kami akan terus update informasi lainnya untuk laporan lapangan nonton bareng jelang laga final pertandingan antara Argentina versus Spanyol pada pukul 2 dini hari nanti. Tetaplah bersama kami.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
4: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
3: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
4: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf.
2: Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian.
2: Iya.
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu, yuk kita makan lagi.

RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar nobar bola gembira plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catatnya tanggalnya mulai tanggal 14 sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 PM dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 PM. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi sobat RRI, yuk sini merapat merayat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi ya. Ada door prize juga nih dari para mitra RRI dan ada bazar UMKM juga, pasti seru ya. Ingat, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan control dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketier Willy.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Gak salah kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
3: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
2: Oh mayo. Serem.
4: Abang. Tolong bang.
2: Bro, itu kan kunti bro, kunti.
3: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bah.
4: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas kun sesak nih.
2: Iya elah kun, kun, itu kan hak asasi abang kun.
4: Untuk dapat udara bersih, hak asasi kun juga bang.
2: Betul juga ya.
5: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Baik, sahabat dengar dimanapun Anda berada, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Minggu 19 Juli 2026. Saya Rifki Badral, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan kini pendengar, kami langsung aja ajak Anda untuk kita bergabung bersama Pro 3 untuk kita nantikan jelang laga pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol pada pukul 2 dini hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan dimeriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya untuk mengetahui rangkaian dari keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala LPPR di Semarang, Bapak Babang Duyana, dan akan menginformasikan kepada masyarakat maupun seluruh masyarakat di Indonesia bahwa laga final akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI di Pro 3 maupun Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan selamat malam Pak Babang.
2: Selamat malam.
1: Pak Babang, rangkaian final Piala Dunia 2026 RRI Semarang itu rangkaiannya apa saja Pak ini?
2: Ya, sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol di RRI Semarang. Jadi pada poinnya selain memberikan edukasi, kita juga memberi hiburan kepada masyarakat luas dan juga sekaligus menggandeng komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama mengikuti pertandingan ini agar suasananya lebih meriah lagi sebagai salah satu bentuk hiburan yang sehat bagi masyarakat.
1: Ini ada rangkaian musik sebelumnya yang dihadirkan di final untuk RRI Semarang, Pak. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan belasan grup musik yang ada di Semarang juga memeriahkan laga final nantinya. Ini apakah komunikasi maupun perhatian RRI Semarang terhadap seniman yang ada di Semarang, Pak, ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya ini bentuk kepedulian RRI Semarang, bagaimana kita ingin bersama-sama para komunitas, stakeholder, pemerintah daerah, bagaimana membuat ekosistem musik di Semarang khususnya itu juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga komunitas-komunitas itu bisa memberikan ruang ekspresinya. Kemudian juga RRI memberi kesempatan kepada komunitas, kelompok masyarakat untuk juga mengaktualisasikan seni budaya. Tidak hanya untuk orang tua, tapi juga untuk anak-anak. Seperti yang pagi tadi kita gelar juga ada sajian tarian, kemudian parade jatilan dan semuanya itu juga menampilkan anak-anak di situ.
1: Terima kasih Pak Beban, sukses selalu. Dan pendengar Pro 3, bahwa kami informasikan bahwa tidak hanya masyarakat bagi supporter untuk menonton final Piala Dunia, RRI Semarang juga memberi perhatian terhadap tunanetra atau pertuni yang ada di Kota Semarang untuk menyaksikan dan mendengarkan final Piala Dunia 2026 ini. Dan kami informasikan juga bahwa selain itu, musik yang memberikan ada belasan grup musik yang ada di Semarang untuk memeriahkan laga final pada malam hari ini. Dari Semarang, Agus Ranto untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana jelang dengar dan nonton bareng di lapangan Banteng, Jakarta Pusat langsung dilaporkan oleh Yorike Fitri. Yorike, silakan.
1: Ya, Wisnu, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, di mana beberapa saat lagi, tepatnya pukul 2 dini hari, final antara tim nasional Spanyol melawan Argentina akan dimulai, dan suasana di lapangan Banteng sejak kemarin malam hingga dini hari ini masih terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang akan ikut menyaksikan jalannya nonton bareng. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang pendukung timnas nasional Spanyol dan juga Argentina. Selamat pagi dengan Mas Irmi.
2: Bodia.
1: Mas Bodia, Mas Bodia, ini kan final antara Argentina dan Spanyol. Mendukung siapa?
2: Argentina dong. Oke. Karena juara bertahan. Ya, ada Messi pastinya.
1: Yakin Argentina akan menang di juara
2: ya? Yakin banget, yakin banget.
1: Skornya berapa nih kira-kira?
2: 4-1.
1: Oke. Dan ini satu lagi, selamat. Dan ini karena siapa?
2: Febri.
1: Febri, pendukung Spanyol ya?
2: Spanyol, Mbak. Ya biar ada juara baru aja Mbak gitu, biar lebih seru aja, jangan Argentina lagi aja gitu Mbak gitu.
1: Yakin Spanyol akan jadi juara ya?
2: Yakin lah, yakin.
1: Skornya gimana?
2: Skor kalau dilihat Argentina kan di menit 60 sering bikin gol sekarang nih Mbak, tapi tetap 3-2 lah buat Spanyol.
1: Oke, terima kasih teman-teman. Dan sementara itu Wisnu, dapat saya informasikan tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat hadir, karena sebelum acara nobar ini di lapangan Banteng juga diadakan acara hiburan dari beberapa band ibu kota seperti Tip X dan juga Armada, serta menghibur masyarakat yang memang sudah cukup terlihat cukup ramai sejak kemarin sore hingga dini hari. Dan juga ada UMKM dan bazar, jadi masyarakat yang ingin menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia bisa menikmati kuliner yang ada di kawasan lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yorike Fitri, 13 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yorike, untuk suasana lalu lintas di sana bagaimana, Yorike?
1: Ya, Wisnu, memang sejak kemarin malam sampai hingga dini hari ini situasi arus lintas tepatnya di depan kawasan lapangan Banteng terlihat cukup padat, karena memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi mereka seperti sepeda motor dan juga kendaraan roda 4, serta ada juga masyarakat yang menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan juga pengamanan di kawasan lapangan Banteng ini tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian, dan banyak pula personil TNI yang juga ingin nobar dan bergabung dengan masyarakat yang telah berada di kawasan lapangan Banteng ini. Dan mereka juga rata-rata mengenakan jersey dari timnas Argentina dan juga Spanyol, Wisnu.
0: Baik, Yorike, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada dini hari ini, hari yang telah kita nanti-nantikan pendengar, dimana pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya akan ada pertandingan partai final antara tim nasional Spanyol melawan tim nasional Argentina dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan nantinya tentunya Anda bisa berkomentar mengenai prediksi skor di pukul 1:30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan tentunya pada malam hari ini atau dini hari ini saya tidak sendiri karena juga ada Bung Sabil, Bung Irfan dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda dan membantu Anda untuk berinteraktif nantinya. Ya, pada final ini mempertemukan dua tim terbaik dunia yaitu Spanyol dan juga Argentina. Bahkan banyak pengamat menyebut ini sebagai duel antara juara bertahan melawan tim paling konsisten sepanjang turnamen. Laga ini berlangsung di MetLife Stadium New York, New Jersey, Amerika Serikat yang menjadi lokasi partai puncak Piala Dunia 2026. Argentina sendiri berpeluang mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mempertahankan gelar juara dunia sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Sementara itu, Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2010. Laga ini juga dipandang sebagai simbol pergantian generasi dengan Lionel Messi yang mewakili era legenda berhadapan dengan Lamine Yamal, ikon masa depan sepak bola dunia. Dan juga Lionel Messi tampil sangat luar biasa sepanjang turnamen dengan kontribusi gol dan juga assist yang menjadi motor utama Argentina menuju final. Sementara itu, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan tidak akan menerapkan man marking khusus kepada Messi, tetapi akan meredamnya secara kolektif melalui organisasi tim. Bukan hanya itu saja, Spanyol datang ke final dengan pertahanan yang sangat solid. Bahkan mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen hingga semifinal. Dan di mana final ini mempertemukan dua filosofi berbeda, di mana Spanyol mengandalkan penguasaan bola, organisasi permainan, dan pressing, sedangkan Argentina mengandalkan mental bertanding, intensitas, serta kreativitas individu. Dan nantinya, Anda bisa bergabung untuk berkomentar mengenai prediksi skor pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat di line telepon kami nantinya 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan beberapa dialog yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya menuju pertandingan nantinya. Dan tentunya ada beberapa informasi yang akan saya putarkan.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih bersama kami dan Partai Puncak. Piala Dunia 2026 akan digelar pada dini hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina dalam partai final Piala Dunia 2026. Dan melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Ari DP.
2: Bung Rudi, saya selalu.
1: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal juara bertahan ini disebut sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih diunggulkan dari sisi psikologis?
2: Iya, pastinya dari sisi psikologis ya, para pemain Argentina tentunya lebih berpengalaman begitu ya. Meskipun ada lumayan banyak pemain yang di final 4 tahun lalu juga belum bertanding gitu ya. Tetapi saya kira dengan catatan Argentina sebagai juara bertahan ini memberi lebih banyak motivasi buat para pemain, kepercayaan diri, kemudian mampu setidaknya memenangi pertarungan mental terlebih dahulu dibandingkan Spanyol gitu ya. Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, nah, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
1: Oke. Tapi kalau bicara tentang Argentina yang sangat menarik, selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain?
2: Iya, saya kira faktor pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa. Dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messi ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
1: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia ini?
2: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol itu sendiri, kemudian juga bagaimana Fuente mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi mereka lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa, karena memang di Piala Dunia dengan catatan satu gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Jadi ini modal besar buat mereka.
1: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir kemudian juga mengalahkan Inggris di partai semifinal ini, untuk nantinya De La Fuente ini akan meramu atau taktik yang strategi untuk meredam permainan dari Argentina?
2: Iya, saya kira Fuente harus berhati-hati ya, terutama di sebelum terakhir pertandingan, karena biasanya Argentina ini baru kayak menyengat gitu ya di jelang 10 menit pertandingan, dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memunculkan drama. Jadi saya kira Fuente harus berhati-hati di menit-menit terakhir di pertandingan itu sendiri. Selain juga tentu harus berhati-hati di awal pertandingan juga begitu.
1: Iya, kalau kita belajar pertandingan semifinal Inggris berhadapan dengan Argentina, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mengawal Lionel Messi ketika itu, tetapi ya itulah Messi, dia memiliki kemampuan yang berbeda, tidak hanya menciptakan gol tetapi juga bisa memberikan assist yang matang untuk teman-temannya. Nah, apa yang melihat dari situasi seperti itu, apakah itu akan juga terjadi pada dini hari nanti, Messi mendapatkan ekstra pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol?
2: Iya, pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu ya. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi dan Messi seperti tersangka juga gitu untuk mengobrak-abrik pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti dua asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya, fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan apa ya, situasi yang emosinya tinggi, kemudian karena fokusnya takutnya pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
1: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan satu gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini, Bung Ari?
2: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi tiga blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Aymeric Laporte akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi gitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain di dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamine Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya, terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina, entah lewat tendangan dari luar kotak penalti, kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
1: Ya, itu Rodri memang luar biasa ya, dia bisa lari kemana-mana, dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
2: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lainnya. Saya kira ini Rodri juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh Argentina, karena bagaimanapun Spanyol dengan kekompakan mereka sudah mampu melaju sampai ke final.
1: Oke, sebenarnya ini lebih cenderung ke adu strategi atau taktik dari kedua pelatih, atau memang ketenangan dari para pemain ketika mereka halang atau mereka berada di tengah lapangan ini, Bung Ari?
2: Saya kira kalau dari sisi taktik dan strategi, kemudian bagaimana kemampuan masing-masing pemain, kedua tim sudah saling mengetahui ya, tidak ada yang tertutup gitu ya, semua sudah saling mengetahui bahwa nanti pasti Spanyol akan memainkan formasi 4-2-3-1, kemudian Argentina juga formasi dasarnya 4-4-2. Di sini saya melihat justru ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu. Kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu. Seperti pertandingan perebutan peringkat 3 tadi ada 10 gol yang tercipta. Tapi saya kira di pertandingan final ini resikonya terlalu besar ketika sebuah tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka, ini akan sangat berisiko sekali.
1: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
2: Saya kira Argentina bisa, kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa sekuat ini dengan satu gol, hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa melupakan ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya, dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan, tidaknya di pertengahan babak pertama.
1: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya, dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda, dari permainan Argentina selama ini, senjata apa sih yang harus diwaspadai, terutama pemain-pemain belakang Spanyol, dari skema serangan balik begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik. Apa yang perlu diwaspadai di sini?
2: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan ya, jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu. Karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi begitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu sudah harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina. Meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua kemudian masuk ke pertahanan di empat sejajar ada Pedro Belporo, kemudian Jubarsi, Laporte dan Cucurella pasti juga sudah bisa memberi apa ya antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap kemudian atau dari tengah, ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
1: Iya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
2: Ya, saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang akan klaim sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus permainan mereka. Jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya. Satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi kemudian berhati-hati di lapangan, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu, karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di tendang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
1: Oke, sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
2: Iya, saya kira lininya Messi ya, dari sisi bisa sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini agak sedikit ada celah di situ. Tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya, karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua, kemudian melepaskan tembakan dari luar kotak penalti seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari asis Messi. Ini memperlihatkan hal-hal kecil seperti ini, pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
1: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya, apakah apalagi di partai final banyak kartu nggak ini kira-kira nanti nih, Bung Ari?
2: Ya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya. Jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya. Karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
1: Ya, ada yang menarik ini Bung. Di partai, kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil bahkan untuk mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan terutama di babak-babak krusial babak kedua?
2: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan, karena mereka kesadar gitu ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira pasti kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa dimasukkan salah satu pemain yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
1: Oke, kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman squad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
2: Saya kira kedua tim sama-sama bugar ya di pertandingan nanti ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan skema-skema ini pertandingan kira-kira mau sampai mana nih. Kemudian ketika 10 menit akhir pertandingan itu sekiranya masih situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul gitu. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga, ya itu tadi akan berlanjut dengan adu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan coba mencermati nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
1: Iya, mereka itu bertemu ternyata 14 kali ya, saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali, dan imbang 2 kali, artinya imbang ini ya. Ini imbang nih.
2: Ya.
1: Oke, kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu, kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih, Unai Simon atau Martinez?
2: Ya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa ini ya, memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina mendapatkan penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol juga sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi baru satu kali kebobolan juga di dalam ini bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras itu untuk dibongkar di pertandingan nanti.
1: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan nggak ini kira-kira di pertandingan final dini hari nanti ini?
2: Iya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Karena ya sekali lagi, saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati. Karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa berakibat fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali. Ketinggalan satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
1: Oke, ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol. Kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Nah, ini tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
2: Oke. Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya.
1: Yeah.
2: Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ke-7 buat mereka. Mm-hmm. Dengan 3 diantaranya final itu kalah dan 3 diantaranya berhasil menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya. Ya wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangan hanya 5-5 buat Spanyol.
1: Hah? Oke, 5-5 buat Spanyol ya. Oke, kita tunggu nanti nih Bung Ari ya.
2: Iya.
1: Bung Ari makasih ya udah ngobrol dengan kami. Nanti kalau bisa kita datang bareng, apakah 5-5 itu terbukti benar atau justru yang 4-5 menjadi 75% nanti. Oke, Ari, salam olahraga.
2: Terima kasih Bung Rudy.
1: Iya. Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
3: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Ya baik pendengar, kita kembali di suasana final Piala Dunia 2026 di mana masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng atau nobar Pesta Bola Dunia 2026 yang dilaksanakan di Bos Blok Kota Medan bersama Kementerian Komdigi. Laporan selengkapnya oleh Ilham Daulay. Ilham.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Pos Blok Kota Medan. Ya, bahwasanya di tempat ini dilaksanakan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Ya, ya, menurut pantauan RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Kementerian Komdigi. Ya, acara ini berlangsung di Pos Blok Kota Medan pada malam ini hingga ke dini hari nanti. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat malam tadi, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan nobar jelang kick-off final Pesta Bola Dunia bersama Kementerian Komdigi sebelum dimulainya nonton bareng. Ya, rangkaian acara ini seperti talk show dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi. Itu merupakan materi yang disampaikan dalam talk show tersebut. Dan selain itu ada juga preparation, road, nobar, pesta bola, serta penampilan hiburan dan musik yang dihadiri sejumlah komunitas kreatif, pelaku industri digital, konten kreator, stand up, mahasiswa hingga masyarakat umum. Ya, saat ini acara sedang berlangsung, sedang menampilkan hiburan musik. Berbagai rangkaian acara juga tadi sangat antusias diikuti oleh para pengunjung. Ya, dalam kegiatan talk show ini juga pemateri menyampaikan bisnis di era digital. Ya, pengunjung juga diberikan motivasi dalam kegiatan talk show yang menghadirkan narasumber yang sangat inisiatif, inspiratif dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi tersebut. Ya, menurut pantauan RRI, acara nobar ini akan dimulai pada pukul 2 dini hari nanti. Ya, saat ini akan dilaksanakan menjelaskan kegiatan kuis, stand-up comedy, games berhadiah bagi para pengunjung yang hadir di Facebook di Kota Medan ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara, RRI Turus Mudara untuk Indonesia.
0: Ilham, halo Ilham. Ilham?
1: Ya.
0: Bung Ilham, apakah kondisi di sana, keadaan di sana ada ini ya, UMKM-UMKM yang ikut hadir untuk meramaikan suasana nobar di sana, Bung Ilham?
1: Ya, menurut pantauan saya berada di Pos Blok Kota Medan ini, ya di suasana di tempat acara juga ada UMKM yang berasal dari Pos Blok yang berdekatan dengan lokasi kegiatan acara. Ya, itu berbagai UMKM dari jenis makanan dan minuman seperti itu.
0: Untuk pengamanannya bagaimana di sana, Bung Ilham? Apakah ada polisi yang mengamankan dan juga keadaan lalu lintas di sana bagaimana? Apakah terlanda macet atau bagaimana, Bung?
1: Ya, baik. Ya, di depan acara kegiatan ini juga sangat ramai ya, kita lihat ya. Sungguh kendaraan dan juga road bike itu roda 2 dan roda 4 parkir di depan acara ini. Namun untuk arus lalu lintas tetap berjalan dengan tertib dan juga dilakukan pihak pengamanan dari sejumlah dari polisi dan pihak keamanan lainnya.
0: Baik, terima kasih Bung Ilham atas laporan pandangan matanya. Selamat malam, selamat dini hari.

rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada dua edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewat

0: personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
1: Pak Ijon Janbi itu lahir di Bosco 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernandus Fischer. Orang tuanya juga bernama Fischer. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
2: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
3: The Argentinian, Bandoni.
4: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan ini menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Kan tinggal bupati selaku wasit modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
2: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyadi saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
3: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap-menyuap.
4: Lumayan,
3: direktur mesti tidak harus
2: tetap. Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
2: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Mulato Isan melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan, program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
2: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid, Mama Naren.
3: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Messi. Oh, and England are in trouble, and Argentina, the world champions, are going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albi Celeste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sembari kita menunggu jalannya pertandingan antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina dalam laga final 2026 Piala Dunia ini, tentunya kita juga akan mengupdate bagaimana keadaan atau suasana nobar dan juga dengar bareng di berbagai wilayah di tanah air.

0: Baik, final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina disambut antusias masyarakat Sumatera Barat melalui kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Di Kota Padang, halaman kantor Gubernur Sumatera Barat menjadi salah satu pusat keramaian yang dipadati warga. Laporan selengkapnya langsung disampaikan oleh Febian Syafitra. Febian.
1: Saya melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejak malam tadi, sejak tiga hari tadi, ribuan warga telah memadati area halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepatnya di depan Videotron untuk menyaksikan laga final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Tampak warga duduk di menggunakan alas, karpet, dan plastik lainnya untuk menunggu kick-off berlangsung. Disiplin ini juga diramaikan oleh pedagang UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman dari soto hingga kopi keliling. Saat ini saya bersama dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, Pak TBM Yusuf Hidayat. Pak, menurut Bapak gimana antusiasme masyarakat Sumatera Barat nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita memang menggelar kegiatan nonton bareng ya di berbagai titik, salah satunya adalah di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana antusiasme para warga masyarakat di Sumatera Barat. Ribuan masyarakat berduyun-duyun ya, meskipun tadi sempat pada diguyur hujan, tetapi alhamdulillah hari ini cuaca semakin cerah. Ini menandakan bahwa kegembiraan masyarakat Sumatera Barat sangat antusias untuk bisa nonton bareng di kantor gubernur.
1: Nah, Bapak sendiri menjagokan siapa nih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya secara pribadi, kita tetap Spanyol, ya. Okay. Karena memang Spanyol saya lihat komposisinya yang luar biasa dengan pemain-pemain yang muda-muda, ya, dan semangat yang luar biasa, semangat tim yang dikedepankan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Selain di halaman...
2: Baik, terima kasih, sukses, dan saya sampaikan juga terima kasih untuk RRI di pusat, ya. Mudah-mudahan kolaborasi kita juga bisa terus dilakukan, bagaimana kita bisa memberikan hiburan bagi masyarakat, karena saya juga ingin sampaikan bahwa di kantor gubernur juga ini, kita cukup banyak nih UMKM-UMKM yang menandakan bahwa kita harus berperan penting bagaimana melihat ekonomi di Sumatera Barat juga bisa terus meningkat dengan adanya nonton bareng di berbagai titik di Sumatera Barat. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih, Pak. Dapat kami laporkan juga, panitia menyiapkan berbagai dorkles dan hadiah utamanya dapat kita lihat adalah sepeda motor. Selain di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, sejumlah daerah dan juga Kota Padang, ada beberapa banyak titik baubar lainnya, seperti di Masjid Al-Hakim yang menyelenggarakan juga nonton bareng. Selain itu, dari daerah-daerah lainnya dapat kami laporkan juga, dari kabupaten kota sudah menggelar nonton bareng juga. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, RRI Pro 3 terus mengejar untuk Indonesia.
0: Bung Febian, halo. Apakah ya, untuk keadaan suasana lalu lintas di sana bagaimana? Apakah sampai macet begitu untuk keramaiannya sehingga menimbulkan macet begitu, Bung Febian?
1: Dari pantauan kami di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, memang dipenuhi kendaraan yang diparkirkan di mana ini menjadi tempat parkir khususnya mobil. Namun dari pantauan kami, lalu lintas masih lancar, terkendali, meski sedikit padat karena banyaknya masyarakat yang menuju ke kantor Gubernur Sumatera Barat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Febian atas laporan pandangan matanya.

0: Dan sementara itu kemeriahan jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia di kantor Bupati Sanggau Kalimantan Barat selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Okto Ferandi dari RRI Antikom. Bung Okto, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk dini hari ini ya, meskipun suasana sedang hujan ya, terlebih khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, tapi ini tidak menyurutkan semangat para pendukung Argentina dan Spanyol di malam hari ini, karena antusias masyarakat ini cukup ramai ya, bahkan di halaman kantor Bupati Sanggau di mana dilaksanakan kegiatan nonton bareng ini, masyarakat memenuhi halamannya. Dan antusiasme masyarakat ini tidak hanya terlihat dari ramainya warga yang datang, tetapi juga diramaikan dengan sejumlah pelaku UMKM yang turut juga ambil bagian untuk perjualan di malam hari ini. Bahkan sejumlah acara hiburan turut diadakan dengan seperti karaoke sembari menunggu pertandingan dimulai. Dan antusiasme ini juga terlihat dari sejumlah masyarakat yang menggunakan jersey tim kesayangannya masing-masing ya, meskipun beberapa tim harus menerima kenyataan ya, di malam hari ini dua tim akan bertanding antara Spanyol dan juga Argentina, tapi tidak menyurutkan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk ikut nonton bareng di halaman kantor Bupati. Dan untuk halaman kantor Bupati Kabupaten Sanggau ini juga diramaikan dengan sejumlah OPD, bahkan Wakil Bupati Sanggau juga turut ikut ambil bagian untuk menyaksikan secara langsung penentuan Piala Dunia di malam hari ini. Demikian informasi dari Kabupaten Sanggau, Dr. Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Bung Okto, halo Bung Okto.
1: Ya, siap.
0: Ya, apakah ini untuk nobarnya ini dimulai kapan ini? Apakah mulai dari tadi siang persiapannya atau bagaimana?
1: Kalau untuk persiapan kita mulai dari malam ya, sekitar jam 10 tadi, ini masyarakat sudah mulai berdatangan, dan bahkan pelaku-pelaku UMKM ini sudah mendirikan booth-nya, ini dari tadi malam ya, bahkan sampai subuh ini, masyarakat juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Dan masyarakat juga, karena di halaman kantor bupati ini tanahnya tanah lapang ya, masyarakat beberapa inisiatif membawa alatnya masing-masing untuk menyaksikan Piala Dunia di malam hari ini.
0: Baik, Bung Okto, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

0: Baik pendengar, saya informasikan juga bahwasanya nanti sebelum kita mulai pertandingan ya antara Spanyol melawan Argentina, supaya lebih seru, nanti kita akan adakan kuis lagi ya pendengar ya. Tetapi kuisnya ini cukup unik dan cukup simpel pendengar. Semua orang bisa berikutan untuk melakukan kuis ini tanpa perlu expert sebagai penggemar sepak bola atau siapapun Anda bisa untuk mengikutinya. Dimana nantinya adalah untuk kuisnya tebak skor akhir ya pendengar ya, tebak skor akhir, dimana skor akhir ini terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan siapa pencetak gol pertama. Jadi nanti sekalian para pendengar menebak skornya dan juga sebutkan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama dalam laga pertandingan nantinya. Yang betul, yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini adalah laga yang spesial sekali ya, final Piala Dunia di akhir ini, di dini hari ini pada Senin. Karena Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya pendengar ya. Dan khusus di tahun ini LPP TVRI dan juga RRI memiliki hak siar sehingga bisa menyiarkan pertandingan Piala Dunia ini secara eksklusif. Nanti Anda bisa sampaikan ya di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 untuk tebak kuisnya. Dan masih dalam suasana pertandingan nobar ya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini nobar dan juga dengar bareng. Di mana ribuan masyarakat, di mana ribuan masyarakat mengikuti kegiatan dengar dan nonton bareng di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan langsungnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta. Bung Rosi, silakan.
1: Bung Wisnu, pendengar RRI di manapun Anda berada, dan saat ini sudah memasuki pukul 1.26 waktu Indonesia Barat. Luar biasa suasana di Yogyakarta, khususnya di halaman auditorium LPP RRI Yogyakarta, di mana saat ini ada ribuan warga masyarakat tua muda yang ikut tumpah ruah, termasuk juga penyandang disabilitas dari Pertuni yang turut hadir dalam acara tonton dan dengar bareng yang digelar oleh LPP RRI Yogyakarta. Yang menarik pendengar, untuk kali ini jumlah penonton ataupun masyarakat yang hadir jauh melebihi ketika pertandingan semifinal dan juga pertandingan perempat final yang sempat digelar di RRI Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Surya Bahtera. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan konsep acara dan kemeriahan yang ada di depan auditorium LPP RRI Yogyakarta ini. Selamat pagi Pak Surya.
2: Selamat pagi Bung Rosi.
1: Ini untuk pendengar RRI seluruh Nusantara, bagaimana Bapak bisa menggambarkan kemeriahan pesta bola dunia dan juga nonton dan dengar bareng partai final pada pagi hari ini, Pak?
2: Ini tidak disangka, Mas Rosi dan pendengar RRI di mana saja berada. Dini hari ini di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta kita menyelenggarakan nobar dan debar secara outdoor, dan animo di masyarakat Jogja ternyata luar biasa, sehingga kami panitia juga menyediakan tempat-tempat dari berbagai sudut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, penggemar bola, termasuk dari teman-teman Pertuni menyaksikan acara tersebut.
1: Dan ini menariknya juga ada UMKM, Pak, yang dilibatkan ya, Pak, ya?
2: Ya, benar sekali, karena kami juga memberikan kesempatan para teman-teman UMKM untuk bisa mengais rejeki dalam kegiatan pesta nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke, dan Pak, ini kalau jika kita lihat antusiasmenya, bahkan kelihatannya lebih dari dua pertandingan yang sebelumnya sempat digelar nonton bareng dan dengar bareng oleh RRI, Pak.
2: Benar sekali, Bung Rosi, bahwa animo pada babak final ini ternyata masyarakat Jogja, terutama kalangan mudanya, benar-benar ingin menyaksikan pesta 4 tahunan tersebut yang mempertemukan antara Argentina dan Spanyol. Dan kami sangat bangga bisa memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat di Yogyakarta ini.
1: Terima kasih Pak Surya. Dan pendengar, bisa kami informasikan bahwa untuk pertandingan kali ini juga akan ada nanti komentator dari yang disediakan oleh LPPRRI, yaitu mantan legenda PSIS dan juga PSIM Yogyakarta serta Persiba Bantul, yaitu Roberto Quateh, yang juga merupakan ayah dari ex pemain timnas Ronaldo Quateh. Dan nanti sebentar lagi juga kita akan mendengarkan ataupun sama-sama menyaksikan langsung untuk siaran langsung nonton dan dengar bareng dari halaman auditorium LPPRRI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kini telah memasuki sesi kuis ya. Kita memasuki sesi kuis dan juga sekalian untuk tebak skor ya, mengenai pertandingan pada dini hari ini antara Argentina melawan Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Untuk pertanyaan kuisnya adalah tebak skor akhir, di mana skor terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan juga siapa pencetak gol pertama di pertandingan dini hari ini. Silakan pendengar untuk bergabung di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WA kami di 0813993998888 yang nantinya akan dipandu oleh Bung Sabil, Bung Zahran, dan juga Bung Irfan untuk bergabung. Baik pendengar, kita sudah ada pendengar yang sudah masuk ya ini ya. Wah, gercep sekali nih. Ada Pak Rahman di situ Bondo. Coba kita sapa Pak Rahman. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya Pak Rahman, kabar baik ya Pak Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat Bung Wisnu, gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Rahman, gimana nih? Pak Rahman,
1: kalau
0: nanti
1: sekarang, kalau saya itu tetap megang Spanyol.
0: Oke. Tebak skor akhir berapa kira-kira?
1: Kalau skor akhir, yang skor akhir nanti 90 ya?
0: Iya, sampai menit 120 jika imbang ya.
1: Oh, 120.
0: Iya, betul.
1: Nanti
0: 3-1 untuk?
1: Untuk Spanyol.
0: Spanyol 3, Argentina 1 ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk
1: yang
0: siapa?
1: Yang memasukkan nanti Jamal. Ya.
0: Yamal.
1: Iya, Jamal.
0: Lamin Yamal.
1: Iya, Lamin Jamal, iya betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman.
1: Oke, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, salam olahraga. Dari Pak Rahman di situ Bondo kita beralih ke Pak Syahrul di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Syahrul.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Syahrul.
2: Ya, assalamualaikum Bang Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Dukung siapa nih Pak Syahrul?
2: Oh, Spanyol Bang Wisnu.
0: Wah, Spanyol lagi nih. Berapa kira-kira skornya Pak Syahrul? Tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0 untuk Spanyol.
2: Tidak perlu perpanjangan waktu nanti.
0: Tidak perlu perpanjangan waktu. Oke, baik. Untuk siapa yang golin nih nantinya nih?
2: Merino.
0: Oke, okay. Merino ya. Oke, okay. Saya kunci jawaban dari Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul di Palembang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Syahrul di Palembang, kita beralih ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Acore.
3: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana Pak Acore, dukung siapa nih?
3: Oh, tetap dukung Spanyol ini.
0: Waduh, tiga-tiganya Spanyol nih dari tadi nih.
3: Iya.
0: Berapa kira-kira?
3: Tebak skor. Ini 2-0 ini babak pertama ini.
0: Spanyol 2, Argentina 0. Seperti itu ya?
3: Iya. Iya.
0: Untuk siapa yang ngegol ini? Pak Acore kira-kira nanti?
3: Pedri ini, saya rasa Pedri.
0: Siapa?
3: Pedri.
0: Oh, Pedri.
3: Iya.
0: Oke, baik Pak Acore, saya tampung dulu untuk jawaban Pak.
3: Iya.
0: Oke. Terima kasih.
3: Ini ya, terima kasih.
0: Salam olahraga. Salam olahraga Pak Acore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Imajinasimu menyala. Tak peduli jarak dan waktu. Kita bernyanyi satu lagu. Dari Pak Sore di Polewali Mandar, kita beralih ke Ibu Indra di Cirebon. Selamat pagi, selamat di hari, Bu Indra.
4: Selamat ini hari, Bung Wisnu Wardana. Wah, jadi kebawa ikutan memprediksi ini. Karena kuis harus dijawab ya.
0: Oh iya dong.
4: Iya.
0: Gimana?
4: Tapi ibu tetap pegang Messi.
0: Oh, Argentina nih.
4: Iya, suamiku pegang Spanyol.
0: tapi nggak
4: berantem dia.
0: Nggak berantem kan, Bu Indra?
4: Kenapa?
0: Nggak berantem kan?
4: Enggak. Iya. Pegang Messi. Lalu pertanyaannya?
0: Pertanyaannya berapa skornya kira-kira nanti?
4: Tadinya mau jawab 2-1.
0: Oke.
4: Tapi karena kemarin melihat ada berondongan gol-gol itu, jadi ikutan banyak lah, 3-2
0: untuk
4: Argentina.
0: Tiga. Untuk Argentina, 2 untuk Spanyol dari Bu Indra. Lalu siapa yang ngegolin pertama nantinya, Bu Indra?
4: Messi.
0: Oke, God, Messi God. Oke, baik, terima kasih Bu Indra.
4: Terima kasih.
0: Dari Bu Indra ya. Oh ini Spanyol 3 Argentina 1 nih. Masih kalah nih Argentina ya. Kita ke dari Bu Indra di Cirebon. Kita beralih ke Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Haryono.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Haryono.
5: Ya, saya dukung kali ini dukung Spanyol.
0: Spanyol juga. Oke. Spanyol banyak sekali Spanyol.
5: Iya, untuk Spanyol nanti 2-0.
0: Spanyol 2 Argentina 0 ya. Baik, kira-kira siapa yang golin?
5: Lamin Yamal sama kaptennya Spanyol itu siapa itu?
0: Rodri.
5: Rodri.
0: Oh, iya.
5: Rodri.
0: Tapi satu aja nih. Siapa yang golin pertama nantinya, Pak Haryono? Lamin Yamal.
5: Lamin Yamal.
0: Oke, baik. Pak Haryono saya kunci jawabannya ya. Terima kasih, Pak Haryono. Salam olahraga.
5: Salam olahraga.

0: Ya, banyak sekali ya yang mendukung Spanyol nih dalam pertandingan pada dini hari ini ya. Memang karena kita lihat Spanyol dari beberapa pertandingan yang sudah dilakukan ya. Ini bahkan sampai semifinal ini tidak kebobolan sama sekali nih, clean sheet nih. Berarti artinya pertahanannya kuat sekali pendengar. Tapi bukan hanya itu saja, juga ada Lamine Yamal yang dribblingnya dan juga serangannya itu sangat tajam sekali. Dan kita dari Pak Haryono di Surabaya, kita beralih ke Pak John di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dinari Pak John.
1: Selamat pagi, Wisnu.
0: Pak John, gimana nih kira-kira nanti tebak skornya?
1: Iya, Spanyol dong, 4-1 untuk Spanyol.
0: Spanyol 4-1. Oke, nanti siapa yang gol ini kira-kira nih?
1: Ah, kalau yang itu saya sudah bisa memprediksi semuanya bagus itu.
0: Kira-kira aja Pak John, siapa tahu nanti dapat hadiah tuh kan.
1: Waduh.
0: Kira-kira aja.
1: Ya semuanya bagus kalau ini semuanya enggak ini pokoknya 4-1 skornya.
0: Oke, siapa yang ngegolin Pak John kira-kira?
1: Itulah. Oh, iya semuanya bisa.
0: Semuanya ya, bisa. Lamine Yamal lah ya, Lamine Yamal lah ya.
1: Oh itu tambah lagi, bisa-bisa dua jadi dia.
0: Oke oke, baik deh, saya kunci di Lamine Yamal, Pak John di Bengkulu. Terima kasih ya Pak, ya, Pak John ya. Okay, ya. Kita ke pendengar ya, terakhir nih ada Pak Kadir di Jambi. Selamat pagi, selamat dinari Pak Kadir.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam olahraga, Pak Kadir.
2: Salam olahraga jaya.
0: Jaya, jaya, jaya. Dukung siapa nih, Pak Kadir?
2: Dukung Argentina.
0: Argentina, kira-kira skor berapa?
2: 2-1 aja.
0: 2-1 untuk Argentina. Dan siapa yang ngegolin nantinya?
2: Lionel Messi.
0: Lionel Messi, oke. Baik, terima kasih, Pak Kadir.
2: Terima kasih.
0: Salam olahraga. Dan pendengar ya, untuk kuisnya kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk pertandingan pada dini hari ini, untuk menganalisis bagaimana jalannya pertandingan nantinya dan prediksi skor-skornya, kita telah bersama dengan pengamat sepak bola ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi, selamat dini hari Bung Estu.
3: Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Kabar baik Bung Estu?
3: Alhamdulillah, yang pasti hari ini mau tidur dulu sebenarnya. Gak bisa tidur, gak tahu karena apa faktor penasaran. Ini final gitu. Karena ini final pertama kali mempertemukan dua juara di dua benua yang berbeda ya.
0: Iya.
3: Ada satunya juara Copa, yang satu adalah juara Euro gitu. Artinya ini final yang bisa ideal, bukan bisa dikatakan, tapi memang ideal ya. Karena peringkat satu dan peringkat dua juga gitu. Dan menurut saya ini sesuatu yang baru, yang menarik gitu. Tapi sebenarnya kalau kita sering soroti soal pemain segala macam, sebenarnya lebih baik, bukan lebih baik, lebih kita coba kulik dulu dari si pelatih-pelatihnya ya. Karena ada Lionel Scaloni, ada juga Luis de la Fuente. Dua pelatih yang menurut saya dari dua generasi yang berbeda, dengan kapabilitas yang dengan profil yang berbeda saat mereka bermain, dan ini menurut saya akan menjadi menarik. Yang satu usianya baru 48 tahun, ya seusia saya dia tua dikit lah. Kalau Luis Fuente ini om saya gitu kan.
0: Okay.
3: Jadi ini keponakan lawan om lah gitu.
0: Yeah.
3: Nah, ini menarik sekali. Kalau dari Lionel Scaloni yang pasti ini pemain berposisi di gelandang dan bek kanan, aktif di timnas di 2003 dan sampai 2006, tapi bukan pemain level atas.
0: Oke.
3: Okay. Enggak sekelas kayak Roberto Ayala atau kalau di posisi dia berarti ada Javier Zanetti di era itu, ada Almeida segala macam ya. Jadi dia bukan pemain-pemain yang
0: top lah ya dulunya.
3: Top
0: ya.
3: Gitu ya. Walaupun pernah dipanggil ya,
0: okay.
3: Dia punya 7 caps di Argentina, tapi dia tidak dimain, dia dipanggil di Piala Dunia 2006 gitu. Artinya ini pelatih yang secara level pemain bukan pemain tier 1 di timnas Argentina yeah. gitu. Sedangkan Luis De La Fuente ini malah nggak pernah main di timnas senior gitu. Dia aktifnya itu tahun 80-an gitu, 80-90 dia pemain di U18, U21 sama U23 atau olimpiadenya Spanyol, dia di posisinya bek kiri. Jadi kalau Lionel Scaloni itu bek kanan, Luis De La Fuente ini bek kiri gitu. Jadi okay. ini menarik sih, kanan sama kiri nih. Tapi, yeah. tapi catatan-catatan mereka yang justru menarik di antara ketika dia menjadi pelatih, satu dari 2018, satu dari 2022 gitu.
0: Oke. Okay. Nah, itu kan dari sisi pelatih ya, Bung ya. Kalau dari taktiknya sendiri gimana? Kalau kita lihat Spanyol dari kemarin-kemarin kan yang menonjol tuh penguasaan bolanya.
3: Betul.
0: Ya, itu biasanya lebih dari 50% tuh pastinya. Nah, tapi kalau kita lihat itu ya, kemarin sempat pas melawan Prancis, itu sebenarnya penguasaan bolanya hampir mirip tuh.
3: Iya.
0: Nah, hampir mirip. Dan apakah di final nantinya melawan Argentina ini tim Spanyol ini akan melakukan pendekatan seperti itu? Apakah kekeh dengan possession ball-nya seperti itu, Bung?
3: Iya, yang pasti dari Spanyol sendiri kalau dilihat dari sejarah di turnamen ini ya,
0: yeah.
3: sejarah permainan mereka, istilahnya pemain yang dimainkan segala macam itu kan nyaris tidak ada perubahan sama sekali ya.
0: Yeah.
3: Jadi banyak pemain yang memang selalu dimainkan. Kalau kita lihat dari catatan dari 5 besar pemain mereka yang selalu dimainkan atau 5 besar menit bermainnya di turnamen ini itu ada 3 pemain yang berposisi di belakang, tak tergantikan.
0: Iya.
3: Ada Makorela di kiri, ada Paul Kubarsi di tengah dan Unai Simon kiper. Lalu Aymeric Laporte pasangannya Kubarsi ini menit bermainnya cuma sisa 1 menit. Jadi artinya hampir dimainkan penuh dalam yeah. pertandingan. 3 di atas tadi 7 pertandingan main terus. Lalu ada juga kapten mereka Rodri, gelandang bertahan mereka. Itu juga main 7 match dengan menit 627. Artinya cuma 3 menit doang
0: yeah.
3: di antara selisih yang 630 di 3 pemain lah. Jadi 5 pemain ini nyaris tak tergantikan sebenarnya, walaupun si Laporte dan juga Rodri ini sempat digantikan, tapi digantikan nggak signifikan, cuma lawannya main cuma 1 menit sama 3 menit gitu. Artinya udah ada pakem yang ditetapkan atau udah ada pakem pemain ini gitu. Dan kita tahu bahwa Spanyol tidak pernah bermain sampai extra time di babak gugur mereka. Jadi ini juga menurut saya jadi hal yang menarik bagi pertandingan ini. Terus kalau dilihat dari rata usia
0: okay.
3: mereka juga masih di bawah Argentina.
0: Cukup muda ya.
3: Ya, 26,2 sampai 26,9. Pemain tertuanya juga jarang dimainin, yaitu Borja Iglesias, penyerang 33 tahun. Walaupun pemain tertua kedua, Laporte juga tidak pernah tergantikan 32. Nah, tapi memang Borja Iglesias yang paling tua ini saingannya banyak ya, pemain depan gitu. Sedangkan yang paling muda adalah Kubarsi dan Yamal. Dua-duanya sering dimainin. Bahkan Yamal ini pemain yang sering dimainkan nomor 6 ya. Jadi peringkat ke-6. Artinya kalau Kubarsi tak tergantikan bersama Laporte. Dan ini menariknya, kita sedikit ke Kubarsi dulu. Kubarsi dan Laporte ini juga duet beda generasi gitu. Satu 19 tahun, satu 32 tahun gitu. Dan kita ya, orang Indonesia kan selalu punya kebanggaan ketika ada kedekatan. Kubarsi ini pernah main di JIS.
0: Iya, yeah.
3: Pernah main di JIS dan pernah jadi pahlawan timnya ketika dia terpaksa jadi kiper karena ada satu kipernya kena kartu merah. Jadi kalau nanti Spanyol juara kan banyak media pasti salah satu pahlawan Spanyol pernah main di Jakarta.
0: Menarik,
3: sebenarnya menarik. Tapi terlepas dari itu, usia dua bek tengah yang saling terkait ini sama-sama berbeda cukup jauh dan keduanya sama-sama selalu dimainin sebagai starter dan tak tergantikan. Nah, di lain itu Spanyol sendiri kan juga baru kebobolan sekali.
0: Iya, dalam ini ya, semifinal
3: dan sekali sampai saat ini ya.
0: Lawan Belgia aja kebobolan.
3: Iya.
0: Dia sudah mencetak 13 gol. Mungkin secara gol banyakkan Argentina.
3: Betul.
0: Tapi saya selalu bilang ini pertandingan ini mentalitas dimiliki oleh Argentina dan
3: kolektivitas dimiliki Spanyol. Kenapa saya bilang begitu? Dari 13 gol itu cuma satu yang dicetak bukan pemain mereka, bunuh diri. Itu satu. Lalu ada 5 dari Mikel Oyarzabal. Lalu ada 2 gol dicetak 2 orang, yaitu Pedro Porro dan Mikel Merino. Mikel Merino dua-duanya ketika jadi pengganti gitu. Lalu ada 1 gol dicetak oleh 3 pemain, ada Alec Baena, Fabian Ruiz dan juga Lamine Yamal. Dan orang kan sebelum turnamen kan selalu mengharap Lamine Yamal ini akan bla bla bla, tapi ternyata Lamine Yamal fungsinya tidak hanya mencetak gol aja ya.
0: Iya,
3: difungsikan ke yang lain gitu. Dan itu menurut saya kejelian dari De La Fuentes yang tahu bocah ini dari umur 19 tahun kan dia pegang dari umur 17 tahun kan tim ini kan dari dia pernah pegang U19, pegang U21 gitu ketika dan pencapaian itu juara gitu dari si Cubarsí, Essencio De La Fuente ini. Artinya La Fuente ini tahu apa yang harus dilakukan, karena tidak rata-rata pemain yang dibawa itu pernah sama dia di level-level di bawah senior gitu.
0: Dan ini
3: menarik sebenarnya.
0: Kita coba undang pendengar juga ya, Bung Estu ya. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Kita sudah ada Pak Ismail di Bone. Selamat pagi, selamat dinari Pak Ismail. Iya, Pak Ismail. Bagaimana? Silakan. Prediksi skornya nih. Siapa dulu mendukung siapa ini?
4: Kalau saya pendukung Argentina. Jadi saya mengharapkan bagaimana kemarin terjadi banjir gol pada saat pertandingan penentuan peringkat ketiga yang berhasil dimenangkan oleh Inggris dengan skor 6-4. Jadi saya kalau ini memprediksikan, saya memprediksikan antara Argentina dan Spanyol, Argentina akan menang dengan skor 8-3.
0: 8-3. Ekstrim sekali deh. Dan siapa nanti yang pertama ngegol ini kira-kira, Pak Ismail?
4: Kalau yang pertama yang mencetak gol itu di babak pertama, ada Spanyol dulu yang akan menciptakan. Ini prediksi ya. Ada Lamine Yamal yang akan mencetak 2 gol.
0: Pertama lah, cukup. Pak Ismail, dari Lamine Yamal ya pertama ya. Terima kasih, Pak Ismail.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Dari Pak Ismail, di Bone kita beralih ke Pak Asrul di Lombok Timur. Selamat pagi, Pak Asrul. Terputus ya. Dari Pak Asrul ke Pak Frans di Nias. Selamat pagi, Pak Frans. Selamat dini hari.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, Pak Frans, dukung siapa ini?
5: Pak Atong. Atong Pekanbaru. Kalau Patung 2-0 Argentina, yang tak gol Lautaro Martinez sih. Dua-duanya.
0: Pak Atong, siapa dukung siapa ini Pak Atong?
5: Argentina.
0: Pak Atong Argentina. Skornya berapa?
5: 2-0, dua-duanya Lautaro Martinez.
0: Lautaro Martinez ya.
5: Kuisnya masih ada emang.
0: Bagaimana?
5: Kuisnya masih ada.
0: Baik, terima kasih Pak Atong. Dari Pak Atong di Pekanbaru ada terakhir ya, Pak Frans di Nias. Selamat pagi Pak Frans. Terputus ya. Baik, Bung Estu, ini kan tadi perkiraan ada tuh pendengar dari Pak Ismail di mana tadi, lupa saya, di Bone. Nah itu memperkirakan Argentina 8, Spanyol 3 dengan prediksi perkiraan yang golin Lamine Yamal pertama kali. Nah, kira-kira apakah nantinya pertandingan di laga final ini, partai final ini akan menjadi pertandingan yang sangat terbuka atau akan malah lebih berhati-hati, Bung Estu?
3: Kalau dilihat dari line up yang sudah keluar, ini menurut saya dalam tanda kutip Spanyol masih

0: Yamal, Dani Olmo, Alec Buena, dan tentunya di depan Michael Orizabal, hampir sama. Berbedanya adalah Argentina. Nah, ini nanti saya kaitannya sama prediksi saya.
1: Iya, oke. Okay.
0: Di depan Argentina dengan 4-4-2-nya, walaupun ketika pertandingan jalan biasanya menjadi 4-1-4-1 gitu, karena di situ masih ada beberapa poin yang menurut saya jadi 4-2 4-3-1-1 keadaan seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Kadang Julian Alvarez dijadikan target man gitu, Messi di belakang dia. Tapi yang menarik adalah ini dimainin seorang Nicolas Gonzalez dari awal. Karena Nicolas Gonzalez ini sebenarnya kan dari dua pertandingan terakhir lawan Maroko dan lawan Mesir dan lawan kemarin lawan Swiss, sebenarnya pemain ini itu ketika tertinggal ini dimainin yang pertama sebelum Lautaro Martinez dimainin. Jadi Argentina ini selalu memainkan tiga penyerang murni bersamaan ketika tertinggal, dan itu selalu dimulai dari Nicolas Gonzalez. Nah, ini menarik, Nicolas Gonzalez sekarang jadi starter. Dan ini bisa dikatakan ini menjadi starter pertama Nicolas Gonzalez ya untuk di pertandingan ini, karena yang berbeda dari starter mereka ketika lawan Jordania itu yang agak berbeda ketika itu pertandingan terakhir yang dia kebobolan pertama kali, dan di situ bahkan tidak ada pemain Nicolas Gonzalez tidak dimainin sebagai starter gitu. Artinya ini ada sedikit perubahan di sisi serangan. Ini sepertinya Argentina akan lebih agresif dalam menyerang. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada Nicolas Gonzalez. Nah, ini akan lebih riskan ketika mereka di serangan balik. Karena kalau kemarin kan sebelumnya kan ada Gulino Simeone ya yang jadi penghadang lah di sisi kanan gitu. Tapi kali ini Nicolas Gonzalez yang cenderung menyerang bukan bertahan. Dan di situ masih ada Julian Alvarez dan Messi ya yang memang tugasnya di depan gitu. Nah, ini ketengahnya ini yang pemotongnya ini kan seharusnya ada satu pemain ada Alexis Mac Allister, tapi Alexis juga akan bermain di tengah membantu untuk transisi ke nyerang. Jadi menurut saya agak riskan Lionel Scaloni agak menurunkan starter yang enggak bersiko menurut saya itu, dan ini bisa berbahaya bagi mereka kalau lini belakang mereka beberapa kali tidak semaksimal kemarin. Misalnya kemarin ada dua kartu kuning di awal dan di akhir babak kedua dan di awal babak akhir babak pertama dan awal babak kedua, itu dua bek tengah mereka ada Lisandro Martinez, ada Cristian Romero yang melakukan itu karena telat menghadang lawannya ya. Telat menghadang lawan mereka, dan menurut saya ketika lawan Inggris itu dua-duanya ini sempat istilahnya ketinggalan gitu, walaupun akhirnya mereka bisa comeback 2-0, tapi ketika Inggris masih unggul ini back tengah mereka itu sering sekali kecolongan gitu. Nah, sekarang dengan adanya Nicolas Gonzalez otomatis kan secara penyerangan kan lebih kuat, tapi apakah tengahnya itu bisa mengimbangi tengahnya dari Spanyol gitu. Nah, ini saya kok melihatnya justru di babak pertama ini kalau ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Spanyol bisa unggul dulu nih minimal 1 gol di babak pertama gitu.
1: Okay. Tapi
0: sekali lagi justru yang cetak gol bukan dari Orizabal tadi second line, atau bahkan dulu bisa jadi dari pemain tengah mereka, karena kalau dilihat dari tadi ya yang kok saya bilang kolektivitas, karena Orizabal cetak 5 karena dia penyerang ya, tapi ada Fabian Ruiz juga mencetak gol, ada di Pedro Porro juga mencetak gol, bahkan Pedro Porro 2, Michael Merino walaupun tidak dimainin jadi cadangan bisa cetak gol, dan notice semua posisi bisa cetak gol.
1: Iya.
0: Nah, ini menurut saya agak dengan kondisi starter seperti ini kok agak riskan saja nilainya dari Argentina.
1: Gitu. Berarti Argentina nantinya ini kemungkinan akan langsung ngepres gitu ya, langsung menyerang gitu ya?
0: Langsung menyerang. Tapi kan kita tahu bahwa Spanyol itu punya pemain bernama Rodri yang bisa mendelay bola dan lihat point of view dengan baik, dan itu Rodri itu bisa berperan sebagai tiba-tiba jadi playmaker gitu.
1: Okay.
0: Dan itu justru menurut saya ancaman lah.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sidang jemaah salat subuh yang Allah muliakan, yang insyaallah akan mengisi halaqah subuh hari ini, yaitu Tengku Akhi Tamlika Hasan LC. Kepada beliau sebelum masuk sudahnya kita haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddisin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yarhamkumullah, para pendengar di rumah melalui siaran radio Widur Rahman, Serambi FM, Radio Republik Indonesia, atau yang menyaksikan streaming TV Widur Rahman maupun melalui Gibraltar Aceh, Gibraltar TV. Mudah-mudahan semua kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana kita sampaikan di beberapa kali pertemuan bahwa manusia yang terbaik menurut Rasulullah adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Anfa'uhum linnas. Kenapa demikian? Kita harus berlaku baik untuk semua keadaan, semua posisi, semua tingkatan, dan di semua waktu yang kita miliki. Bahkan seluruh energi dan kekuatan kita, kita upayakan untuk bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perbuatan baik, ihsan itu atas segala sesuatu. Karena itu di sini kita dapat memahami bidang kebajikan itu tidak hanya satu. Ya, sehingga sesuai dengan hadis yang pernah kita sampaikan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian merendahkan kebajikan itu walaupun hanya sedikit saja. Ya, sesuatu pun dari kebajikan jangan direndahkan. Kalau tidak dapat memberikan manfaat yang besar, maka bisa dengan menjumpai saudara kita dengan melemparkan senyum atau dengan keramah tamahan. Nah, itu kebajikan itu tidak hanya berada pada satu bidang, tapi banyak sisi dan bidang. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, untuk kita ketahui bersama bahwa dimanapun, kapanpun, dan siapapun itu berhak mendapatkan pahala dari kebajikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, asalkan dia memiliki iman sebagai landasan. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang ya harus mengetahui bahwa kebajikan apa yang

Maka Rasul menjawab, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah membungkus diriku dengan rahmatnya dan dengan karunia-Nya. Karena itu dimanapun berada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berada dalam sisi kebajikan yang beragam, yang bercorak, ya, duduk, berdiri, berbaring, semua dalam keadaan menjadi sunnah dan diteladan, menjadi qudwah hasanah bagi umat yang ada pada masanya dan yang datang setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah suhu yang dirahmati Allah, Siti Aisyah itu pernah bersedekah dengan inabah. Para sahabat bertanya bahwa dalam inabah itu terdapat banyak sekali butiran biji-biji sawi, wahai bunda. Maka Aisyah mengatakan, lakukanlah kebajikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah mengetahui sama sekali kebajikan yang manakah yang mengantar kamu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa saja yang bercampur dari kebajikan itu dengan kebajikan lainnya saling sisip, saling menyulam untuk mengantarkan seseorang ke surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia. Karena itu sidang jemaah rahimakumullah, kita juga disuguhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisah seorang perempuan yang masuk ke dalam surga, ya tentunya semua dengan rahmat dan karunia Allah, karena hanya memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Ya, seekor anjing yang sedang kehausan diberikan minum oleh seorang perempuan yang latar belakangnya itu tidak memberikan panorama yang baik dalam pandangan syariat, dia sebagai pelacur. Tapi dengan melihat pemandangan di depan dia, anjing yang sedang kelaparan, dia pun sedang kehausan, tapi dia berikan pada anjing. Di sini mungkin beliau sudah bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita menekuni satu kebajikan misalnya, tentu kebajikan ini akan memberikan manfaat kepada kita. Nah, kita tidak tahu apakah kebajikan yang kita lakukan atau kesalehan dan ketaatan itu ada cacat atau tidak. Boleh jadi dalam pandangan syariat, bila sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka kebajikan dan kesalehan atau ketaatan itu sudah tentu dia akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada ketakwaan dan keikhlasan kita. Tetapi apakah kita bisa mendeteksi itu semua bahwa benar-benar sudah dilandasi ketakwaan, keikhlasan, kemudian syarat-syaratnya sudah mencukupi semuanya, rukun-rukunnya sudah penuh, sudah lengkap? Belum tentu. Kemungkinan dalam kacamata kita sudah sempurna, tapi dari kacamata syariat belum sempurna, atau bisa sebaliknya. Karena itu kita berusaha setiap amal yang kita lakukan itu harus sempurna di dalam pandangan syariat. Tidak boleh jadi-jadian. Harus bersungguh-sungguh. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu yang kalian memungkinkan untuk melakukannya. Baik itu amal hati maupun amal anggota tubuh kita yang lainnya. Baik amal itu dia berdaya manfaat

0: untuk diri kita sendiri, mana beraya manfaat untuk diri kita sendiri. Misalnya di dalam Islam kita berpuasa, ini untuk diri kita sendiri. Atau di dalam hadis Nabi pernah dikatakan begini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyaskut aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik, atau dia diam saja. Nah, orang diam saja itu dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta bimbingan dan wejangannya adalah amal kebajikan. Jadi kalau kita misalnya sedang berbicara dengan orang lain, terjadi silang pendapat, kemudian ada cekcok, maka diam itu bisa menjadi alternatif pilihan yang paling utama bagi kita, dan itu menjadi amal soleh. Cuma diam, apa yang susah? Tidak ada yang susah. Diam saja kita jamaah, Bapak Ibu sekalian, maka itu menjadi amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan boleh jadi diam itu mengantarkan dia ke surga Allah. Ya, memang panas kita, memang gondok kita, bahasa kita orang Aceh memang palak kita, seakan-akan kita ditindih terus. Tapi kita harus yakin dan percaya benar bahwa ketika dibutuhkan dan dituntut kita untuk diam, dan kita mengimplementasikan diam itu sebagai bahagian dari pelaksanaan bimbingan dan nasihat Rasulullah, maka itu mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sekali cabang-cabangnya. Saya dilihat nanti ya, dalam Islam itu cabang-cabang kebaikan luar biasa. Ya, kadang langkah kita kaki seperti subuh ini misalnya ke masjid ya. Satu kaki kanan kita melangkah diangkat derajat kita, kaki kiri diampuni dosa kita, terus itu bertambah demi bertambah. Sebelumnya saat berwudu di rumah, sampai kemari tajidid lagi wudunya, masuk ke masjid baca doa, baca apa namanya doa masuk ke masjid. Ini kebajikan terus beragam. Maka terus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat, dan Allah akan berikan energi setiap yang kita lakukan itu akan bermanfaat, terutama bagi diri kita sendiri dengan rahmat dan karunia Allah. Lalu nanti akan berdaya guna bagi generasi atau bagi orang lain. Ya, kalau kita sudah terdiri diri kita, maka kejahatan kita itu tidak akan muncul, karena ada rasa takut dalam diri kita, maka maksiat kepada Allah akan hilang. Lalu kita ada harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada harap namanya ar-raja'u ya, atau al-bastu dalam bahasa orang-orang arif yang lebih tinggi. Kalau al-khawfu itu tingkat di atasnya adalah al-qabdu ya. Jadi rasa takut menjadi penghalang, pencegah, pembatas dari jiwa kita sendiri untuk maksiat kepada Allah. Sementara di dalam ketakutan ada harap yang cukup besar, sehingga dengan harap itu kita pun merasa bahwa rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, toleransi dari Allah itu sangat-sangatlah besar. Ya, kita bisa belajar tuh. Pernah enggak kita melakukan kesalahan? banyak. Satu saja contoh boleh ambil. Misalnya pernah enggak kita tinggal salat? Pernah. Lalu ketika kita meninggalkan salat yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala dan itu kewajiban kita, Tuhan kasih toleransi untuk kita. Allah kasih toleransi untuk kita. Kita tidak langsung dibenamkan ke dalam bumi. Tidak dibuat tiang rumah-rumah kita berjatuhan lalu menimpa kita. Kita tidak ditegur dengan turunnya malaikat yang membawa pentungan dan cambuk yang besar. Kita tidak dibakar dengan api neraka. Paling tidak dilempar bintang dan meteor ke atas muka kita. Tidak. Tapi Allah berikan waktu untuk kita untuk ingat kembali. Lalu kita sadar, takut, dalam ketakutan terhadap dosa yang kita lakukan, kita berharap agar Allah memberikan ampunan. Nah, karena itu kebajikan terus kita lakukan. Ya, dengan dua sifat ini tambah dengan al-ihsan tadi ada pada atas segala sesuatu. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita bisa belajar dari orang-orang arif dan bijak dari generasi sebelumnya. Di mana misalnya seperti Imam Hasan Al-Basri. Beliau disegani dan dikagumi oleh banyak kalangan sehingga pernah ditanya apa yang membuat beliau begitu tekun di dalam melakukan banyak sekali kebajikan, ya, terutama terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri. Pada dasarnya seperti itu, melakukan kebajikan dia akan kembali kepada diri sendiri. Beliau menjawab, yang pertama adalah aku mengetahui bahwa rezekiku sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diambil oleh orang lain. Tidak akan salah alamat. Ya, ada ulama dulu dari Sumatera Utara, ya, masa tahun 30-an atau 20-an. Beliau mengatakan rezeki musang takkan disambar elang. Rezeki elang tak pula diambil oleh musang. Ini kata beliau. Hasan Al-Basri juga mengatakan, aku sangat mengetahui bahwa rezekiku telah ditentukan oleh Tuhanku dan tak akan pernah diambil oleh orang lain. Karena itu hatiku merasa tentram dan tenang. Nah, rezeki sudah ada jaminan sama Allah, ngapain capek-capek lagi mikir. Maka tenang beliau. Kemudian juga aku tahu bahwa amal perbuatanku itu tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang lain. Yang harus mengisi catatan amal kita itu adalah kita sendiri. Beliau yakin seperti itu. Amal perbuatan yang baik itu tidak bisa diisi oleh orang lain. Karena itu aku akan sibukkan diriku untuk mengerjakan kebajikan. Itu yang kedua. Yang ketiga kata beliau, aku juga tahu betul bahwa Allah selalu mengawasi diriku. Ya, dia melihatku dalam keadaan maksiat. Dia juga tahu aku dimanapun keberadaanku dan bagaimana isi hatiku. Karena Allah tahu tentang diriku, maka aku harus tampil dengan yang terbaik di depan Tuhanku. Karena Maha tahu Allah. Kemudian beliau mengatakan, aku tahu bahwa kematian itu sudah pasti menunggu diriku. Karena itulah aku selalu menambah bekal untuk hari pertemuanku dengan Allah Azza wa Jalla. Yakin beliau, tidak nanti malam, ya besok, tidak besok, ya nanti. Ya. Artinya umur kita sekarang ini yang ada, inilah dia. Ya, jangan berharap untuk besok. Dulu ada kisah. Seseorang diminta untuk tampil menjadi seorang imam. Ya, ulama-ulama besar. Silakan Anda hari ini menjadi imam. Kata beliau, jangan saya lah. Biar Anda saja. Kenapa Anda, Bapak Anda saja, Bapak? Tidak, saya nantilah. Kalau maghrib baru saya, sekarang asar biar Bapak saja. Apa dijawab oleh ulama yang tadi meminta imam ini tampil ke depan? Bagaimana mungkin engkau bisa mengatakan nanti maghrib biar saya jadi imam? Karena belum tentu kita bisa dapat umur bisa hidup di waktu maghrib. Kayak yang ada di depan mata ini, yang sudah kita rasakan, di situ kita isi dengan sebaik-baik mungkin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini juga demikian. Al-Hasan Al-Basri, beliau memiliki jiwa yang kokoh. Beliau tidak risau soal rezeki. Pasti orang sudah punya jatahnya masing-masing. Dan jatahnya tidak akan keliru lalu jatuh ke tangan orang lain. Tidak. Beliau tenang untuk konsentrasi dalam amal perbuatan yang saleh, yang baik. Sebab amal itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Beliau harus mengisi buku catatan amal itu dengan tanpa mewakilkannya kepada orang lain. Bukan berarti nanti kita bisa tidak bisa didoakan oleh orang lain, bisa. Tapi yakin dulu diri sendiri bahwa harus mempersiapkan amal diri sendiri. Jangan hanya mengharap doa orang lalu amal sendiri tidak ada. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat. Ya, masuk kita nanti diampuni, betul. Tapi apakah cukup sementara kita tidak beramal sama sekali? Jangan-jangan ufir lil muslimin wal muslimat itu betul-betul yang muslim dan muslimat. Kita sendiri belum tentu kadang masuk ke dalam munafik yang tidak diampuni. Maka harus hati-hati di dalam menyerahkan, ya, keadaan diri kita ini dengan sangat arif dan bijak. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Imam Hasan Al-Basri juga mengerti betul, paham, yakin penuh hatinya dengan keimanan bahwa Allah mengawasi setiap gerak-gerik hambanya. Karena itu beliau sangat berhati-hati dan selalu menjauhi maksiat. Apapun maksiat. Bukan hanya maksiat yang zahir, maksiat yang batin misalnya. Buruk sangka kepada Allah. Ya. Itu secara batin tuh. Buruk sangka. Ya. Atau punya persepsi yang tidak baik tentang agama ini. Ini semua nih kadang-kadang muncul dengan sendirinya. Atau kita punya paham yang lebih mengedepankan logika dan akal dibandingkan dengan apa yang disampaikan melalui nas dan syariat dalam memahami agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita menjatuhkan martabat daripada orang-orang alim yang sebenarnya di sisi Allah mereka diangkat derajatnya tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Datang kita jatuhkan. Ini tanpa kita sadari dosa itu terus datang siang malam kepada kita. Nah, kita mungkin tidak peduli dengan maksiat yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak tanggap dengan orang-orang yang sedang lapar di lingkungan kita. Kita bahkan tidak berbagi di antara sesama. Atau kita tidak memberikan hak anak dan istri kita dengan benar dan baik. Sementara kita hari ini merasa kita aman-aman saja. Ini dosa. Karena itu hadirkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dalam diri kita. Dengan demikian maka itu pun menjadi amal yang bermanfaat. Amal yang bermanfaat. Mau jalan Allah mengawasiku. Mau duduk Allah mengawasiku. Ya. Sehingga betul-betul nih, mau lihat tatapan kemana kita mau menatap. Nampak yang menarik secara duniawi, tapi secara agama dilarang. Teringat kita sama Allah, Allah mengawasi. Kita kemanakan itu? Ya. Kita kemanakan penglihatan dan pengawasan Allah? Nah, itu perlu ada hadir di dalam diri kita. Nah, kita juga belajar dari pernyataan Hasan Al-Basri tadi bahwa beliau melihat kematian itu hadir bersama menanti dan menunggu beliau. Tinggal waktunya saja sudah pasti, belum beliau ketahui, pasti ditunggu nih. Persimpangan jalankah, di bawah pohonkah, waktu hujankah, angin sedang berembuskah, atau sedang tidur santai di rumah tiba-tiba tidak bangun lagi. Bisa saja kapanpun, ya. Atau kaget karena suara ayam yang berkokok. Macam-macam manusia. Atau karena ya debu yang terbang di jalan masuk ke dalam mata lalu kelilipan, rupanya kemudian ketabrak pohon. Jadi bisa saja kapan-kapan pun bisa terjadi kematian itu. Maka harus lihat, ya, karena kita melihat kematian itu ada di depan kita dan pasti akan menyapa dan menyemui kita. Karena itu kata Hasan Al-Basri, aku persiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu sendiri. Dan mempersiapkan bekal, merencanakan bekal untuk kematian, itu adalah bahagian dari amal yang bermanfaat. Ya, amal yang bermanfaat. Das siap yang demikian. Lalu kalau siap yang demikian, apanya yang bermanfaat? Bagi diri dulu sudah bermanfaat. Bagi orang lain? Nah, ambil hadis yang lain. Al-Muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah yang orang muslim yang lainnya merasa aman dari ucapan lisannya dan merasa aman dari tindakan-tindakan perbuatannya. Jadi kalau kita sibuk memikirkan kematian, beramal saleh, tenang, tidak rebutan rezeki orang, tidak menipu, tidak curang, maka dengan sendirinya orang lain akan aman dengan kesalehan kita, dan itu pun menjadi amal saleh. Ya, aman orang lain dengan keberadaan kita. Ini coba ukur diri sendiri. Insya Allah, mohon sama Allah, jangan merasa takjub dengan diri. Kita di kampung, orang lain merasa aman enggak dengan kita? Ada enggak? Ya, ada atau tidak? Orang lain ketakutan, khawatir dengan keberadaan kita. Kalau tidak ada, pertahankan itu dan mohon kepada Allah supaya Allah jaga terus. Karena itu pun menjadi amal yang baik. Menjadi label, menjadi pembuktian terhadap ucapan Rasulullah, al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Tiada hadis lain lagi. Ya. ya, orang yang bisa aman tetangganya dari bawa iqah, ya, dari hal-hal yang menyakiti, dari kejahatannya, dari perlakuan buruknya. Ya, kalau kita tidak pernah melakukan buruk dan berusaha untuk menjaga diri, jangan melakukan buruk untuk diri saja kita jaga, apalagi untuk orang lain. Maka masuk lagi ke dalam ranah hadis yang lainnya. Di sanalah kita lihat seorang muslim itu sangat istimewa menjadi orang yang anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, karena itu muslim yang baik itu adalah dia sangat ketat dalam memeriksa dirinya, bukan memeriksa orang lain, bukan menghisap orang lain. Introspeksi itu untuk diri sendiri, bukan mengintrospeksi orang, ya, bukan menilai-nilai orang. Dia harus memeriksa dirinya sendiri. Kalau menilai orang bagaimana? Menilai panorama syariat tanpa ketahuan itu boleh. Jadi kata Hasan Al-Basri sendiri adalah muslim yang baik adalah yang sangat ketat di dalam memeriksa dirinya sendiri. Lebih ketat dibandingkan seorang pedagang yang memeriksa mitra dagangnya. Coba kita kongsi ya. Coba kita kedatangan pelanggan. Ini berapa Pak? 300. Ini berapa Pak? 150. Ini berapa ini Pak? 14.000 misalnya. Berarti semuanya berapa? Kita hitung satu persatu, kita tekan kalkulator. Ini 300, ini 250, 550 tambah 14.000, 564.000 Pak. Kasih uang 600.000, maka kita kembalikan kepadanya itu 36.000. Begitu ketat pedagang itu dalam membuat hitungan terhadap mitra dagang, Kak. Terhadap pelanggannya, terhadap pembeli. Ya. Nah, seharusnya kata Hasan Al-Basri, seorang muslim lebih ketat dibandingkan dia. Ketat untuk apa? Mengintrospeksi diri, melihat apakah hari ini sudah ada manfaat atau tidak. Dan bukan dalam sehari saja, di setiap waktu. Muslim adalah ibnu waktihi. Dia adalah orang yang larut dengan waktu, di mana waktu itu adalah paling bermanfaat. Ya, al-waktu kasayfi. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Jika kamu tidak memanfaatkan waktu dengan disiplin, dengan cermat, dengan efisien, maka waktu akan mengkilas dirimu. Sehingga masuk kita ke ranah yang Nabi katakan, man kana yaumuhu khairun min amsihi, ya, bahwa rabihun, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang hari ini misla amsihi, man kana yaumuhu ka amsihi atau misla amsihi, ya, bahwa khasir, dia rugi. Sama saja sudah rugi, apalagi siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka orang itu adalah orang yang dilaknat. Na'udzubillah min dzalik. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu lihat. Sekarang kita punya HP nih. Punya alat komunikasi, saya punya, Bapak punya, Ibu punya, semua pendengar di rumah punya. Coba lihat. Itu di aplikasi yang ada publish-nya di sana. Ada obrolan publik, ada media yang dikonsumsi oleh umum, muncul ayat Al-Quran, misal. Kemudian bisa muncul pesan-pesan agama, bisa muncul thread tentang jilbab, bisa muncul tentang pakaian syar'i. Semua yang baik-baik muncul, ya, semua sisi. Bahkan jual beli pun itu bagian dari cari nafkah, dapat kita informasinya. Tapi di setiap kebajikan itu, di setiap kebajikan itu atau di sela-sela kebajikan itu disisipkan begitu banyak hal-hal yang kotor, hal-hal yang keji, hal-hal yang melanggar etika, moralitas, dan akhlak. Jadi di sana terjadi pergulatan yang selama ini kita hanya dapat bayangan dan hanya dalam bentuk persepsi saja. Sekarang kita lihat nyata bagaimana kejahatan atau kebatilan dan kebenaran itu saling bergulat. Memang ada pelaku-pelaku kearifan yang terus menginginkan agar hidup kebajikan itu di muka bumi Allah. Juga sebaliknya akan muncul, ya, sosok-sosok dan figur para pemuja syaitan yang berlomba-lomba untuk memasukkan hal-hal yang keji agar moralitas itu menjadi runtuh. Ya, begitulah. Sekarang coba pikirkan di mana diri kita. Apakah kita mengambil opsi sebagai para pengikut figur-figur syaitan ini, atau menjadi pengikut para nabi dan utusan Allah serta orang-orang saleh dari pilihan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tentukan pilihan kita. Kalau sudah menentukan satu pilihan, minta sama Allah untuk terus dikawal. Karena kita tidak akan bisa terus berjalan sendiri, ya, bertawakal kepada diri sendiri, tidak. Terlalu pede percaya diri. Dia akan muncul di dalam diri kita pun kekuatan jahat yang akan coba untuk menggelincirkan kita dari jalan anfa'uhum linnas tadi. Maka hati-hati betul itu, ya, bisa menjadi contoh. Muncul, ya, kekuatan, pikiran, dan bahkan pendanaan yang membiayai proyek-proyek keburukan moral itu sendiri. Dan itu harus betul-betul kita tahu benar. Kalau kembali ke masa lalu, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Nuh alaihi salam misalnya, beliau itu 950 tahun berdakwah. Coba perhatikan, hanya puluhan orang yang beriman. Paling santer tinggi 83 orang. Ada yang mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 15 orang, ada yang mengatakan 40 orang. Paling tinggi 83 orang yang beriman selama 950 tahun berdakwah. Dan apa yang dihadapi setiap muncul kebajikan dari Nabi Nuh, lisannya mengutarakan tentang ketauhidan, akhlak dan moralitas, tentang pensyariatan, tetap saja muncul kelompok-kelompok, suara-suara, desas-desus yang akan memberangus kebajikan yang muncul dari dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Itu memakan waktu sampai dengan 950 tahun. Lama pun lama ditunggu oleh pelaku jahat. Apalagi kita yang hidup sebentar ini. Mereka ngukur sebentar dijatuhkan maka mereka akan rusak. Lalu ketika mereka rusak, generasinya akan ikut rusak. Ini para pemikir-pemikir setan ini terus menyusup dalam diri kita maupun dalam masyarakat kita, bahkan di dalam kehidupan bangsa kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, karena itu tentukan pilihan kita, buktikan bahwa kita ini adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin ini saja pada pagi yang mulia ini. Inginnya tadi menyampaikan beberapa pesan daripada Luqmanul Hakim, juga Ali bin Abi Thalib, tetapi waktu kita sangat terbatas. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, bila Allah mengizinkannya, kita akan menyampaikannya. Demikian, terima kasih. Teruslah berlaku baik, bermanfaat bagi diri dan juga bagi orang lain, serta bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Baik, saudara pendengar, di manapun Anda berada, baru saja kita mengikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan pendengar, saat ini waktu di studio kita telah menunjukkan pukul 6 pagi lebih 32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk saat ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Warta Mukuta Alam dari program 1 RRI Banda Aceh. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Kim mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Sari berita. Dinas Pendidikan Aceh bersama Institut Pertanian Bogor atau IPB dorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Kemudian Dinas Kesehatan Bandar Meriah gelar cek kesehatan gratis bagi petugas dan warga binaan rutan kelas 2B. Inilah warta berita selengkapnya. Dinas Pendidikan Aceh bersama Institut Pertanian Bogor atau IPB dorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maludia Putri.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengajak generasi muda untuk memandang sektor pertanian sebagai bidang yang menjanjikan, inovatif, dan memiliki prospek besar di masa depan. Menurutnya, pertanian modern bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional, melainkan sektor strategis yang membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Hal tersebut disampaikan Murtala Mudin dalam sosialisasi Olimpiade Pertanian Indonesia, OPI, yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor, IPB, di Provinsi Aceh. Murtala Mudin menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian. Karena itu ia berharap kegiatan tersebut mampu membuka wawasan peserta didik sekaligus menumbuhkan minat untuk berkarir maupun berwirausaha di bidang pertanian. Murtala Mudin mengatakan Dinas Pendidikan Aceh terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga, dan mitra strategis dalam maupun luar daerah. Sinergi diharap dapat menghadirkan lebih banyak kegiatan edukatif yang menjangkau sekolah-sekolah seluruh Aceh.
3: Kita di jajaran Dinas Pendidikan, terlalu banyak hal yang perlu kita belajar kepada pihak lain, maka Bapak dan Ibu Guru jadikan juga kesempatan ini untuk memperluas wawasan kita.
2: Perwakilan dari IPB, Profesor Syarifah Liz Aisyah yang hadir langsung ke Aceh menyebut, selain melaksanakan sosialisasi OPI, pihaknya turut mempromosikan Fakultas Pertanian IPB. OPI dilaksanakan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswi SMA di Aceh agar melanjutkan pendidikan dan menekuni bidang pertanian yang saat ini sudah semakin menurun di kalangan generasi muda.
4: OPI dilakukan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswa SMA di sini, di Banda Aceh dan Aceh Besar, untuk bisa meningkatkan motivasi mereka untuk melanjutkan studi atau menggeluti bidang pertanian. Karena memang pertanian sekarang sudah semakin menurun minatnya di kalangan siswa SMA, jadi dengan OPI ini diharapkan mereka akan tertarik untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di dalam OPI.
2: Adapun dengan adanya OPI, generasi muda memiliki ketertarikan dalam mengikuti berbagai perlombaan seperti gagasan tertulis dan sebagainya. Bagi pemenang lomba mendapat golden ticket untuk masuk ke Fakultas Pertanian IPB tanpa tes. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, Ketua Majelis Adat Aceh atau MAA Kota Loksmawe menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai aslinya. Berikut laporan Muhammad Sofyanto.
5: Eksistensi hukum adat dan warisan leluhur yang telah bertahan selama 400 tahun di Aceh kini menghadapi tantangan serius. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Loksmawe, Saifuddin Saleh, menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai aslinya. Akibat masyarakat tidak lagi memandang adanya sebuah kewajiban yang harus ditaati. Menurut Saifuddin, salah satu pemicu utamanya adanya pandangan dalam sistem hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dalam konteks ini, keberadaan hukum formal dan aparat penegak hukum negara seringkali mengesampingkan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.
6: Masyarakat sekarang memandang pelaksanaan adat tidak perlu diangkat menjadi kewajiban. Karena apa? Dalam sistem hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum rendah. Nah, itu jadi persoalan. Sehingga anak-anak kalau kita tegur, mereka cukup saja bahwa menganggap ya pokoknya negara akan tidak mengapa-apain saya.
5: Ketua MAA Loksmawe juga menyoroti regulasi yang ada khususnya terkait implementasi Kanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat yang telah diperkuat melalui keputusan penuh pada tahun 2021. Menurutnya, aturan tersebut belum sepenuhnya menjadi pegangan yang diwajibkan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan di tingkat desa. Akibat ketidakpastian ini, instrumen pembentuk karakter anak mulai dari peran orang tua, lembaga pendidik di sekolah, hingga lembaga pengajian menjadi kebingungan dalam menentukan arah aktivitas dan batasan pergaulan remaja. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Usaha bebek petelur SGD Farm di Desa Suwak Sigading, Aceh Barat menjadi salah satu usaha pemasok bahan baku untuk dapur MBG. Berikut laporan reporter Anwar Yunus.
7: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM bebek petelur di Desa Suwak Sigading, Kecamatan Juan Palawan, Aceh Barat sukses dalam usaha budidaya bebek petelur. Selain produksi telur mentah, usaha SGG Farm ini juga memiliki industri hilir bernilai tambah. Pemilik usaha Suwak Sigading atau SGD Farm, Akmal Fata ST, menyampaikan bahwa sejak berdiri usahanya telah memiliki banyak pekerja warga desa setempat. Mulai dari pekerja di kandang bebek, mengelola telur hingga usaha rumahan memproduksi makanan dan kuliner dari telur hijau bebek asin.
8: Dan perkembangan daripada umpan atau pempakan, maka kita turunkan. Kalau kemarin pun kalau penjualannya kita ada macam-macam, ada KMBG ditampung juga kita produk dari SGD Farm. Karena kita misalnya badan hukumnya jelas, semua jelas, berarti telur yang kita hasilkan itu memenuhi standar.
7: Saat ini usahanya semakin berkembang setelah mendapatkan pesanan telur asin dari Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk wilayah barat selatan Aceh. Kebutuhan pasokan dapur MBG hingga mencapai 22.000 butir per bulannya. Namun usahanya itu bukan hanya terkonsentrasi pada MBG. Ada kebutuhan usaha UMKM bergerak di sektor kuliner dan juga bahan produksi makanan ringan yang harus dipenuhi. Akmal Fata menjelaskan bahwa bibit unggul unggas dari Brebes jenis Mojosari, Alabio, dan Ratu. Bebek petelur ini standar 2 tahun untuk produktivitasnya. Ia pun menargetkan dari unit usahanya itu ke depan mampu berproduksi 1.600 butir per hari mengingat permintaan pasar yang cukup tinggi. Dari infrastruktur yang ada saat ini sebenarnya sudah bisa berproduksi 1.600 butir, namun banyak hal yang masih dibutuhkan, termasuk idealnya proses budidaya unggas pada lahan yang terbatas. Reporter RRI Melabuhan Norinus melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Merkuta Alam. Pendengar, Dinas Kesehatan Bandar Meriah gelar cek kesehatan gratis bagi petugas dan warga binaan rutan kelas 2B. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandar Meriah melalui Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit bekerjasama dengan tim medis Puskesmas Pantiraya menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG serta pemeriksaan penyakit menular bagi seluruh petugas dan warga binaan rumah tahanan rutan kelas 2B Bandar Meriah. Kegiatan tersebut dibuka oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandar Meriah yang diwakili Kepala Bidang Kesmas Haja. Dalam sambutannya, Haja menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah preventif yang penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini, sekaligus mencegah penyebaran penyakit menular di lingkungan rutan. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pelaksanaan cek kesehatan gratis dengan ronsen dada serta optimalisasi sistem database pemasyarakatan melalui fitur Watkes Rehab dalam upaya penanggulangan penyakit menular. Kegiatan ini bertujuan mendeteksi secara dini kondisi kesehatan petugas dan warga binaan. Dengan deteksi dini, potensi potensi penyebaran penyakit menular dapat diantisipasi lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Melalui sinergi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pihak rutan, diharapkan derajat kesehatan petugas maupun warga binaan tetap terjaga selama menjalani aktivitas dan masa pembinaan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan rutan yang sehat, aman, dan terbatas dari risiko penyebaran penyakit menular. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
10: Kenapa pulang?
1: Informasi terakhir, pendengar, kelebihan kapasitas hunian tidak selalu berujung pada terganggunya keamanan lembaga permasyarakatan. Kondisi itu tergambar di rumah tahanan negara kelas 2B Sabang yang tetap kondusif meski dihuni 61 warga binaan. Ataupun lebih 20 orang di atas kapasitas ideal. Selengkapnya akan disampaikan rekan Irzam Maulana.
11: Rumah tahanan negara rutan kelas 2B Sabang tetap mampu menjaga keamanan dan ketertiban meski jumlah penghuninya telah melampaui daya tampung. Kondisi itu dinilai tidak mengganggu jalannya pembinaan karena seluruh warga binaan dinilai kooperatif dan aktif mengikuti program yang diselenggarakan oleh petugas rutan Sabang. Kepala rutan kelas 2B Sabang Faisal mengatakan kapasitas rutan yang berada di Pulau Weh tersebut hanya 41 orang. Namun hingga pertengahan Juli 2026 jumlah penghuni mencapai 61 orang yang terdiri atas narapidana dan tahanan. Menurut dia, kondisi over kapasitas tidak selalu identik dengan situasi yang tidak terkendali. Ia menegaskan over kapasitas berbeda dengan overcrowded, yakni kondisi ketika kepadatan penghuni menyebabkan terganggunya keamanan maupun pelayanan.
12: Dalam keadaan seperti ini masih cukup bagi kita bilang menyatakan keadaan sih masih sangat kondusif, aman, tertib, tidak ada gangguan apapun insya Allah di tahun ini dan semoga tidak akan pernah terjadi gangguan apapun sampai ke tahun depan. Di mana saat ini kita bertugas di Sabang juga warga binaan kita sangat korporatif dalam pelaksanaan program-program pembinaan yang ada baik di dari segi kepribadian dan keterampilan.
11: Kemudian Faisal menuturkan seluruh warga binaan aktif mengikuti program binaan yang diselenggarakan rutan mulai dari pembinaan kepribadian hingga pembinaan kemandirian. Sikap kooperatif tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya suasana aman dan tertib selama menjalani masa pidana. Ia menambahkan rutan Sabang selama ini dikenal memiliki tingkat risiko keamanan yang relatif rendah atau minimum security. Penilaian itu didasarkan pada perilaku warga binaan yang tidak menimbulkan gangguan keamanan sehingga pengamanan dapat berjalan secara efektif. Kemudian dijelaskan mayoritas penghuni rutan Sabang merupakan pelaku tindak pidana umum. Saat ini juga terdapat dua warga binaan perempuan, di mana satu orang telah berstatus narapidana, sedangkan satu lainnya masih berstatus tahanan dan menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung. Selain menjaga keamanan, Rutan Sabang terus memperkuat pembinaan bagi warga binaan melalui kegiatan keagamaan, pembentukan karakter, serta berbagai program pembinaan lainnya. Menurut Faisal, perubahan pelaku warga binaan menjadi indikator utama keberhasilan proses pemasyarakatan. Lebih jauh dirinya berharap masyarakat tidak selamanya memandang warga binaan sebagai pelaku kejahatan. Menurut dia, sebagian besar dari mereka hanya pernah melakukan kesalahan dan membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui proses pembinaan sebelum kembali hidup bermasyarakat. Demikian Irza Maulana melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mengkuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk